0: Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengaku kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint
5: Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Jalan Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton. pemohon pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tutip, dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jadi lukisan kaligrafi Cina Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Wojun dipamerkan di Kota Bukit Tinggi dalam rangkaian kegiatan internasional Minangkabau Literasi Festival Satu Abad Jam Gadang. Di mana pameran kaligrafi ini menjadi salah satu agenda unggulan dalam perayaan 100 tahun Jam Gadang dan IMLF sekaligus menjadi ruang pertemuan antara seni, literasi, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang dapat dinikmati masyarakat luas. Jadi Wakil Wali Kota Ibnu Aziz menyampaikan apresiasi kepada Yusuf Liu atas dedikasi dan kontribusinya dalam menghadirkan karya seni kaligrafi Islam yang bernilai tinggi. Dan karya tersebut tidak hanya menampilkan keindahannya, tapi juga mengandung pesan spiritual yang dalam. Penyelenggaraan pameran ini sejalan dengan semangat International Minangkabau Literasi Festival memperkenalkan budaya Minangkabau dan potensi pariwisata Bukit Tinggi kepada masyarakat internasional. Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama Pesona Alamku untuk edisi pagi hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan saya Hendry dalam acara Pesona Alamku. Di kesempatan ini, saya akan mengajak Anda terbang jauh menuju bagian tenggara Kepulauan Maluku. Menyapa untaian pulau indah yang masih terjaga keasriannya. Kita akan menuju Kepulauan Ke, sebuah surga tropis tersembunyi di Kabupaten Maluku Tenggara. Bayangkan, sebuah garis pantai tanpa batas dengan pasir putih yang begitu halus, menyentuh air laut yang jernih bergradasi dari hijau toska hingga biru tua. Wisata ini sering disebut sebagai pemilik pasir pantai terhalus di Asia. Kepulauan Ke adalah definisi nyata dari kemurnian alam yang belum terjamah riuhnya industri pariwisata massal.

Hamparan alam yang memukau, udara yang sejuk, dan keindahan yang begitu dekat. Semuanya ada di tanah kita sendiri, di ranah Minangkabau. Dari birunya air Danau Maninjau, hingga megahnya lembah Ngarai Sianok. Setiap sudutnya menghadirkan pesona yang tak kalah dari destinasi luar negeri. Di sini, alam berbicara dengan caranya sendiri. Gunung berdiri kokoh, sawah terbentang luas, dan angin membawa ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Keindahan ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan, mengisi kembali energi, menenangkan pikiran, dan menghadirkan rasa syukur. Berwisata di dalam negeri bukan sekedar perjalanan, tapi juga bentuk cinta pada tanah sendiri. Mengenal lebih dekat, menjaga, dan bangga akan kekayaan alam yang kita miliki. Mari melangkah, menikmati, dan merayakan keindahan Indonesia, dimulai dari ranah Minang. Karena surga itu ada di rumah kita sendiri.

0: Wah, cakep nih. Upload ah.
1: Widih, jalan-jalan mulu nih.
0: Iya dong. Kan kudu healing biar gak stres.
1: Wah, gak habis-habis ya duitnya.
0: Kan ada pay letter.
2: Oh. A few moments later.
0: Apa? Tagihanku segini.
1: Lolo, kamu kenapa?
0: Ini, pay letterku membludak. Aduh, gimana bayarnya?
1: Makanya, kalau apa-apa tuh di planning dulu dong. Jangan healing-healing terus biar gak stres. Sekarang malah makin stres kan?
0: Aku pinjam duit kamu dulu dong.
1: Please, please, please. Kalau udah gini aja, baru deh ke aku.

Pendengar, nama Kepulauan Ke mungkin belum sepopuler destinasi utama lainnya di Indonesia. Namun, bagi mereka yang pernah menjejakkan kakinya di sini, Ke adalah serpihan surga yang tertinggal di bumi. Salah satu magnet utama di kawasan indah adalah Pantai Ngurtafur, fenomena alam unik di mana hamparan pasir putih memanjang hingga 2 km membelah laut lepas saat air surut, membuat Anda seolah-olah berjalan di atas lautan luas. Jika beruntung, dari titik ini Anda juga bisa menyaksikan kawanan burung pelikan yang sedang bermigrasi. Pemandangan magis yang jarang ditemukan di tempat lain. Satu.

0: Fenomena alam selalu menghadirkan keindahan sekaligus misteri yang menarik untuk dipahami melalui kacamata sains. Dari pelangi yang menghiasi langit setelah hujan hingga gemuruh petir saat badai, semuanya memiliki penjelasan ilmiah yang menakjubkan. Sains membantu manusia mengungkap proses di balik kejadian-kejadian tersebut, sehingga apa yang dahulu dianggap sebagai hal magis, kini dapat dipahami secara rasional. Dengan begitu, rasa kagum terhadap alam justru semakin bertambah karena kita mengetahui kompleksitas di dalamnya. Salah satu contoh keajaiban sains dalam fenomena alam adalah terbentuknya pelangi. Pelangi terjadi akibat pembiasan dan pemantulan cahaya matahari oleh butiran air di udara. Ketika cahaya putih matahari masuk ke dalam tetesan air, cahaya tersebut dapat diuraikan menjadi berbagai warna spektrum. Proses ini menunjukkan bagaimana prinsip optika bekerja secara alami dan menghasilkan pemandangan yang begitu indah. Fenomena lain yang tak kalah menarik adalah terjadinya gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Energi yang terakumulasi akibat tekanan antar lempeng akhirnya dilepaskan dalam bentuk getaran yang kita rasakan sebagai gempa. Melalui ilmu geologi, para ilmuwan dapat mempelajari pola pergerakan ini untuk memprediksi potensi bencana dan meminimalisir dampaknya bagi manusia.
1: Ini dipasang di sini, terus yang ini disambungin di sini.
2: Bu, Bu.
1: Iya ya, apa ya?
2: Ibu di sini, lagi ngapain Bu? Motong-motong pipa.
1: Ini ya, Ibu mau bikin taman hidroponik.
2: Hidroponik? Apaan tuh Bu?
1: Hidroponik itu metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah ya.
2: Terus pakai apa?
1: Bisa pakai air, pasir, kerikil, atau serat kelapa yang diperkaya dengan larutan nutrisi yang mengandung semua elemen yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh ya.
2: Terus gunanya apa, Bu?
1: Iya, biar hemat lah ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Dan kita bisa memastikan kekuatan pangan kita di rumah. Nanti kita nggak perlu takut lagi ya kalau harga pangan naik. Semuanya kan ada di kebun kita.
2: Pinternya istriku.
1: Iya dong.
2: Sini deh ayah bantu.
1: Siap.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi di acara Pesona Alamku. Pendengar, Pesona Kepulauan K tidak hanya berhenti di garis pantainya yang memukau. Bergeser sedikit ke daratannya, Anda disuguhi petualangan unik menuju Goa Hawang, sebuah gua batu kapur alami yang menyembunyikan kolam air tawar alami yang sangat jernih dan berwarna biru safir. Menurut legenda setempat, air di gua ini memiliki cerita mistisnya sendiri. Namun, kesegaran dan keindahan stalaktit yang menggantung di langit-langit gua akan langsung membius siapapun yang datang. Di Kepulauan K, ketenangan adalah kemewahan utama. Tanpa adanya bisikan klakson kendaraan dan hiruk-pikuk pusat perbelanjaan, tempat ini menjadi destinasi ideal untuk healing yang sesungguhnya. Di sini, Anda bisa benar-benar melepaskan penat, menghirup udara laut yang bersih, dan membiarkan jiwa Anda menyatu kembali dengan alam.

0: Seringkali kita baru menyadari arti sehat saat tubuh mulai melemah. Melalui semangat Astacita dalam pembangunan sumber daya manusia, kesehatan tidak lagi hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Dimulai dari hal sederhana, makan bergizi, aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Karena deteksi dini bukan tanda kita sakit, tapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Tubuh ini adalah rumah kita seumur hidup. Rawat hari ini agar langkah esok tetap kuat. Karena dalam Astacita, Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi di acara Pesona Alamku. Di samping daya tarik alamnya yang memanjakan mata, Kepulauan K juga menawarkan kehangatan budaya masyarakatnya yang luar biasa. Melalui interaksi dengan warga lokal di desa-desa adat, kita akan belajar tentang kearifan lokal Maren, yaitu tradisi gotong royong yang masih dipegang teguh oleh masyarakat K. Melihat senyum ramah anak-anak pesisir yang lincah bermain di tepi pantai dan mendengar cerita para tetua tentang cara mereka menjaga kelestarian laut akan memberikan perspektif baru bagi kita. Ini bukan sekedar kunjungan wisata biasa, melainkan sebuah perjalanan batin yang memperkaya pandangan kita tentang betapa kayanya identitas bangsa maritim kita. Menghargai cara hidup mereka adalah penghormatan tertinggi bagi kelestarian budaya Nusantara. Demikian Pesona Alamku edisi hari ini. Mari terus jaga, hargai, dan lestarikan alam serta budaya Indonesia. Kita jumpa lagi 2 minggu ke depan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berada sebuah unggahan di Facebook yang membagikan tautan dengan artikel berisi informasi yang menyebut bahwa utang masyarakat di bank sudah dihapuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Unggahan tersebut dibagikan pada 7 Agustus 2025. Unggahan tersebut adalah tidak benar. Faktanya, dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com melalui akun Instagram @OJKIndonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan utang debitur bank pada 8 Agustus 2005. Dalam unggahan tersebut, OJK turut mencantumkan tangkapan layar artikel tentang penghapusan utang masyarakat di bank dan melabelnya sebagai hoax. OJK menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap narasi penghapusan utang debitur di bank. Untuk mengecek kebenaran informasi yang mengatasnamakan OJK, masyarakat dapat mengecek melalui saluran komunikasi resmi, yaitu kontak OJK 157, WhatsApp 0811 57 157 157, dan email konsumen @ojk.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Nah, pendengar, kalau kita lihat ya, bahasa Minangkabau memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi sekaligus pembentuk karakter masyarakat Minangkabau. Jadi ini lebih dari sekedar sarana berkomunikasi, bahasa Minangkabau merupakan pilar utama yang mengokohkan identitas, adat, budaya, nilai-nilai kehidupan, serta sejarah panjang masyarakat Minangkabau. Nah, hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyali Ansarola yang diwakili oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zaki saat membuka seminar kebudayaan dalam rangkaian International Minangkabau Literacy Festival hari Jumat kemarin ya. Dan dalam seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber ya dari dalam dan luar negeri, dan juga dalam sambutannya ditegaskan bahwa bahasa Minangkabau merupakan cerminan budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Bahasa tersebut kaya akan ungkapan pribahasa, patah-patah petiti, serta istilah yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi syarat sadaq bersandi kitab Allah. Kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan syarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rademaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Vordekok, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rademaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
3: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu-gugat. Harus yang originalitas, juga kemudian kami sebagai pihak pengelola. Kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu. Kalau mau diperbaiki atau di apapun itu, kerusakannya kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sanggar.
0: Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4, yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
2: Nah, ketika kita menghargainya, seolah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
2: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan, dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu, ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali, sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya, dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
3: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Kayak sekali dua hari, sekali tiga hari kami buka engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap ada jalur yang telah ada di mesin, tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original, kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
2: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu, sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, ditadapkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita, mulai di jenjang SD, SMP, dan seterusnya.
0: Hari ini, jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
4: Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini.
5: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang, agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
1: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: selamat 100 tahun Jam Gadang.
7: Selamat 100 tahun Jam Gadang. Bukit Tinggi semakin gemilang.
8: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
9: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
8: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
9: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
8: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
9: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
8: Loh Bang, cepet banget potongnya.
9: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi inget ya.
8: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Ya Allah, Ya Jabbar, ini aku, salah satu dari miliaran ciptaan.
1: Om Prasadas Titi Sarida Siwa Suci Nirmalaya Nama Swama Pranayam.
2: Kami yang ada di surga, dimuliakanlah.

Dari lisan yang berbeda, doa-doa itu naik menuju langit yang sama. Kita memang tidak selalu sepaham, tidak selalu sejalan. Tapi kita bisa sepakat bahwa hidup ini indah saat dijalani dengan damai. Moderasi beragama bukan sekedar toleransi, tapi tentang saling memahami, tentang menjaga perbedaan, bukan menghapusnya. Karena kita semua sedang mencari cahaya dengan cara yang berbeda, tapi hati yang sama. Indonesia ini besar, dan keberagaman adalah kekuatannya. Mari kita rawat bersama, dengan sikap yang terbuka dan hati yang bijak.

Baik, 97,21 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Satu single pendengar ya dari Atik Sibi sesungguhnya. Pukul 9.56. Oke, kali ini kita gabung dulu bareng yang satu ini. Ada siapa ya? Ada Bagindo nih dengan Pulang Kampung.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi jam 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan program acara berikut ya, masih bersama Pro 1 Kanal Inspirasi dan Informasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Hai pendengar, masih dari Jalan Profesor MBM Indonesia nomor 199 Aur Kuninia Program 1 karena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dedi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Kita lanjutkan kebersamaan dari rekan Aldila Safitri tadi hingga nanti di pukul 15 dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan spesial buat Anda semua. Selamat berhari Sabtu ya, berakhir pekan, dan juga hari ini merupakan hari pasarnya Kota Bukittinggi, dan banyak lagi nih event-event dalam waktu dekat ini ya di Kota Bukittinggi. Saksikan dan ramaikan tentunya, apalagi di hari Minggu nanti ada fun run juga. Yuk ramaikan jam gadang bersama-sama, apalagi ini event kita nih, event kampung halaman kita. Mari kita jaga, dan ingat kita orang Minang, orang yang toleransi, dan tetap bersama kami di 97,2 FM karena informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 97,2 FM.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi...
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lalu lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, sayup terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
1: Asli kapau.
2: Sejak tahun berapa, Mas?
1: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Pak Romak zaman dulu.
0: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
1: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini, generasinya. Yang waktunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
1: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
2: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
1: Ya banyak lah, saya juga bingung.
2: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa?
1: Ya sini? Lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
1: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
1: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri ya, kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu, ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
2: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu?
1: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
1: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
3: Samo, lama terus tuh kamar saya samo, karena biji mungkin dari Padangnya kan, ini tiap masak itu biasanya pasangan Padang, jadi kan santannya. untuk lama ya. Acuh sih gue ya. Pokoknya cari masakan kapau ya atau masakan Padang umumnya. Cocok jadi dakwah. Banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya termasuk Priaman. Apapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satir masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru dengan lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
1: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
2: Karyawannya.
1: Karyawannya.
2: Pemiliknya Minang.
1: Ada yang masaknya? Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam. Dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
1: Ini buka dari jam 7:30. Ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup. Ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sipan.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran. Walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini, semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita nggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
2: Pas COVID kemarin buka nggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja, online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
3: Ya, Rafanambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, juga nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sindik kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itulah tradisi dari mereka bahwa kalau orang Minang pasti Islam. Itu mogok ini doa cana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada serbikan halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
2: Enak banget, favorit aku nih.
5: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

0: Baik, pendengar, masih menemani Anda di pagi jam siang ini ya.
1: Oke, pendengar,
0: tentunya
1: di setiap hari Sabtu ini kita ada di Kita Setara ya. Mohon maaf nih pendengar ya, narasumber kita beralang buat hadir. Tapi tenang aja, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting juga, yaitu tentang anak-anak disabilitas, yang mana mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan meraih cita-cita. Dan pendengar, disabilitas bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Di balik setiap keterbatasan itu nih pendengar ya, selalu ada potensi yang luar biasa jika diberikan kesempatan dan dukungan kepada mereka nih yang tepat tentunya. Pendengar, menurut definisinya nih ya, disabilitas ini adalah kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami hambatan tertentu dalam aktivitas sehari-hari, baik itu secara fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Dan anak-anak disabilitas memiliki beragam kondisi, ada yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, keterbatasan fisik, autisme, Down syndrome, hingga hambatan intelektual lainnya. Namun, yang perlu kita

tidak terlepas dari peran keluarga yang selalu memberikan semangat, guru yang sabar mendampingi, serta lingkungan yang menerima keberadaan mereka. Pendengar, pendidikan inklusif menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi anak-anak disabilitas. Melalui pendidikan inklusif, anak-anak yang belajar bersama tanpa diskriminasi, saling mengenal dan menghargai perbedaan. Dan sekolah yang ramah disabilitas bukan hanya menyediakan fasilitas fisik yang memadai, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang menghormati setiap peserta didik. Dengan demikian, anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat mengembangkan kemampuan mereka secara optimal. Selain pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, fasilitas umum, dan kegiatan sosial juga sangat penting. Trotoar yang ramah kursi roda, informasi yang mudah diakses, hingga ruang bermain yang inklusif merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Kita juga dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih pendengar ya, dengan menggunakan bahasa yang santun, tidak mengejek atau membedakan teman yang memiliki disabilitas, serta membantu ketika diperlukan tanpa merendahkan. Dan pendengar, belakangan sangat banyak kita sayangkan ya, para influencer terkenal ya, bahkan mereka yang banyak menjadi inspiratif anak muda juga, yang mengolok-olok nih pendengar, yang mendiskriminasi, yang menirukan adik-adik kita yang istimewa ini. Ini sangat-sangat disayangkan ya, di tengah mereka yang terkenal popularitasnya, dan di tengah mereka banyak mendapatkan promo, dukungan, sponsor dan lain sebagainya, mereka mengambil langkah yang sangat-sangat kurang baik ya. Sekarang sudah banyak beredar di media sosial mereka yang mungkin harus belajar lagi ya, atau mereka mengikuti sebuah parenting yang mungkin bagi teman-teman kita yang istimewa ini banyak berpikiran, emang saya kayak gitu dan lain sebagainya, banyak keluhan. Bahkan para influencer ini gak memperhatikan bagaimana perasaan dari orang tua yang sudah berusaha membuat, meningkatkan dan menciptakan kepercayaan diri bagi teman-teman kita yang istimewa ini untuk berani keluar dari rumah, berani tampil. Ini yang sangat kita sayangkan sekarang ya. Dan pendengar, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menerima perbedaan akan belajar tentang empati ya, toleransi dan rasa hormat akan sesama. Nilai-nilai inilah yang harus dibutuhkan nih pendengar untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Pendengar, penting juga untuk diingat nih ya, bahwa disabilitas bukanlah identitas utama seseorang. Mereka adalah anak-anak yang memiliki mimpi, memiliki harapan, memiliki hobi dan cita-cita seperti anak-anak lainnya. Ketika kita diberi kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan nih pendengar ya, tidak sedikit anak-anak istimewa ini yang berhasil menginspirasi banyak orang melalui ketekunan dan juga semangat juangnya. Dan tentunya mari kita ubah cara pandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan menjadi apa yang bisa mereka capai. Dengan dukungan yang tepat, potensi mereka dengan berkembang tanpa batas tentunya. Pendengar, anak-anak istimewa ini adalah bagian penting dari masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang, mereka berhak mendapatkan pendidikan, dan juga mereka

berhak memiliki kesempatan dan juga penghormatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Mari sama-sama menciptakan lingkungan yang lebih ramah, yang lebih inklusif dan bebas dari diskriminasi. Karena setiap anak berharga, setiap anak memiliki potensi, dan setiap anak berhak meraih mimpinya. Jadi harap pemasan kali ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menghargai keberagaman dan mendukung adik-adik istimewa kita untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berprestasi. Mari kita ubah lagi cara pandang kita. Mari kita ubah lagi cara berkarya. Dan pendengar, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya ya, setiap hari Sabtu, yaitu di Kita Setara. Karena kita itu setara, gak ada perbedaan nih pendengar ya. Baik, sampai di sini dulu untuk Kita Setara edisi hari ini. Sampai jumpa lagi, dan sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Masa Satu, karena informasi dan inspirasi.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Slobaken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Slobaken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi Yuji bermain sangat baik juga dari offense-nya, keserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan akhirnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafa G, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu dinyalakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik pendengar, masih menemani Anda di Sabtu siang. Ya, selamat siang tentunya, selamat berakhir pekan juga. Hari ini merupakan hari pasarnya Kota Bukittinggi ya, baik itu pasar bawah maupun pasar atas dan juga pasar Arukuning. Pastinya ada kepadatan ya, buat Anda yang mengunjungi Kota Bukittinggi, hindari beberapa ruas jalan seperti depan BTC dan juga di bawah flyover Arukuning ya. Pastinya bakal terjadi kepadatan, ada bongkar muat barang dan lain sebagainya. Dan pendengar masih menemani Anda hingga nanti di pukul 13 dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial buat Anda semua. Tetap bersama kami di program 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya

0: kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar masih menemani Anda di istirahat siang ini ya, di pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat ya pada perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 13 poin atau 0,07% ke level 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan penguatan tipis ini terjadi di tengah tekanan eksternal, terutama dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di sisi lain, peringatan pelaku pasar global juga menantikan data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang dinilai dapat mempengaruhi pergerakan dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswibi mengatakan jika pasar tenaga kerja AS menunjukkan perlemahan, maka dolar berpotensi melemah dan investor dapat kembali melirik aset safe haven seperti emas. Dari dalam negeri, pasar juga mencermati revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh OECD. Lembaga tersebut menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 dari 4,8% menjadi 4,7%. Sebelumnya diproyeksikan kembali meningkat menjadi 5% pada tahun 2027. Meski mendapati berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia dinilai masih cukup tangguh dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Baik pendengar, ini dilansir dari laman resmi kita rri.co.id. Dan pendengar, kita nikmati dulu dari Nyonoa featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, di pukul 12.16 menit waktu ini, sobat, kita ingatkan buat Anda, kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukittinggi, Agan dan sekitarnya, waktu salat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat. Kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Baik pendengar, tepat pukul 12.19 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athhu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: tipis masih menyelimuti suasana Taman Margasatwa Kinantan pagi ini. Tak banyak pengunjung lalu lalang seperti hari biasanya. Di sebuah kandang terbuka, berpagar besi tinggi, terlihat seorang pria parubaya sedang mengatrol makanan berupa daging segar sambil sesekali terdengar memanggil sebuah nama. Inilah rutinitas pagi Pak Mas Rizal, satu dari 12 zookeeper yang dimiliki Taman Margasatwa Kinantan, Bukit Tinggi. Satu persatu terlihat harimau Sumatera keluar dari rerimbunan pohon dan gua batu di dalam kandang sedalam 3 meter. Mereka mendekati dan melompati daging segar yang diberikan seiring seruan Pak Mas Rizal yang memecah keheningan di sudut kandang. Tak selamanya harimau-harimau ini mempunyai selera makan yang baik. Saat mereka sakit dan tidak mau makan, disinilah perhatian ekstra dibutuhkan.
1: Oh, itu yang sedih, Bu. Yang nggak mau, sekarang nggak mau makan, itu disuapin, kasih sedikit-sedikit itu disuapin ke mulutnya.
0: 26 tahun menjadi perawat satwa atau keeper membuat Pak Mas Rizal memiliki ikatan batin yang kuat dengan hewan-hewan peliharaannya. Walaupun keeper harimau merupakan satu di antara sekian banyak profesi yang bercanda dengan maut. Betapa tidak, setiap hari bertugas sebagai perawat satwa buas sekaligus memberi makan 10 ekor harimau Sumatera dan satwa lainnya. Ganas? Tentu saja. Meski berada di dalam kandang, tetap saja hewan satu ini termasuk binatang yang sangat buas di alam liarnya. Menjadi suatu tantangan dan perlu pendekatan tersendiri.
1: Kita sering konsultasi apa berhadapan tiap hari. Kita mandiin, kita kasih makan, minum segala macam. Itu untuk pendekatan, Bu. Kalau sudah sering kita dekat kayak itu, otomatis dia nanti ngerti, Bu. Itu kita ada karantinanya. Kita ada karantina dulu, belum kita pajang, Bu. Lebih kurang sebulan lah, Bu.

0: Heights ini, di kebun binatang terbesar kedua di Indonesia, yang dibangun pada tahun 1929 dan menjadi kebun binatang dengan satu-satunya koleksi satwa terlengkap di Pulau Sumatera.
1: Kalau di sini kita bisa kenal yang banyak lagi, kayak seperti harimau, singa, beruang. Akhirnya juga tahu gimana karakternya. Oh, ternyata beruang kayak gini loh. Kalau rusa kayak gini, monyet untuk kayak gini juga. Kayak ada keunikan-keunikan baru yang kita dapat di sini.
2: Senang aja, Bu, memelihara harimau Sumatera karena kita bekerja dari hati kita, Bu, serta hobi.
0: Rasa cinta dan kasih sayang pada binatang merupakan syarat mutlak untuk menjadi zookeeper, seperti yang disampaikan Dr. Syafrizal, dokter hewan di Taman Marga Satwa Kinantan.
3: Sebetulnya kalau untuk zookeeper kan standar pendidikannya kan formalnya kan tidak ada, sama dengan mahut gajah, pawang gajah, dia kan nggak ada standar, cuman di Kementerian Kehutanan ada pusat pelatihan gajah. Jadi orang itu dulu dididik sama orang Thailand. Sementara untuk di lembaga konservasi seperti kebun binatang, itu yang pertama kita tanya dulu, dia sayang satwa enggak? Dia mampu menjaga kebersihan dirinya enggak? Kalau mampu menjaga kebersihan dirinya, berarti dia mampu menjaga satwa dan kandangnya. Itu yang pertama dulu. Terus niatnya kesini hanya untuk mencari pekerjaan atau memang pecinta satwa. Bedanya nanti ketika dia bekerja, ketahuan dia benar-benar sayang sama satwa. Terbukti kalau dia sekian tahun nanti bekerja di sini, dia pasti satwanya sakit, dia pasti lebih pedulinya daripada yang lain. Itu nanti dia akan terseleksi secara alami.
0: Untuk antisipasi ancaman penyakit dan virus dari hewan yang dirawat yang mungkin saja mengintai, perawatan kesehatan dan check-up rutin merupakan hal mutlak juga yang harus dilakukan oleh para zookeeper ini.
3: Kalau di kita, untuk keepernya, kita ada pemberian obat cacing rutin. Kalau general check-up-nya, mungkin kalau dia sakit, kita kasih cuti sakit, suruh cek betul kesehatannya. Kalau nanti, misalkan primata, seperti orang utan kan pembawa TBC, pembawa hepatitis. Nah, dari situ, biasanya kita coba nggak boleh dia dari pertama sampai pensiunnya, nggak boleh dia pas rolling. Nah, karena hewan tersebut juga harus nanti dicek darahnya untuk diperiksa ke labor apakah dia mengalami TBC atau tidak.
0: Menjadi zookeeper bukan tanpa kendala dan rintangan, baik dari satwa maupun dari keluarga. Banyak tatapan sebelah mata yang mereka terima ketika melakoni pekerjaan ini.
1: Kalau awal-awal ya adalah pertentangannya, namanya orang tua kan, keluarga. Mainnya sama, apalagi tahu kita mainnya sama reptil yang biasanya reptilnya kecil-kecil. Di rumah pelihara buayanya cuma kecil, ularnya kecil. Kalau di sini kan yang udah besar-besar semua. Ada kekhawatiran juga lah, selalu diingatkan juga sampai sekarang.
0: Kendala bukanlah sebuah hal yang harus ditakutkan, tapi sebuah cambuk untuk pembuktian diri. Seperti yang dirasakan Alia, yang merupakan satu-satunya zookeeper wanita di sini.
4: Capek, kalau perempuan sih kayak pengen buktiin. Sebenarnya kalau pengen kenapa jadi keeper perempuan satu-satunya di sini itu pengen buktiin sama yang lain. Karena perempuan itu kan sebenarnya bisa kok gitu. Nggak cuman pria aja yang bisa kerja yang seperti kayak sama hewan atau apa gitu. Dan buktiin aja kalau perempuan itu lebih bisa dekat sama hewan juga. Bisa ngerjain sesuatu hal yang dilakukan oleh pria juga gitu. Dukanya ya kadang tenaga kita yang perempuan ini kadang sama yang cowok kan beda tuh. Jadi kadang melakukan sesuatu hal yang misalnya kita mau apain di kandang, ya harus butuh bantuan dari keeper-keeper yang lain.
0: Rasa sayang, cinta kasih, dan perhatian yang diberikan para zookeeper ini membuat bonding yang kuat di antara mereka dan hewan peliharaan. Hal ini menjadi romansa tersendiri.
1: Ada challengement agreement juga sama kita yang pengen lihat buaya gimana sih, buaya ini bisa bertelur, bisa menghasilkan anak, apalagi kita keepernya gitu, gimana caranya, kayak ada semacam apa ya, terus kayak lihat teman, wih dia ini ngerawat.
0: Semua makhluk hidup berhak atas cinta dan kasih sayang, tidak terkecuali hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Dari para zookeeper ini, kita belajar makna cinta kasih sesungguhnya. Tak hanya sekedar kata mutiara. Sebelum berpisah, mereka pun tak lupa.

0: rupa menyelipkan sebuah pesan.
1: Pesan kita itu kepada masyarakat lah, Bu, masyarakat umum. Mari kita pelihara satwa kita ini. Satwa harimau Sumatera ini sudah langka, Bu, baik di Sumatera, Indonesia lah, Bu. Ini enggak boleh dibunuh, ini cara menangkapnya nanti kita rilis lagi.
2: Kadang orang masih ada yang jahil kayak burung tuh. Ada juga yang masih dipukul pakai kayu, ada masih yang kayak gitu. Udah dibilang jangan dikasih kacang, tetap dikasih kacang. Udah dibilang jangan kasih makanan dari luar, tetap dikasih, kayak gitu. Tapi pengunjungnya kadang ada sih sebagian yang masih peduli sama hewannya. Kadang ada sebagian yang masih jahil ya, kalau bisa dibilang jahil, jahil, gitu. Cuman kasihannya di binatangnya yang di sini aja, gitu. Kayak nggak ada sayang-sayang sama binatang, gitu. Pokoknya semoga deh pengunjung kesini itu memang dia itu kesini pengen ngelihat binatang tuh gimana sih sebenarnya, sayang sama binatang tuh gimana, cara ngerawatnya tuh gimana, bukan kita tuh yang apa sih kayak gitu binatangnya ini gitu, cuma pengen tahu sekedar oh ini burung udah kayak gitu dong, tapi mereka kesini tuh pengen tahu
3: lebih dekat
2: sama hewannya gimana ngerawatnya, gimana hewan ini bisa kayak gini ya, kayak gitu sih Kak sebenarnya.
4: Untuk orang-orang pecinta satwa ya, ketika kita sayang sama hewan jangan samakan kita sayang sama boneka lah, karena hewan itu makhluk hidup dan boneka itu benda mati.
0: Dari Taman Margasatwa Kinantan Bukit Tinggi, sebuah pelajaran hidup sederhana antara manusia dan satwa telah tercipta. Jika kita memilih untuk mengisi ruang hati dengan cinta tanpa syarat, maka dunia akan berkembang menjadi keindahan yang jauh lebih besar dari yang kita ketahui.

0: dimanapun Anda berada. Tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita daerah dalam bahasa Minang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariku, kami sampaikan Sari Barito Utamo. Ketua TPPKK Kabupaten Agam Nyonya Mary Beni Warlis mendorong pemanfaatan lahan tidur rotan kelas 2B Maninjau. Pemegang Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Padang Panjang dapat diskon dan souvenir di toko mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Ketua TPPKK Kabupaten Agam Nyonya Mary Beni Warlis mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2B Maninjau menjadi lahan produktif bagi warga binaan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Agam Nyonya Mary Beni Warlis mendorong pemanfaatan lahan non-produktif agar kembali memiliki nilai ekonomi jo memberi manfaat bagi masyarakat. Hal itu merupakan upaya dalam mewujudkan kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Agam, Rutan Maninjau, serta pemerintah Nagari Kota Malintang dengan melaksanakan gotong royong pengolahan lahan tidur di wilayah Nagari Tasabui baru-baru ko. Menurut Ketua TPPKK Kabupaten Agam Nyonya Mary Beni Warlis, gotong royong dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Rutan Maninjau bersama kelompok tani jo pemerintah Nagari untuk pembarasian jo menggarap lahanan salamoko terbengkalai. Selain ko, Nyonya Mary Beni Warlis memastikan lahanan dimanfaatkan merupakan milik warga nan alam memberikan persetujuan untuk digarap jo dikelola oleh pihak Rutan Maninjau. Kemudian pemanfaatan lahan tu diharoan mampu menghidupkan kembali area non produktif menjadi lahan nan bernilai ekonomi. Pasalnya, langkah itu menjadi bentuk sinergi nyato dalam mendorong produktivitas masyarakat sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan.
2: Tuh ya sekarang mumpu di tembok tu ada berapa 3 orang 5 orang kasih wejangan dia. Nah, kapan kita eksekusi? Nah, mari kita tangkul-tangkul ni kayak apa, kayak gitu. Nah, sekarang tak ada bibit, dia lawak beli bibit. Nah, gitu-gitu nak. Bu, ini kan bisa untuk lele. Nah, seperti apa mendesain ada lele, ada kupai.
1: Sebagaimana diketahui, kini tuh proses penggarapan lahan alam mulai berjalan dan kedepannya akan dikelola secara intensif oleh pihak Rutan Maninjau sebagai bagian dari program pembinaan sosial jo ekonomi warga binaan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tarui meningkatkan edukasi kepada petani jagung mengenai pengelolaan usaha tani, pemanfaatan kredit produktif sarato penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail mengatakan pemerintah daerah tidak hanya fokus kepada upaya peningkatan produksi jagung saja, tetapi akses permodalan, penguatan kelembagaan petani, pemasaran hingga pengembangan industri hilir juga tarui didampingi. Pihaknya telah melakukan focus group discussion atau FGD untuk penguatan sektor jagung sebagai komunitas unggulan daerah beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen mendukung pembangunan sektor pertanian sekaligus membuka peluang investasi dan kerjasama lintas sektor guna memperkuat ekonomi daerah. Pemegang Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Padang Panjang mendapatkan diskon dan souvenir di toko mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil. Berikut laporan Nofri.
3: Pemegang Kartu Identitas Anak atau KIA di Kota Padang Panjang dapat memperoleh sejumlah keuntungan saat berbelanja di beberapa tempat usaha dan alah menjalin kerjasama jo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Edizer menyampaikan, kerjasama tersebut bertujuan memberikan kemudahan serta keuntungan bagi pemegang KIA agar dapat berbelanja jo harga yang lebih terjangkau. Dirinya menyebutkan di Sdukcapil alah bekerjasama jo Tuku Buku Rahmi, Warung Bakmi DKI serato laundry untuk memberikan diskon serato promosi khusus bagi pemegang KIA. Menurut Rimanita, di toko Rami, pemegang KIA berhak memperoleh souvenir menarik setiap melakukan pembelian di atas Rp100.000. Sementara itu, di Warung Bakmi DKI, pemegang KIA dapat menikmati diskon balanjo segadang 5% dan berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Rimanita Edison berharap kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Padang Panjang, khususnya anak-anak pemilik KIA. Dirinya menilai kepada Don KIA dapat memberikan berbagai keuntungan serta kemudahan bagi anak-anak dalam berbelanja. Bagi anak-anak yang belum belum memiliki KIA, Rima Nita Edison mengajak orang tua mereka segera mengurus ke Dukcapil atau Mall Pelayanan Publik Kota Parang Panjang. Dirinya menjelaskan proses pengurusan mudah, serta hanya memerlukan dokumen berupa akta kelahiran, kartu keluarga, serta pas foto.
4: Ya, memang kerjasama ini minggu lalu kami uji cobakan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Jadi KIA ini sederhananya seperti KTP, tapi diperuntukkan bagi anak yang berusia 1 hari hingga nanti 17 tahun kurang sehari. Kemudian kami juga ada melakukan kerjasama dengan beberapa toko buku, restoran, dan laundry yang mana itu pemegang KIA dapat menikmati potongan harga.
3: Rima Nita Erizon menambahkan, bagi orang tua dan Allah mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, KIA dapat langsung dicetak melalui mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM dan tasedio di kantor Dukcapil. Jadi demikian, pemegang KIA dapat segera memanfaatkan keuntungan serta kemudahan yang disediakan di Dukcapil basamu mitra usaha. Nofri melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia atau Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat menyebutkan kedatangan sekitar 250 delegasi dari 36 negara peserta Internasional Minangkabau Literasi Festival atau IMLF keempat di Stasiun Bandara Internasional Minangkabau atau BIM. Penyambutan tersebut menjadi bagian dari dukungan KAI Tahado penyelenggaraan Festival Internasional Nan Tahun Ko mengusung tema Jam Gadang. Detak jantung ibu kota sekaligus menjadi rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi. Kepala KAI Divre 2 Sumatera Barat Lutfi Wijaya mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan IMLF ke-4 dan peringatan 1 abad Jam Gadang sebagai momentum memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau kepada masyarakat dunia. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membentengi moral generasi muda lewat program Satu Rumah Satu Tahfiz. Berikut laporan Irsyad.
5: Bupati Kabupaten Tanah Datar menyampaikan rasa syukurnya atas capaian daerah yang kini lah memiliki lebih dari 25,000 anak penghafal Al-Quran. Bupati mengungkapkan bahwa tantangan kehidupan yang dihadapi oleh generasi muda kini ko tergolong bermacam-macam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar tarih berupaya membentuk jiwa generasi muda agar menjadi pribadi nan tangguh jo taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah daerah setempe adalah jo mengencarkan program inovatif Satu Rumah Satu Hafiz. Kini ko tercatat sebanyak 338 rumah tahfiz lah resmi terdaftar jo aktif beroperasi di wilayah Tanah Datar. Data puluhan ribu anak penghafal Al-Quran itu bahkan dilaporkan lah mendominasi data kependudukan wilayah itu.
6: Zaman sekarang generasi itu tantangannya berat generasi anak-anak kita. Kan di sini membuat untuk bagaimana membentuk jiwa generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lalatan adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25,000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
5: Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kesuksesan Gadang Kojo didukung adanya sinergi dari ustaz, orang tua, minyak mama, perantau, hingga pemerintahan. Irsyad melaporkan.
0: Kepulangan kelompok terbang kloter pertama jemaah haji Embarkasi Padang diwarnai kabar bahwa satu orang jemaah belum dapat kembali ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Dari total 391 jemaah asal kota Padang nan barangke ke tanah suci sebanyak 360 orang tiba dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau, BIM. Sementara seorang jemaah bernama Busnar Jamaran masih dirawat di rumah sakit sehingga belum dapat dipulangkan basamo rombongan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki mengatakan kondisi tersebut menjadi satu-satunya catatan dalam proses pemulangan kloter pertama dan secara umum berjalan dengan lancar. Menurut Rifki, pihak penyelenggara tarwih memantau perkembangan kesehatan Busnar dan berkoordinasi dengan petugas haji Indonesia di Arab Saudi. Dan dirinya berharap jemaah tasabui segera pulih sehingga dapat pulang ke Indonesia dalam kesempatan barikuinya. Baik, pendengar, sekian berita daerah Babaso Minang untuk siang hari ko Sabtu 6 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: segera menetapkan Usman Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun kedepannya gitu loh. Yang namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang pepatah Minang ya, ibarat antimun bungkuak. Masuk karong lagi tapi nak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya enggak ah. Tapi enggak dirilis gitu ya udah saya tahu diri aja. Enggak taunya pas di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar enggak masalah. Oh enggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya emas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara pon.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama itu nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang memang ciri khasnya di-cut kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka? Ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm, subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, jemur, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawalunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya didepak di Sawalunto gak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kalah Disporanya. Nah mungkin dia punya bertukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena gak ngerti gitu kan binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan gak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus, buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu. Dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih maha penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di arena PON cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya beli hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa, sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah, saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding dan di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya latih ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya kan?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Baik, pendengar, masih menemani Anda di siang hari ini ya, di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Kita undang buat Anda yang pengen bergabung nih ya, di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. Langsung saja kita terima ya. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, Cinderella siang ini dengan requestan lagu.
0: Iya, Uni, gimana kabarnya Uni siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ya Uni ya?
1: Oh iya.
0: Ini lagi kita sama nih, panas bedengkang.
1: Enggak keluar dari rumah.
0: Ini aja dah di ruangan ber-AC masih ini nih, masih panas.
1: Iya, iya. Kita harus sabar dan tawakal ya. Jadi ya, ini mungkin cobaan ujian dari Allah untuk umat muslim, bagi hamba Allah yang ada di muka bumi ini ya. Mau kita semua sabar menghadapi ujian ini ya, jadi ya.
0: Ya, Uni. Uni.
1: Ya.
0: Dede punya lagu.
1: Ya.
0: Dede baca nih Uni ya.
1: Dede punya. Kenapa Dede kok ketawa-ketawa?
0: Enggak ada.
1: Mungkin pasti ragu antara.
0: Enggak sekarang enggak.
1: Enggak.
0: Coba siapa? Ternyata ada beda mendoknya ternyata. Ternyata coba ada ketara kamang itu ketara loh kalau sekarang.
1: Oh iya.
0: Ada
1: itu ya.
0: Lupa tadi ternyata selama 6 tahun kenapa lupa sama ada ciri khas kamangnya itu ya.
1: Itu dia. Kalau tapi Uni Tuti juga sering tuh kena. Yang gabung Uni Dewi di bilang kita.

0: keluar susah.
1: Iya.
0: Ada abis itu ada Raisa mantan terindah, ada Rosa dengan pudar, Virgo dengan bukti, Kotak dengan terbang, Niki Astria dengan lukisan kehidupan, Poppy
1: Niki
0: Merku,
1: Astria aja.
0: Niki Astria aja.
1: Lukisan kehidupan ini rancu. Tapi enggak juga. Ada yang rancu,
0: Okay.
1: ada yang jelas, ada yang enggak jelas.
0: Ini ikan Bukit Tinggi kan akan melakukan berapa event nih? Ikut nggak?
1: Apa tuh?
0: Ada berapa event nih bakal dilakukan nih besok? Apalagi besok nih Fun Run?
1: Nipju Saban. Apa?
0: Fun Run nih.
1: Apa tuh
0: Fun Run
1: eventnya?
0: lari. Lari pagi.
1: Lari pagi terus?
0: Ada kegiatan tuh di Jam Gadang, ikut nggak?
1: Mulainya jam berapa?
0: Itu buka aja media sosial kita Uni. Media sosial kita, media sosial Pemko lah ya. Tadi dulu. Itu ada kegiatan tuh.
1: Enggak, Kak. Ini enggak lihat apa di informasi itu.
0: Enggak apa-apa sih.
1: Lalu lagi di mana tuh?
0: Itu ada kegiatan tuh di Jam Gadang besok. Boleh ya kalau Jam Gadang ya. Ini ada 5K dan diselenggarakan oleh IMLF dan Pemko Bukit Tinggi dan Mancala Internasional Minangkabau Literasi Festival.
1: Oh, ini ikut apa aja lah, lari pagi aja lah.
0: Sendiri aja.
1: Iya, lari pagi ini keliling di pekarangan rumahnya aja.
0: Ini itu di Bukit Kawin gimana? Masih ada kegiatan itu ya?
1: Oh, enggak
0: ada. Ada
1: enggak.
0: Lagi ya?
1: Enggak, udah sepi.
0: Udah sepi ya. Karena nggak ada lagi updatean itu orang para layang tuh di
1: Oh,
0: Karang.
1: enggak ada semenjak itu.
0: Apa tuh?
1: Bukan waktu bencana-bencana alam, hujan-hujan itu. Banjir bandang, galodo. Semenjak itulah ditutup. Tapi sekarang para kegiatan para layang memang enggak ada, cuma para pengunjung Sabtu dan Minggu ini pagi-pagi ada
0: masih ada juga ke atas.
1: ramai.
0: Ada syarat tertentu nggak Uni kalau mau ke atas?
1: Nggak ada syarat, cuma tata tertib harus dijaga, sopan santun, tingkah laku itu aja.
0: Oh gitu. Oke, baik.
1: Nggak ada yang syarat yang lain, cuma tata tertib, budi pekerti kita cuma itu aja harus dijaga.
0: Oke, siap.
1: Sabtu dan Minggu pagi ramai itu.
0: Berarti,
1: apalagi kalau jam 7:30 itu kan pagi-pagi itu embunnya kan tebal kan?
0: Iya. Selasa ada kesawan ya.
1: Iya. Itulah pengunjung yang ramai pagi-pagi. Kalau sore panas terik nggak kuat.
0: Oh gitu.
1: Nah,
0: di sana ada penjaga nggak Uni? Kayak ini yang untuk parkiran atau lain sebagainya?
1: Enggak.
0: Enggak ada.
1: Kan bebas, enggak ada pungutan.
0: Oh gitu. Berarti kalau kendaraan di bawah ya ini ya?
1: Iya di bawah. Tapi kalau Dedi mau naik jatuh pakai trabas bisa.
0: Oh trabas.
1: Iya.
0: Pilih dulu trabasnya ya.
1: Kalau pakai trabas bisa kan?
0: Bisa langsung ya. Oke, baik-baik Uni. Terima kasih informasinya Uni ya.
1: Iya, Dedi.
0: Oke, Uni. Salam-salam lagunya
1: nih. Ya, dikit ya.
0: Salam lagunya.
1: Salam-salamnya buat Dedi dulu. Semoga siarannya happy.
0: Oke.
1: Terus salam juga buat Mak Diman, Nita, Lila juga, ada Mutia, ada Arjuna, ada Gayen, Libiaro, terus buatnya Nabo, Uda Ardi, Firman, Nangkel Gazi, Uni Rahma, salam juga buatnya itu Icut Abang Itam Saneh kata Uda Ardi. Nah, pokoknya salam-salam buat semuanya ya, Dedi ya.
0: Siap Uni.
1: Nih, enggak kurang apa nih, panas berdengkang dingin.
0: Panas sekali Uni.
1: Ada kok kayak tinggal di kota Padang atau Medan lah kita nih sekarang.
0: Bener.
1: Iya. Nah, makasih Dedi waktunya.
0: Sama-sama Uni.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Dewi Samudra di Bukit Kawin ya. Oke, di belakang Uni Dewi, silakan kita undang lagi di 0811 66 99 720. Ya halo Pros.

0: siang.
1: Oh, selamat siang Cinderella.
0: Ya, gimana kabarnya Firman di sana?
1: Oh, bang, aku lagi di rumah sakit bang sekarang.
0: Ah, ada apa tuh?
1: Ini ada ibu-ibu tadi bawa motor, motornya metik ya.
0: Iya.
1: Mungkin dia rem mendadak, apa rem depan cakram di pencet, jatuh. Dia bawa anak kecil, anaknya kali, terus anaknya tuh berdarah-darah. Itu kabarnya, waduh sedih bang, aku lihat bang. Aku nggak langsung anterin dengan teman-teman aku kan. Kalau tim hijau ini kan solidaritasnya di jalan cukup kuat ya. Jadi itu dia ngebut, kaget kali ya ibu itu. Motornya metik loh bang.
0: Iya, biasanya itu pakem ya.
1: Iya mental ya, mental. Anaknya itu di langsung di ini di aspal. Nah berdarah-darah, dia di rumah sakit nih bang sekarang. Bang kabarnya bang.
0: Sekarang gimana kabarnya? Kondisi ibu
1: itu lecet-lecet. Kalau ibu itu kayaknya cuma shock aja. Cuma motornya hancur.
0: Oke, baik.
1: Ya itu buat sering sih pelajaran bang. Mau kalau motor metik itu nggak boleh kaget, apalagi mencet rem depan, langsung mental.
0: Benar-benar.
1: Itu pelajaran buat kita. Kalau aku motornya metik juga ya bang. Cuman emang sering sih jatuh. Kadang jatuh mendadak.
0: Ya, itu kalau ini ya, dia sebenarnya ada plus minus juga ya. Ada kemudahan, di kemudahan itu pasti ada sesuatunya. Dan jadi apalagi ya, motor metik yang remnya itu otomatisnya itu kan di depan semuanya, rem depan belakang. Seharusnya kan rem depan itu rem belakang duluan. Kalau nggak bisa berhenti di rem belakang, baru rem depan dipakai kan. Harusnya gitu.
1: Nah. Kemungkinan rem depan itu cuma buat bantu harusnya bang.
0: Harusnya.
1: Cuman mungkin ibu kakak kaget itu ini. kaget. Dan aku sebelumnya dia bawa anak ya kan. Dan aku teringat keluargaku ya kan, teringat orang yang pendengar ekosati juga ya kan, yang punya motor metik, punya anak juga. Kalau bisa jangan ngebut, hati-hati lah bawa motor. Kalau Kina, aku kan sekarang lagi di jalan. Kalau tim hijau itu kan solidaritasnya memang cukup kuat. Langsung telepon ambulan, langsung ke rumah sakit. Sekarang lagi di rumah sakit nih.
0: Berarti dikawal sampai selesai ya? Ini untuk keluarga sendiri udah sampai di sana gimana?
1: Langsung dikabarin, langsung ditelepon. Ya karena kita memang komitnya di jalan itu solidaritas harus tinggi.
0: Benar.
1: Ya itu bang, itu kabar aku dari sini bang, memang kabarnya mengaget, agak kaget gitu kan. Dan suatu apa ya, kebanggaan juga lah bisa bantu orang gitu.
0: Ya benar. Apapun ya, siapapun, walau kalau ada itu harusnya solidaritas itu harus ada.
1: Iya, harus ada reaksi cepat.
0: Reaksi cepat, kalau enggak bahaya juga nih bagi korban.
1: Iya tadi aku cek motornya bang, ban depannya juga kurang angin, cek ban depannya kurang angin dan ban belakangnya juga kurang angin. Itu perawatan motornya kurang, jadi kalau bisa kita mengendarai motor itu dalam kondisi fit lah ya, kondisi motor itu sehat, layak jalan, ya hati-hati aja di jalan itu aja. Soalnya nggak ada orang yang hebat di jalan doang.
0: Benar.
1: Di ini jalan itu nggak ada orang hebat.
0: Ya benar.
1: Siapapun bisa pasti dapat kenanaan. Gak ada yang jago di jalan, jago bawa motor, jago bawa mobil, gak ada. Cuman yang namanya nasib, udah jatuh aja udah.
0: Takdir ya.
1: Baik. Nah, tugas kita ya harus dijaga aja, jalan.
0: Ya, di jalan ya. Utamakan keselamatan ya.
1: Keselamatan.
0: Imbauan dari ini dari Satlantas, utama keselamatan daripada kecepatan.
1: Iya, orang Jawa bilang kan alon-alon asa pangkon.
0: Benar.
1: Nah itulah bang, informasi dari aku bang ya.
0: Terima kasih.
1: Kalau untuk kabar aku bang, alhamdulillah baik, sangat baik. Lagu yang bisa dipilih di Cinderella apa ya bang? Sekarang apa ya?
0: Oke, jadi punya Geisha, Cinta dan Benci, ada BCL, Karena Ku Cinta Kau, ada Samson, Naluri Lelaki, ada Raisa, Mantan Terindah, ada Rosa Pudar, Virgo dengan Bukti, Kotak dengan Terbang, Poppy Mercury dengan Satukan Hati, Kami, ada Nikita. Apa nah?
1: Kita kasih kotak aja bang, biar terbang ya bang.
0: baik.
1: Ya, aku mau terbang juga nih habis ini bang.
0: Oke, siap.
1: Iya pak, salam-salam ya bang. Salam buat Bang Dedi dulu, tadi ada Bu Dewi Samudra ya bang ya. Salam juga buat yang mau gabung nanti semuanya. Ada Kameri di Kampung Bekasi. Bu Yulia di Pasaman. Arang Kalgazi di Parang Panjang. Siapa lagi ya? Kak, lupa. Dikit aja bang ya, gak usah banyak ya bang. Ada Lila di Padang Pariaman. Siapa lagi ya? Udah, siapa lagi ya?
0: Dibungkus
1: aja bang ya.
0: Dibungkus rapi aja ya. Oke, baik.
1: Terima kasih bang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Firman bisa menginspirasi kita semua ya. Baik itu pasukan hijau, pasukan oranye-oranye ya semuanya. Yang penting rasa kemanusiaan. Melihat korban pasti niat bantunya itu muncul. Ini merupakan inspirasi bagi kita semua nih dari Firman dari Jakarta ya. Baik, di belakang Firman kita terima satu penelpon lagi ya. Oke, kita coba terima ya. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Dedi.
0: Waalaikumsalam Bang Ardi, gimana kabarnya Bang Ardi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini posisinya di mana sekarang nih Bang Ardi?
2: Posisi baru mau berangkat ke pasar nih.
0: Ke pasarnya, pasar tujuannya mana nih? Pasar Rate atau mana nih?
2: Pasar Rate terus.
0: Ini masih tetap ke tempat Batu Cincin atau gimana nih Bang Ardi?
2: Saya memang di sekitar situ kan, saya dagang di situ.
0: Dagang apa tuh boleh tahu nih Bang Ardi?
2: Saya khusus permata.
0: Permata?
2: Iya.
0: Oke, untuk permata nggak dipindahkan kan untuk Batu Cincin ini?
2: Nggak.
0: Karena kan dari dulu emang dari sana ya bang ya, apalagi sebelum ya, Pasar Putih ya, dulu kan sempat dipindahin
2: waktu itu. Sekarang Pasar Putih.
0: Berarti di Pasar Putihnya?
2: Iya.
0: Oke, yang di Tugu ini di Janjang Pekulu?
2: Masih ada juga, cuma sedang bisa sudah mulai di koper ke atas.
0: Oh gitu, emang harus di
2: Pasar ini ya? Putih ya.
0: Harus tertib lagi ya?
2: Iya, apalagi kan pedagang kaki lima udah mulai ke atas semua.
0: Udah. Itu kemarin
2: udah,
0: waktu
2: udah bersih di atas.
0: Udah mulai ya. Rapi ya Bang Ardi ya?
2: Iya.
0: Jadi toko yang di ini udah mulai nampak ya, kemarin itu emang iya. Tertutup semua ya. Kasian juga nih toko iya. Yang udah apa namanya ini lantainya rendah
2: ini pokoknya udah di kalau itu udah sama di Pasar Bantu udah baun haring katanya gitu. Itu
0: yeah.
2: Karena Pasar Bantu kan udah ditutup sama Seng
0: udah yeah, itu yeah, udah yeah. Di itu ya karena kontraknya udah habis ya
2: iya. Itu apa namanya kalau saya sekarang udah mulai di bawah
0: Baik.
2: Dari dulu bang sih udah di bawah juga dari dulu, cuma kan kemarin mau dipikir orang-orang jual sanjai kan mau dioper ke atas tuh.
0: Iya rencananya ya.
2: Pasar Putih iya.
0: Kembali ya.
2: Sampai sekarang.
0: Karena itu jalur itu sekarang. Ya Mang Ardia emang jalur untuk evakuasi apalagi buat ini ya mobil damkar harus masuk di sana ya.
2: Ah mobil damkar harus masuk sudah tuh parkir harus luas saya.
0: Benar.
2: Jam 10 kan.
0: Iya. Itu karena itu. Sebenarnya kan itu emang jalurnya, rencana awalnya kan itu emang jalur evakuasi dan jalur mobil damkar buat masuk ya Bang Ardi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, mudah-mudahan nih bagi pendengar kita menerima ya Bang Ardi ya relokasi
2: ini. Menerima udah tuh sekarang ini di atas tuh di Pasar Putih itu tukang jahit sama batu tuh di belakang.
0: Baik.
2: Batu di belakang udah, kalau saya sih memang punya tempat di bawah kan.
0: Baik. Jadi gitu.
2: Kalau Dedi mau cari permata, cari aja saya besok.
0: Oke, baik.
2: Kalau mau jamrut apa namanya safir atau yakut.
0: Baik. Nanti jadi narasumber kita boleh ya, Mardi ya?
2: Hah?
0: Jadi narasumber kita ya?
2: Boleh, nggak apa-apa. Tapi ya kan ya cari sayanya. Kadang-kadang saya nganterin orang kemana gitu. Ada orang pesan ke Payakumbuh katanya.
0: Oh gitu, mantap. Gitu, oh gitu.
2: Iya kalau pokoknya kita kan nggak nunggu bola, kita jemput bola juga.
0: Oke.
2: Kalau nunggu di situ aja, jadi nah, kadang nggak ada kayak gitu ke apa namanya tipis lah gitu. Apalagi setiap orang bukan mau datang ke pasar untuk cari batu kan, cuma yang hobi-hobi aja.
0: Oke. Untuk media sosial Bang Ardi sudah mulai atau gimana nih Bang Ardi?
2: Gimana?
0: Kalau untuk media sosial, kan orang udah mulai live streaming dan lain sebagainya di media sosial.
2: Udah lama saya cuma saya media sosial saya bukan apa-apa Debbie, saya media sosial saya kalau saya untuk cari duit, bukan untuk WA-WA-an, bukan untuk TikTok, itu aja.
0: Iya, berarti aku bisnis ya.
2: Nah itu.
0: Oke.
2: Aja sebab saya harus masuk di situ biar gimana, misal saya nih sekarang saya bikin nih cerita apa-apa ceritanya. Udah gitu singkatan apa itunya siapa yang minta itu saya oper dulu ke media sosial nih modelnya mau nggak?
0: Oke,
2: gua ambil katanya misalkan. Jadi kalau orang kan cuma apa namanya bukan apa-apa nggak ada kemasukan di situ bingung jadi.
0: Ya harus ini ya bang ya harus keluar lagi ya bang ya.
2: Iya istilahnya kita beli paket sekian. Sekian kalau di sini di rumah kan pakai wifi aja. Masuk kalau beli paket sekian kalau nggak ada gantinya ngabisin ini jadi gantong juga.
0: Benar.
2: Nah itu.
0: Oke, Bang Ardi, kita ke lagu.
2: Iya deh, saya ambil ini deh BCL apa tadi BCL tuh.
0: Langsung BCL ya, karena aku cinta kau ya. Baik. Terima kasih informasinya Bang Ardi ya.
2: Iya, jadi sekarang saya mau kasih si
0: apa tuh?
2: Saya kasih dulu si Lila nih, singkatan.
0: Oke, silakan.
2: Lila dari ketua masyarakat Beken banyak sahabat.
0: Singkatannya?
2: Ketombe basah.
0: Ketombe basah nggak kelihatan, Bang Ardi.
2: Ini buat cut abang hitam ame satu nih. Asosiasi marah kak abang cut dari asosiasi masyarakatnya kurang hemat.
0: Singkatannya?
2: Asmanya kumat.
0: Bang cut hitam ame dari saja di singkatan jadi bang cut hitam came. Sampai sekarang nggak belum ada masuk nih Bang Ardi.
2: Ya cuma mungkin enggak keduluan sama yang lain kurang cepat aja.
0: Oh gitu. Jadi tengok dari sejak Bang Ardi bilang Bang Cut Hitam Came, di Bang Bang Cutnya enggak belum gabung nih sampai sekarang.
2: Ya enggak ada hitam yang mame kan gitu, cuma hitam yang came ada, cuma dia doang hitam came.
0: Entarlah, mudah-mudahan Bang Cut nih gabung deh
2: malam ini. Mudah-mudahan masuk.
0: Oke, siap.
2: Kemarin dia udah habis teleponan sama saya.
0: Oh gitu. Baik.
2: Saya sering pokoknya saya teleponan Bang Cut. Nabo, itu terus tuh. Tiap hari ya mungkin gitu, kalau Bang Cut enggak, paling seminggu sekali gitu. Salam-salam ya Dedi ya untuk Dedi, selamat bertugas, sehat selalu seluruh keluarganya dilindungi Allah.
0: Amin.
2: Nah, udah gitu untuk Bang Cut Hitam Jameh, untuk Nabo. Nabo apa ya itunya?
0: Gabi Maho.
2: Bukan Naga Bonar ya?
0: Naga Bonar ya.
2: Nah, ya untuk Bang Nabo, Bang Naga Bodong kan itu. Terus Gabi Maho. Krishna, Mbak Diman, Denny di Pasaman, untuk Uci di Sawapaduan, Lila di Pariaman, Yulia di Pasaman, Nita di Maninjau, Dewi Samudra yang punya Bukit Cerai.
0: Berkawin, Bang.
2: Dewi Samudra di Kaman. Rahma di Sungai Tarap. Ya udah kita bungkus rapi aja semuanya, Dedi.
0: Oke, siap-siap, Bang.
2: Selamat bertugas, Dedi.
0: Sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi ya di Siano. Dan pendengar, Di pukul 14.08 waktu Indonesia Barat masih menemani Anda di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Dan langsung aja kita nikmati lagu pilihan darinya Uni Dewi, Lukisan Kehidupan dari Niki Astria dan BCL. Kotak dulu ya, requestan darinya Firman dengan Terbang dan juga Bang Ardi Bunga Cita Lestari dengan Karena Ku Cinta Kau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Mas menemani Anda di sore, sore lagi ya. Di siang hari ini, Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Buat Anda yang pengen bergabung, kita undang di 0811-66-99-720 dan di 0752-643-856. Langsung kita terima ya. Halo Pro 1, selamat siang. Ya, halo. Halo. Halo. Ini orang yang kita tunggu nih, yang kita bicarakan tadi nih nampaknya ya, di 7570 ada Bang Bang Cipta Mame nih kalau salah ya. Halo, assalamualaikum Bang. Halo, selamat siang Bang. Waduh. Yang kita tunggu-tunggu ini udah sekian purnama nih ya. Oke, boleh silakan dicoba lagi di Bang Cut ya, di 0811-66-99-720 dan juga di 0752-643-856. Selamat siang dan pendengar, ada berapa lagu lagi ya? Ada dua segmen terakhir nih di siang hari ini. Kenapa kok dikit kali ya, tapi seru sih kalau pembahasannya itu ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya. Oke, buat Anda yang ingin bergabung silakan di 0811-66-99-720. Yang melalui WA tadi, udah ada tadi dari hampir kebaca nih Uni Dewi. Oke, kita coba terima dulu ya. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, siang ini dengan requester lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uni?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Uni, Uni Yulia ya, di Pasaman ya.
1: Iya.
0: Uni, tadi ada Bang Cerita Mame nih
1: jatuh ya.
0: Baru-baru langsung jatuh. Uni, kalau di Pasaman ada event nggak Uni dalam minggu ini, dalam bulan ini?
1: Nggak
0: ada ya. Oke. Uni, langsung ke lagu gak. Kita ya.
1: Tunggu lagi.
0: Oke, jadi punya Geisha, Cinta dan Benci, ada Samson, Naluri Lelaki, ada Raisa dengan Mantan Terindah, ada Rosa dengan Pudar, ada Virgo dengan Bukti, ada Poppy Mercury dengan Satukanlah Hati Kami, ada
1: Poppy Mercury aja lah.
0: Oke, siap. Di salam-salam siapa nih lagunya nih Uni?
1: Salamnya pertama Mbak Dedi yang lagi tugas, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Masuk, terima kasih.
1: Sama yang jatuh tadi. Firman, Dilan, Gergazi, Madiman, Putra Lumon bersama istrinya.
0: Iya.
1: Yeah. Putra Lumon, Karama, Bang Deni. Ada nggak lagi? Eba, Mabung Kopi bersama Bu Mahdi, Bang Fauzi. Ayah nggak tersebut namanya di bungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Yulia dari Pasaman ya. Di belakang Uni Yulia boleh dicoba di 0811-66-99-720 ya. Ya, halo Pro 1, selamat siang. Halo.
2: Malam.
0: Selamat siang. Siang. Jangan duluan di Aceh malamnya ya Bang ya.
2: Iya itu. Benaran.
0: Gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah masih sehat, sehat.
0: Oke, kenapa tadi itu Bang sempat terkongkang tadi nih?
2: Bang Deddy telat angkat
0: nih. Oke, baik.
2: Ini aneh.
0: Apa tuh?
2: Bang Deddy masih ngomong sama Uni Yulia, tapi di HP udah ngomong sama Bang Cuti. Itu delay-nya terlalu panjang.
0: Telat Deddy ngangkat. Enggak juga, Deddy malah dia.
2: Bukan, tadi telat. Sekarang Bang Deddy masih ngomong sama Uni Yulia. Tapi Bang Deddy udah ngomong. Di telepon udah ngomong sama Bang Cucu, jadi delay-nya terlalu panjang.
0: Oh gitu, ya awal-awal itu Bang, karena jadi calling dulu Bang buka, makanya digantung duluan, takutnya terputus gitu tadi. Kalau abis lagu kan, abis lagu itu kan kita ke calling tuh bang. Jadi undang dulu nih, nyebutin nomor telepon lagi. Makanya digantung, takutnya yang nelpon lama nunggu terputus gitu. Maaf ya, ya bang ya.
2: Tidak apa-apa.
0: Oke, baik, baik, baik. Bang, jadi punya lagu dari bacaan lagi atau bang langsung pilih?
2: Enggak tanya yang cameh-cameh
0: tadi. Ah, iya benar. Tapi dari lagu dulu, baru kita ke sana deh, bang.
2: Boleh.
0: Lagu, kalau lagu ini apa nih pilihannya nih, bang?
2: Yang pertama aja lah.
0: Yang pertama dari Geisha, Cinta Benci.
2: Iya.
0: Oke, siap-siap. Itu yang...
2: Kita cinta dan benci sama Bang Ardi.
0: Benar. Itu sejak Bang Ardi bilang Bang Cut hitam cameh tuh bang. Yang hitam yang ada cameh, kalau hitam tuh nggak ada yang mameh katanya bang. Itu gimana tanggapan bang nih?
2: Iya, kalau cameh adanya di Bukit Tinggi di Sumbar kan. Kalau mameh adanya di Aceh. Gitu. Mameh kan artinya manis. Kalau cameh kan tempatnya Bang Ardi ataupun ameh gitu.
0: Ameh swaso.
2: Iya, macam Pak Sri Wahyuni bilang Bang Cut Hitam ameh ya bang. Bukan ameh, tapi mameh.
0: Gitu. Mameh ya. Ini banyak yang. Oh gitu.
2: Kalau Bang Ardi, sirik sama Bang Cut ya.
0: Kenapa tuh bang? Siriknya di mana nih?
2: Bang Cut kan hitam manis, bang Ardi hitam kaliang.
0: Karena bang Ardi tidak boleh, tidak boleh gabung lagi nih ya, kita simpan dulu lah ya.
2: Macam hitam kaliang yang macam narik lokomotif batu bara tuh.
0: Ah itu beda lagi tuh, itu emak hitam yang mana itu bang?
2: Iya iya. Ya itulah hitamnya gitu bang.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ya. Ini mulai ini ya. Bagusnya itu Bang Ardinya terakhir bagusnya tadi ini.
2: Iya, bagusnya terakhir tapi enggak sabaran kayak gitu. Terakhir nanti takut enggak kebagian enggak.
0: Benar sekali ini. Oke, Bang bisa sama siapa nih lagunya nih, Bang?
2: Karena tadi kan Bang Ardi kasih singkatan untuk Bang Cut ya. Nah, Bang Cut kasih singkatan ini nggak untuk Bang Ardi?
0: Waduh, ini serius nih. Ternyata ada selain nggak hanya Bang Ardi aja singkatan yang ada ya, Bang ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Bang.
2: Tenaga asing datang ke Singkara.
0: Singkatannya?
2: Singkat, kasih yang tangkura.
0: Oke. Baik. Bang Ardi nggak ada sebutin namanya nih, Bang.
2: Enggak apa-apa. Kami sebutin, enggak sebutin sama aja.
0: Sama aja ya.
2: Iya. Okay. Kami enggak marah-marah itu. Kami enggak pernah marah. Cuma kalau ketemu orangnya ditabok terus.
0: Oke, baik.
2: Ya, salam pertama untuk Bang Ardi. Ya tadi.
0: Ya.
2: Lila. Mak Bunga Kopi. Arni, Sri Wahyuni, Eri, Ira juga di Penganak, ada Pak Iman, Mak Meh juga, ada Bang Dika, Denny, Indra, dan Dewi Samudra. Dan semua ini.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Salam untuk Bang Ardi. Hitam kaliang.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cakak kok balik ya. Oke, Bang Ardi. Di sebelahnya langsung kita terima nih adalah di belakang Bang Cudi Tamame. Ya, halo Pro 1, selamat siang.
3: Siang, Pak Deddy.
0: Siang, Uci. Gimana kabarnya, Uci?
3: Alhamdulillah, sehat. Pak Deddy, apa kabar?
0: Alhamdulillah, seperti didengar.
3: Aman ya?
0: Aman dan terkendali nih, Uci.
3: Panas nggak?
0: Oh, berengkang.
3: Oh, berengkang ya?
0: Bedengkang.
3: Sama lah kita tuh.
0: Uci, lagunya udah ada nih Uci.
3: Apa tersisa Bang Deddy?
0: Tersisa banyak. Karena ceritanya panjang dari tadi, cerita lain.
3: Oh iya ya.
0: Uci, Uci ini tuh untuk 100 tahun jam karena ikutan atau gimana untuk sekolah?
3: Uci kan dari masuk provinsi Bang Deddy.
0: Oh iya SMA ya.
3: Iya.
0: SMA SMP ya.
3: Iya.
0: Oh iya benar. Enggak ada kewajiban ya.
3: Enggak. Kita ikut nonton aja deh besok.
0: Oke, siap. Deddy punya ini sisa lagu Deddy banyak, ada dari Samson, Naluri Lelaki, ada Raisa Mantan Terindah, ada Rosa dengan Pudar, ada Virgo dengan Bukti, ada Nike Adila dengan Sanggupkah Aku.
3: Oke, Nike Adila aja.
0: Oke, langsung Nike ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Kenapa nih Nike nih ya, Uci?
3: Emang dari zaman kecil dulu tuh emang suka denger lagu Nike Adila. Soalnya kan kakak sama orang tua emang suka dengerin lagu-lagu genre kayak gitu Bang Deddy. Jadi kebawa-bawa.
0: Oke. Relate ya dengan penjelasan Kak Rahma kemarin ya.
3: Iya.
0: Lagunya itu lintas generasi ya, walau orangnya gak ada lagi, tapi iya, lagunya tetap disukai oleh generasi-generasi ke depan ya.
3: Kedepannya emang, iya. Karena lagunya ini, emang punya makna tersendiri sih buat yang mendengar gitu.
0: Benar-benar. Apalagi sekarang udah banyak reskal ulangnya ya.
3: Iya.
0: Oke,
3: udah beberapa ada yang baru saya ulang lagu-lagunya.
0: Oke, baik.
3: Iya.
0: Kalau menurut Uci nih, kita ngobrol dikit lah ya.
3: Oke.
0: Biar waktunya cepat habis. Kalau menurut Uci nih, orang yang mengcover dengan yang mereskan ulang tuh gimana nih menurut Uci nih?
3: Gimana Bang Deddy?
0: Yang mengcover lagu mengcover ulang nih lagu yang lama itu menurut Uci gimana? Setuju atau gimana?
3: Kalau masih, ini kita bicara konteksnya kalau memang real ya Bang Deddy ya. Kalau real atau memang artis gitu yang membawakan, nggak masalah. Karena sekarang ini ya kan banyak nih Bang Deddy, lagu-lagu itu di cover sama AI gitu.
0: Oh iya benar.
3: Iya.
0: Nggak ada orinya lagi ya.
3: Nggak ada orinya lagi. Kadang orang sulit membedakan mana yang suara manusia aslinya, mana yang suara AI.
0: Yeah.
3: Karena AI itu bisa menirukan suara, kayak suara Bang Deddy aja mungkin AI bisa menirukan kayak
0: benar,
3: gitu.
0: Benar. Ini bahayanya AI ya.
3: Iya. Yeah. Tapi syukurnya sih kalau radio kan emang dilarang keras ya memutar lagu yang diri cover sama AI.
0: Gak dilarang keras lagi nih, ada yeah, warning langsung.
3: Iya, memang udah ada ininya ya, udah ada. Apa namanya, peraturan resminya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Uci, sama-sama iya, lagunya buat sama-sama siapa nih Uci?
3: Salam ya udah yang gabung tadi semuanya Bang Deddy. Ada tadi Uni Yulia, Bang Ardi, terus ada Bang Fauzi tadi ya.
0: Ada, enggak, Bang Cuk Ita Mame.
3: Bang Cuk Ita Mame barusan ya. Cun Abang Ita Mame, terus Madiman, ini buat para adik-adik ganteng Uci nih di sini nih.
0: Siapa tuh?
3: Ada Oto, ada Raihan.
0: Oke.
3: Salam ya buat mereka nih, yang lagi di sini nih.
0: Ngapain tuh di sana?
3: Kebetulan kan yang satu lagi, mereka lagi pada libur ini. Bang Deddy, yang satu libur ujian akhir sekolah SMA, yang satu lagi udah libur kuliah juga kan, jadi silaturahmi kesini gitu.
0: Baik. Siapa lagi nih?
3: Salam juga buat siapa tuh, Lila di Padang Pariaman, buat Firman di Jakarta, terus salam juga buat Krisna, Uncle Gazi, pokoknya buat semuanya aja Bang Deddy ya.
0: Oke, siap.
3: Yang kalau masih ada waktu yang mau gabung habis ini, salam ya buat yang mau gabung habis ini.
0: Okay.
3: Soalnya emang dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang ya ceritanya tadi kayak itu.
0: Nggak ada lagi. Kalau Cinderella kan emang angkat topik nih, diperintahkan nih ngobrol-ngobrol deh sama pendengarnya.
3: Iya.
0: Kalau di luar rindu emang nggak boleh sama sekali.
3: Iyalah, karena kan ceritanya kita mau dengerin mau mengungkapkan rindu itu lagu gitu ya.
0: Bener. Pada marah nih belakang.
3: Iya, marah komplain tuh.
0: Ada lagi sering.
3: Oke, makasih ya, Pak Deddy.
0: Oke, sama-sama. Sama
3: Pak Deddy juga sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke, makasih Bang Deddy.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uci di Sawah Paduan ya. Oke, di belakangnya Uci, silakan kita terima lagi ya. Nampaknya udah dirangkum aja di segmen ini nampaknya nih pendengar ya, karena waktu juga ya. Halo Pro 1, selamat siang.
4: Pro 1, selamat siang. Serenelar, rukihan lagu.
0: Oke, gimana kabarnya Mak Diman?
4: Panas, Pak Nadi.
0: Wes, sama ya, Payakumbu begitu tinggi ya Mak Diman ya.
4: Sama
0: angin ya.
4: Tidak berdengkang.
0: Tidak berdengkang lah itu. Ya. Oke, Mak Diman.
4: Oi.
0: Deddy punya lagu dari Samson dengan naluri lelaki. Ada Raisa mantan terindah. Terus ada Rosa dengan Puda.
4: Rosa lah.
0: Rosa. Siap.
4: Ya, Rosa.
0: Oke, baik, baik, baik.
4: Salam untuk Pak Nudi.
0: Silakan Pak Diman.
4: Uci, siapa dua?
0: Dulu
4: lagu mulai Uci.
0: Dulu lo Uci, biasanya Uci.
4: Malam itu ada rindu.
0: Beko malam ada,
4: Mak Diman.
0: Ada Mak Diman.
4: Petang malam ada, malam bola.
0: Ayo, kan hari Selasa cik lain nak dojo itu Mak Diman. Apa orang rindu?
4: Biko malam lain.
0: Ambil malam insyaallah do.
4: Lah kabuan ni kau leh Uci. Salam do Uci, untuk Rama, Rama Tara. Untuk Ila Pengana.
0: Ya.
4: Untuk Ila Priaman. Untuk Nita Meninjau, untuk Jalari. Untuk Mabung Asapa, Calumut sama Desi.
0: Ya.
4: Yulia, sama Bang Denny. Untuk Dewi Samudra. Untuk Bang Titanameh sama Bang Nabo. Untuk Mary. Untuk Bang Adi.
0: Ya.
4: Semuanya lah, kok ada pengabung lagi kan?
0: Semen terakhir Mak Diman.
4: Akhir tutup lagi ya.
0: Jadi.
4: Ya. Terima kasih Mak Dadi.
0: Sama-sama Mak Diman.
4: Yo, jangan lupa untuk Kunci.
0: Kunci, tolong Kunci. Oke, terima kasih Mak Diman di Payakumbuh nih, pendengar ya. Uci, tolong Uci ya, itu Mak Diman papasan, tolong Uci beko dua rindu gak buang. Aduh, lah tak bawa dari Pasir Minang Dedi. Oke, pendengar, masih satu penelpon lagi ya mengengkapi jumpa kita di siang hari ini. Dan langsung diterima nih pendengar ya. Dan ya halo Pro 1, selamat siang.
5: Selamat siang Bang Deddy, masih buka ya.
0: Masih buka lagunya di sana nggak bisa diputarin nih karena list kita belum ada gitu. Gimana ya, kabarnya nih Lila?
5: Sehat, alhamdulillah seperti kedengarannya.
0: Ini selalu ya penutup ya Lila ya.
5: Iya, memang kalah terus ya.
0: Nggak, emang ya benar-benar ya, minggu kemarin menutup juga ya?
5: Benar.
0: Ya benar nih Lila nih, ya. Penutup. Iya.
5: Jadi kalau Lila udah masuk, artinya yang lain tuh nggak ada harapan.
0: Ini serius loh, jadi sebenarnya tadi Mbak Dima kan terakhir tuh. Aha,
5: iya.
0: Karena waktu mepet juga,
5: ya.
0: Mepet juga nih sama tadi kan, kalau kita buka lagi di semen iya, selanjutnya, ketutup sama.
5: Terserah ya kalau tema, apalagi tema yang kemarin Pancasila, tapi sayang sekali nggak bisa gabung. Itu di Cinderella yang Bang Deddy itu tema tanggal satu ya.
0: Tanggal satu.
5: Ada sebenarnya pendapat aku tentang akhirnya Pancasila 1 Juni itu, tapi sayang banget nggak bisa gabung.
0: Kan gabung kemarin ada.
5: Enggak ada.
0: Kenapa nih datanya ada nih? Ya tanggal 27 Mei nih ya. Salah.
5: Tanggal 1.
0: Salah.
5: Itu nasional itu.
0: Benar.
5: Hari raya. Emangnya kan itu yang diangkat ya?
0: Benar sih.
5: Gemes juga. Kan banyak juga yang ngasih opini gitu ya. Tentang kedapannya gimana. Tentang lahirnya Pancasila ini gitu. Jadi pertanyaan gitu ya. Memberikan pendapat yang berbeda juga.
0: Boleh. Karena suasana masih suasana Pancasila nih. Kalau menurut Lila gimana nih? Boleh.
5: Yang pasti Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Jadi termasuk UUD itu kan dasar negeri juga. Dan ideologi bangsa juga dan pandangan hidup bangsa. ini cara mengamalkan kemarin nggak kata Bang Deddy mengamalkan nilai luhur ya pejasa itu dari 1 sampai 5 itu kan beragam semua bagaimana kita menghormati ya persamaan hak gitu ya juga persatuan dan juga musyawarah untuk mufakat dan lain sebagainya banyak sih sebenarnya seperti itu ya.
6: Bener.
5: Apa tentang Pancasila ya itu?
6: Kan karena
5: kan sih pelajaran dulu gitu ya.
6: Karena Pancasila dalam setiap orang itu mengartikan Pancasila itu kan berbeda. Namun di tujuannya itu tetap ke satu tujuan ya.
5: Iya.
6: Yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya ujian paling bawahnya ya.
5: Oh iya, itu adalah semboyannya. Mereka tinggal ikan semboyannya.
6: Semboyannya ya, tapi tujuan
5: kalau itu sebagai dasar negara akhirnya.
6: Benar.
5: Itu buruh Garuda. Benar. PKN itu pelajaran sekolah dulu. Lumayan, masih nggak dikit.
6: Iya. Benar. Karena ini untuk Pancasila sendiri itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari pasti ada juga kan. Contoh kemarin kita ada ini apa namanya ini waktu bencana terjadi di Sumatera Barat itu longsor ya semuanya. Baik itu bahkan semua anak nagari itu ikut gotong royong ya membantu korban bencana kemarin itu kan.
5: Nah itu salah satu adalah bentuk dari ketiga
6: betul
5: apa ya juga

0: lagu Lila tadi itu nggak bisa diituin masukin ke list karena
1: Oh, ya,
0: ter
1: apa?
0: ter ter ter warning di sini belum disetujui sama
1: Oh, nggak
0: MD.
1: boleh ya?
0: Bukan
1: Oh,
0: bukan bukan
1: gitu.
0: bukan nggak boleh. Sama Irfi dulu,
1: Oh.
0: ini harus harus ke persetujuan dari MD dulu nih buat muterin.
1: Oh gitu, karena isinya mungkin ada ras gitu atau
0: Enggak sih.
1: kritikan kritikan
0: Enggak,
1: tajam
0: kalau
1: gitu ya.
0: isi lagunya sih kalau dari rap hijab itu enggak ada, itu hanya ungkapan itu ya, ungkapan dari
1: Kesalahan gitu ya, atau apa sih?
0: enggak salah sih sebenarnya. Boleh-boleh aja diputarin langsung, tapi dia harus izin dulu nih sama Irvinya gitu.
1: Oh gitu.
0: Boleh
1: Oh
0: tau enggaknya,
1: iya.
0: karena Irvinya MD-nya kan. Enggak apa-apa ya.
1: Oh ya, nggak apa-apa. Tinggal aja. Oh, yaudah, kalau memang bersangkutan dengan apa istilahnya gitu ya,
0: Enggak,
1: kaitan nasionalis, mungkin nggak perlu ya.
0: enggak sih. Itu bebas sih kok lagu-lagunya.
1: Politik kali ya.
0: Enggak juga. Tapi yang merasa aja, yang merasa, apa, yang tersinggung aja yang merasa gitu.
1: Oh gitu. Karena apa aja kali ya, emang pro kontra mungkin ya, harus ya. Ayo tetap kita paham gitu kalau nggak perlu
0: Enggak
1: ya
0: sih,
1: misalnya kalau di
0: lagunya
1: apa
0: diizinkan kok di beberapa radio udah mulai diputarkan ya.
1: boleh gitu. Oh,
0: Tapi
1: soalnya itu
0: kita
1: dari
0: kan
1: medsos
0: gitulah
1: lagunya ya.
0: Uci, kita kan
1: Oh, karena
0: RRI.
1: penyiaran publik gitu ya. Oke, paham, terima kasih juga sih, terima kasih.
0: Ada saringannya dari atas, kita harus ikuti dulu, boleh atau enggaknya gitu.
1: Iya, benar-benar. Kayak ada, kalau di DTC itu ada LSI-nya, lembaga sensor, yang mungkin
0: Kan
1: sensor juga ya.
0: itulah
1: Oke,
0: itulah
1: I see, ngerti, ngerti.
0: Oke, siap. Terima kasih ya udah
1: Sebenarnya
0: beri
1: udah kita
0: masukan
1: dulu aja.
0: listnya.
1: Oh iya, jadi paham. Oh gitu ya. Kita dengar aja di medsos aja mungkin ya, tidak untuk di ruang
0: Sementara.
1: publik ya.
0: Uci
1: Tetap
0: lagunya apa nih Uci?
1: pemahaman itu deh. Oh, Uci.
0: Uci lagi kan nyebut Bu Guru tadi kan, Lila.
1: Oh iya, udah kayak Bu Guru aja ya. Oh iya,
0: Tadi
1: pasti.
0: Bu, ini apa nih, Lila, lagunya
1: Benar
0: Lila.
1: ya, Bu Guru ya, benar ya. Oh,
0: Benar,
1: tadi
0: benar, benar,
1: yang
0: benar, benar, benar.
1: statement yang itu
0: Ya,
1: didengarkan sama Ibu Guru.
0: Lilanya nggak gabung lagi. Kayak Bang Cuta Mame tadi kan. Nggak boleh lagi nih Bang
1: Oh,
0: Adi
1: enggak,
0: yang
1: kita
0: gabung.
1: mah enggak sensi. Iya, enggak boleh sensi.
0: Bang Cut.
1: Saya terima semua perbedaan dengan kita
0: Siap,
1: kenal
0: siap,
1: lagi ya.
0: siap, siap, siap, siap. Oke, Lila.
1: Oh, sudah buat semuanya aja.
0: Lagunya,
1: Nanti
0: Lila.
1: semoga
0: Belum lagi.
1: berjalan.
0: Lagunya, lagunya.
1: Iya.
0: Lagunya
1: Iya,
0: Larry
1: terima
0: Lucky
1: kasih saya mau.
0: Samson, Raisa Mantan Terindah, Virgon dengan Bukti. Itu aja tinggal.
1: Virgon. Virgon ya, Virgon.
0: Ah,
1: Virgon
0: butuh bu.
1: tinggal, sudah ya.
0: Oke.
1: Virgon. Oh, Virgon.
0: Virgon aja.
1: Gak
0: Oke,
1: apa-apa.
0: siap butuh bukti ya.
1: Iya. Oke deh, tadi tunggu tema berikutnya ya.
0: Oke, siap.
1: Kayaknya Uci partner aku deh buat kasih opini.
0: Tolong Uci, tolong di sambang lilanya ya.
1: Iya, aku nggak bisa partner gitu ya. Karena sebenarnya orang itu ngomong misalnya kalau ngasih tema, dia menjawab secara spontanitas gitu, tanpa mikir ini kata-katanya itu. Ya, begitulah. Kalau guru udah biasa ya, kalau kita orang biasa belajar lagi mungkin ya. Oke deh Bang Deddy.
0: Oke, Lila.
1: Halo. Oh iya, lupa bikin nyampein Bang Abi yang sekolah ini. Tolong
0: Siapa
1: dibuat Bang
0: lagi?
1: Abi. Oke, maaf gak lihat. Tadi ya, ada Uci juga. Tadi ada Jadi ini Samudra, ada Unilu juga, ada Bang Firman, jadi Benelia. Siapa aja yang gabung ya, Bang Deddy lupa.
0: Ada Mbak
1: Ya,
0: Uni
1: orang.
0: Dewi, ada Uni Yulia, Bang Cut, Uci, Mbak Diman.
1: Iya, kita Bang. Iya, kita Bang juga. Uni Yulia, Bang Dini, Prisma, Deji, Uni Rahma, Kameri, dan lain sebagainya. Munira, Bang Indra, dan ini ada Bang Deddy, salam dan ajak kelalu.
0: Oke,
1: dan
0: makasih.
1: berbagi dengan Bang Deddy.
0: Amin,
1: Jajar,
0: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uyu. Hampir lupa lagi. Ada Lila di Padang Pariaman ya. Karena ada nyinggol Bu Guru tadi tuh, disebut Uci ya lagi ya. Oke, terima kasih dan masukannya dari Lila ya dan juga Uci tadi menyebut tentang cover lagu melalui AI ya. Ini emang mencederai sebenarnya ya, mencederai.

lagu tersebut, tapi gimana lah ya, perkembangan teknologi juga berkembang. Ini pun apalagi kasus-kasus kemarin itu belum selesai lagi ya, kasus apa tuh, kasus hak cipta gitu ya, sekarang keluar lagi nih versi AI. Aduh. Oke, terima kasih buat Anda yang telah bergabung sama kami ya di siang hari ini di Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu ada Uni Dewi, Bang Firman, ada Ardi, Bang Ardi ya, ada Uni Yulia, Bang Cut Itamameh, Uci, Mak Diman, dan Lila. Waduh, lengkap ya semuanya ya. Terpaksa dipakai jam mutia nih sedikit ya. Oke, tetap bersama kami di program Mas 1 dan pendengar. Jadi undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah ada dihadirkan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Jadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utami. Lanjutkan kebersamaan kita hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Langsung kita nikmati dulu nih pendengar ya, lagu-lagu pilihannya darinya Geisha, Cinta dan Benci.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda di sore hari ini dalam acara Suara Lestari. Pendengar, akhir-akhir ini kita semua mengeluh panas. Siapa yang bulan ini tagihan listriknya naik gara-gara AC yang selalu menyala, tidak ada matinya? Dan terus siapa juga yang merasa kenapa bumi semakin panas? Musim kemarau semakin lama, hujan yang turun sekali langsung banjir. Nah, pendengar, inilah yang akan kita bahas di acara Suara Lestari kali ini dengan topik Hijaukan Teras Rumah Kita, Langkah Nyata Mendinginkan Bumi.

0: Indonesia, negeri kita yang kaya akan keindahan alam. Dari hutan hujan tropis, gunung-gunung tinggi hingga pantai-pantai yang indah. Namun di era modern ini, keindahan alam kita terancam oleh polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan alam kita. Setiap pohon yang ditebang, setiap hewan yang punah adalah kehilangan bagi kita semua. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Lestarikan alam, lestarikan Indonesia. Karena alam adalah harta kita yang paling berharga.
1: Pagi Bu Asih.
2: Pagi Bu Lina.
1: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
2: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Hemat dan sehat.
1: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
2: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu, di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
1: Betul Bu, mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Nggak perlu lahan luas juga ya, cukup pakai pot atau polybag aja.
2: Betul sekali Ibu, setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita dari hasil pekarangan kita sendiri.
1: Betul Bu, nanti Bu Asih bantuin saya ya untuk tips dan cara menanamnya.

Pendengar, kita bersama di acara Suara Lestari. Pendengar, satu pot rumput di teras Anda membantu mendinginkan bumi. Pendengar, dulu depan rumah kita terdapat pohon mangga, namun sekarang sudah berubah menjadi bangunan atau menjadi ruko. Dahulu belakang rumah terdapat kebun kosong, sekarang malah menjadi klaster. Kita menggantikan tanah dan pohon dengan beton atau aspal. Nah, beton itu sifatnya seperti wajan. Siang menyerap panas, malam dilepas lagi. Makanya jam 10 malam masih terasa panas. Itu di skala rumah, sedangkan di skala bumi sama saja. Hutan itu paru-paru dunia, tapi setiap menitnya hutan seluas lapangan bola hilang. Paru-parunya bolong, bumi menjadi demam. Demamnya bumi itu yang kita rasakan sekarang dengan terjadinya cuaca ekstrim. Jadi masalahnya akan menyambung. Rumah kita panas karena kurang tanaman, bumi panas juga karena kurang tanaman. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana? Dan jawabannya sangat mudah, sangat simple, karena jawabannya ada di teras rumah kita. Pendengar, bayangkan aspal pada jam 12 siang, suhunya mencapai 50 derajat, tetapi rumput hanya 38 derajat, bedanya 12 derajat. Kok bisa? Karena rumput menutup tanah, dan juga dia bisa menguapkan air, dan hal itu akan membuat adem di sekitarnya. Sementara untuk bumi, bumi mendapatkan bonus. 1 meter persegi rumput itu mampu menyedot CO2, gas yang membuat bumi menjadi panas, menjadi demam. Jadi, ketika kita menggelar rumput, sebenarnya kita sedang memasang AC, sekalian memasang filter udara untuk planet ini. Pendengar, 1 pohon trembesi dewasa, efek dinginnya sama dengan 10 AC. 1 pohon itu mampu menghalangi matahari, ditambah keringatan, mengeluarkan uap air. Itulah yang menjadikan di bawah pohon rasanya sangat adem. Dan bonus untuk bumi, 1 pohon bisa menyedot 21 kg CO2 per tahun dan mengeluarkan oksigen untuk 2 orang nafas untuk seharian. Ketika kita menanam 1 pohon, artinya kita sudah memberi tabung oksigen gratis untuk kita ditambah 1 orang tetangga kita, dan itu sangat luar biasa. Dan satu hal yang paling sering dilupakan yaitu tembok rumah. Tembok yang terkena matahari seringkali menjadi oven. Panasnya tembus ke kamar sampai ke dalam rumah, dan akibatnya AC kita menjadi kerja rodi. Solusinya adalah kita bisa memberi baju hijau. Artinya, rambatkanlah tanaman hijau atau siri gading atau Li Kuan Ye di tembok rumah kita. Tembok akan menjadi 8 derajat lebih dingin. AC bisa disetel 26 derajat saja dan tidak perlu 18 derajat. Akibatnya, listrik akan turun. Nah, hubungannya sama pelestarian alam adalah PLTU batubara menyumbang polusi besar untuk listrik kita. Jika satu rumah AC-nya bisa dikecilkan 2 derajat, karena rumahnya sudah adem alami, akan mengurangi emisi karbon yang sangat banyak. Artinya, ketika merambatkan sirih gading di tembok rumah kita, kita sedang mengurangi asap PLTU secara tidak langsung. Dari teras rumah, kita bisa menjaga langit, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa.

0: Suara angin yang berbisik di antara perbukitan, hamparan sawah yang menghijau sejauh mata memandang, serta langit biru yang menaungi tanah penuh cerita. Itulah Ranah Minang. Tempat di mana keindahan terasa begitu dekat dan hangat. Di sini, alam bukan sekedar pemandangan, melainkan bagian dari kehidupan. Dari lekuk lembah yang tenang, hingga gagahnya gunung yang menjulang. Setiap sudut menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Air terjun yang jatuh lembut di tengah rimbunnya hutan, seolah menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Dan ketika mentari mulai terbenam, langit Minangkabau berubah menjadi lukisan yang hidup. Semburat jingga dan keemasan memantul di permukaan danau, menghadirkan suasana damai yang seakan memanggil siapa saja untuk berhenti sejenak, menikmati, dan meresapi. Ranah Minang bukan hanya tentang tempat, tapi tentang rasa. Rasa pulang yang hadir tanpa diminta. Rasa tenang yang menyelimuti hati. Di setiap langkah ada cerita. Di setiap hembusan angin ada kenangan yang tercipta. Maka tak heran, siapapun yang pernah singgah akan selalu ingin kembali. Karena Ranah Minang bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dirindukan. Ranah Minang, rasa yang pulang.
1: Ih, kamu nih, jangan ngebut. Itu tuh kan lubang tuh di depan, lubang. Awas, awas.
2: Ih, kamu diam aja. Aku jadi ragu nih bawa motor.
1: Makanya, kamu kan udah aku bilang dari tadi, hati-hati.
2: Iya, dari tadi aku udah hati-hati. Kamu aja nih, berisik terus. Aduh, akhirnya jatuh juga.
1: Ih, kamu ini bawa motor tidak hati-hati. Tadi kan aku udah bilang, lubangnya tertutup air, makanya jangan ngebut, tuh kan.
3: Di saat musim penghujan, jalanan berlubang akan tertutup air. Konsentrasilah dalam berkendara. Kurangi kecepatan Anda.

Pendengar, kita masih di acara Suara Lestari. Pendengar, kita sering mendengarkan jaga bumi, go green, dan kedengarannya sangat berat, seolah-olah kita harus demo atau menanam 1000 pohon. Padahal tidak, pelestarian alam itu dimulai dari pot di teras. Anda bisa menanam cabai di galon bekas. Anda sudah mengurangi sampah plastik dan mengurangi emisi karbon dari truk pengangkut sayur ke pasar. Anda menanam lidah mertua di kamar. Anda sudah punya pembersih udara alami yang bisa menyedot racun formaldehida. Selanjutnya, Anda mengganti 1 meter semen di halaman rumah Anda. Anda sudah membuat spon alami untuk menyerap air hujan agar tidak langsung banjir. Namun kenyataannya sekarang, rumah kita, halaman rumah kita sudah berganti menjadi semen dengan alasan agar rumput tidak mudah tumbuh. Lihat pendengar, kita tidak perlu menunggu menjadi orang kaya yang punya 1 hektar tanah untuk memulai menanam pohon. Cukup mulai dari 1 pot, karena 1 pot dari Anda, 1 pot dari saya, dan 1 pot dari tetangga sama dengan 1 hutan kota mini. Bumi itu dirawatnya ramai-ramai, bukan sendirian.

Pusing harga telur dan bahan pokok naik terus? Gimana kalau kita lawan balik langsung dari lahan sendiri? Punya lahan sempit di rumah itu aset, bukan halangan. Kita bisa ubah lahan sempit menjadi ekosistem mandiri pangan. Buat kandang ayam petelur di dinding secara vertikal, ambil telurnya setiap pagi. Buat kolam kecil untuk budidaya azolla, yaitu protein gratis untuk ayam dan airnya kaya nutrisi. Pakai airnya untuk menyiram sayuran yang kita tanam di dalam polybag atau dalam bedengan sayur. Jangan biarkan ada ruang kosong. Di pagar, Anda bisa menanam tomat, cabai, bawang pre, selada, atau mentimun. Limbahnya jangan dibuang, masukkan ke dalam komposter untuk menjadi pupuk organik. Semuanya berputar. Mandiri pangan itu bukan soal luas lahan, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Gimana? Siap mandiri pangan di rumah? Jangan abaikan pesan ini. Mandiri pangan, mandiri keuangan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di acara Suara Lestari. Pendengar, mulai hari ini coba ubah sudut pandang kita. Menanam bukan hanya agar rumah terlihat estetik. Menanam bukan hanya agar ada kerjaan. Menanam itu cara kita untuk mengatakan terima kasih ke bumi yang sudah memberi kita tempat tinggal. Menanam pohon itu cara kita untuk bilang sayang ke anak cucu kita agar mereka masih mendapat bagian udara bersih dan cuaca yang tidak marah-marah setiap harinya. Kata orang, rumput tetangga lebih hijau. Mungkin iya, tapi jika semua orang sibuk merawat rumputnya sendiri, lama-lama satu komplek akan menjadi hijau semua. Satu kota menjadi hijau dan satu bumi akan menjadi adem. Kita mulai dari yang kecil, dari yang dekat, dari yang bisa kita lakukan hari ini. Dan akhirnya, mari kita mulai menanam pohon tanpa drama. Karena bumi juga tidak suka drama, dia sukanya dirawat. Jika episode kali ini tertancap di hati Anda, sampaikan ke satu teman lainnya agar lingkaran hijaunya semakin luas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay green, stay grateful. Hijaukan teras rumah kita. Langkah nyata mendinginkan bumi. Selamatkan bumi kita.

Mendengar kita cukupkan kebersamaan kita di lagu-lagu pilihan untuk sore ini. Dan saatnya saya ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai guna mendengarkan lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Batam. Daging kurban olahan bantu program ketahanan pangan nasional karena masa simpan yang lama dan wilayah pendistribusian lebih luas. Hal ini menekankan azas manfaat dari ibadah dan kepekaan sosial. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
1: Pengelolaan daging kurban dan sedekah daging kini tidak lagi berfokus pada distribusi jangka pendek. Sejumlah lembaga filantropi mulai mengembangkan model pengelolaan pangan yang memungkinkan manfaat daging kurban dapat dirasakan sepanjang tahun sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui teknologi pengolahan pangan, daging kurban diubah menjadi produk siap saji seperti rendang dan kornet yang memiliki masa simpan lebih panjang. Dengan ini, distribusi bantuan pangan tidak hanya dilakukan saat musim kurban, melainkan dapat menjangkau masyarakat kapan saja saat dibutuhkan. Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau, Suyono, mengatakan hal ini sah-sah saja sesuai syariat karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada 10 hingga 13 Zulhijjah dan penerima manfaat program ini menjadi lebih luas.
2: Dari sisi teknis dalam penyaluran ya, pasti kalau secara syariat bahwa kurban itu memang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, kalau penyaluran ya apalagi dalam jumlah besar ya seperti yang di Arab Saudi itu kan juga jutaan kambing dam. Tentunya penyalurnya juga bukan hanya di Arab Saudi ke seluruh dunia yang dibutuhkan. Bahkan dari Kementerian Haji dan Umroh saya perhatikan ada juga yang disalurkan misalnya ke Palestina. Ya, itu kan butuh waktu.
1: Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui asta cita pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi pangan, penguatan rantai pasok, hingga pembentukan cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Di tengah tantangan pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan, pengelolaan daging kurban menjadi produk pangan awet dinilai mampu menjadi salah satu solusi. Selain mengurangi risiko pemborosan pangan, model ini juga memperpanjang manfaat daging sehingga dapat menjadi cadangan protein bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, daging kurban tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sistem pangan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Mendengar Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selengkapnya kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau sebagai lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan. Ketua Basnas Provinsi Riau Mas Riyadi Hasan mengatakan, untuk membantu masyarakat ada 5 program utama yang disiapkan, yakni program Riau Sehat, Riau Cerdas, Riau Peduli, Riau Makmur, dan Riau Dakwah. Mas Riyadi menyebutkan, selain kelima program utama, masih banyak bantuan-bantuan yang diberikan Basnas kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita banyak sebetulnya program, ada 5 program induk ya, karena semuanya jenis bantuan itu. Ada Riau Sehat yang tadi kita lepaskan, ada Riau Cerdas itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, penelitian dan lain-lain sebagainya. Ada juga Riau Peduli. Riau Peduli ini untuk kebutuhan-kebutuhan harian dan orang-orang yang sangat terdesak. Dan ada juga Riau Makmur memberikan bantuan, ada memberikan bantuan untuk menaik tarafkan kehidupan. Ada usaha kadang-kadang hanya seperti hidup enggan mati tak mau, yang mungkin mereka bergantung sepenuhnya di situ. Maka kita memberikan bantuan kepada mereka supaya mereka naik, hingga mereka bisa hidup lebih layak. Termasuk juga Riau Dakwah, dan banyak lagi. Ada 5 program induk dan di bawahnya sangat banyak.
3: Salah seorang warga Pekanbaru, Ovi, menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Basnas karena dapat membantu masyarakat.
5: Ya, sangat bagus dan sangat membantu bagi masyarakat. Ya, tetap berlangsung dan mudah-mudahan tambah banyak rezekinya.
3: Ovi mengharapkan bantuan yang diberikan Basnas dapat terus berlangsung agar seluruh masyarakat kurang mampu di Riau dapat terbantu. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar harga kebutuhan pokok dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan harga, khususnya ayam potong meski harganya mulai turun, namun daya beli masyarakat masih kurang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
6: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam potong yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkalis. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Bengkalis, Bang Am, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan saat menjelang dan selama Idul Adha yang sempat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Bang Am, turunnya harga ayam potong dipengaruhi oleh mulai normalnya pasokan dari daerah pemasok di luar Pulau Bengkalis. Kondisi ini membuat harga jual kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.
7: Kalau untuk hari ini harga ayam potong yang udah bersih, yang di meja ini Rp28.000 per kilo.
8: Kilo. Terus stoknya stok mana?
7: Kalau untuk stok, alhamdulillah.
8: Stok lokal.
7: Stok dari Pekanbaru.
8: Stok dari Pekanbaru.
7: Kalau lokal, kayaknya belum ada Pekanbaru. Tidak ada lagi, dari dulu banyak.
8: Berarti ini memang ayam dari luar?
7: Dari Pekan, Pekan Duri Dumai.
8: Penurunan sudah berapa lama, Pak?
7: Penurunan harga seminggu ini.
8: Seminggu ini? Sebelumnya berapa, Pak?
7: Sebelumnya 30.
8: 30 per kilo.
7: Sekarang 10.000. Hari ini 28.000 per kilo. Turun 2.000.
6: Meski harga mengalami penurunan, Bang Am mengakui daya beli masyarakat masih belum kembali normal. Ia menilai jumlah pembeli yang datang ke pasar masih lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa sebelum momentum Hari Besar Keagamaan. Sementara itu, harga sayuran juga akan alami penurunan dalam minggu ini, sebagaimana diungkap Edi, distributor sayuran di Pasar Bengkalis.
9: Masih normal.
8: Cabai merah berapa?
9: Cabai merah rusit 6, Medan 45. Ini udah mulai penurunan ya.
8: Nah, ada penurunan ya?
9: Sayur pun udah mulai.
8: Kalau untuk bawang?
9: Bawang peking masih standar ya, 25 aja.
6: Diharapkan kondisi perekonomian masyarakat segera membaik sehingga aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Selain itu, stabilitas pasokan dari daerah luar juga diharapkan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat bertahan pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Mendengar Bupati Tanah Datar

0: itu tantangannya berat generasi anak-anak kita. Kan sini membuat untuk bagaimana membentuk jiwa generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah SWT. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lalatan adalah dengan program Sikur Rumah Satu Hati. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar ini. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
1: Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kesuksesan besar ini juga didukung dengan adanya sinergi dari ustaz, orang tua, minyak mama, perantau hingga pemerintahan. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Mendengar, kita beralih ke RRI Ranai. Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
4: Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, mengatakan pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan menjadi ekobrik maupun tas belanja ramah lingkungan. Ia mengajak masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah dari rumah masing-masing.
5: Tantangan yang saya rasakan untuk saat ini adalah memberikan edukasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam memberikan edukasi kita mudah menyerah, ya mudah menyerah, itu kemungkinan tidak tersampaikan pesan-pesan lingkungannya. Jadi kita harus memang konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Jadi saya harus mengajak orang, saya mengedukasi orang, saya juga harus berbuat gitu. Itu yang terpenting.
4: Selain melakukan pemilahan sampah, masyarakat juga diajak menyampaikan edukasi pengelolaan sampah kepada lingkungan sekitar agar kepedulian menjaga kebersihan semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang baik dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Anak Natuna, Bayu, mengatakan persoalan sampah di lingkungan masyarakat masih cukup banyak, sehingga kesadaran menjaga kebersihan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam menjaga lingkungan agar persoalan sampah dapat dikurangi bersama. Ia menilai kepedulian terhadap pengelolaan sampah perlu dibangun sejak dini.
6: Sampah hampir setiap hari itu sampah banyak yang terurai. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kita lakuin bersama. Sebar luaslah ke masyarakat maupun ke anak-anak supaya kita bisa saling bersama menjaga bumi, menjaga ekosistem, serta menghindari pembuangan sampah sembarangan.
4: Melalui kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih dan sehat diharapkan dapat terus terjaga. Selain mengurangi limbah plastik, kebiasaan memilah sampah juga diharapkan menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
3: Mendengar, final Bupati Cup berlangsung dramatis hingga adu penalti yang dimenangkan oleh Porges FC. Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
7: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menilai partai final Bupati Cup 2026 berlangsung sangat seru dan layak disebut sebagai laga puncak final yang sesungguhnya. Antusiasme masyarakat yang memadati arena pertandingan menjadi bukti tingginya minat terhadap sepak bola di Kabupaten Bintan. Menurut Alveni, atmosfer pertandingan sudah terasa luar biasa sejak awal laga. Ketegangan semakin memuncak ketika pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti yang berlangsung dramatis. Pada partai final tersebut, Porges FC berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Busung FC melalui adu penalti dengan skor 5-3. Kedua tim tampil ngotot sepanjang pertandingan sebelum akhirnya pemenang ditentukan dari titik putih. Alveni mengapresiasi seluruh peserta.

0: Panitia serta masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Bupati Cup 2026. Ia juga berharap turnamen ini dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit-bibit pesepak bola potensial di Kabupaten Bintan.
1: Sukses penonton luar biasa, kami mengucapkan terima kasih. Kita lihat tadi euforia sudah sangat-sangat terbaca dan dirasakan oleh seluruh kita semua. Adu penalti memang menjadi sebuah dramatis yang menurut kami layak untuk kita bahas lebih panjang. Tapi tentu kita terima kasih telah selesai pergelaran Bupati Cup 2026 ini, dan kami yakin mudah-mudahan semua sesuai dengan apa yang kita harapkan, selesai dengan baik dan lancar.
0: Alveni juga lebih lanjut menjelaskan untuk program pembinaan ke depan. Dispora Bintan telah menyiapkan sejumlah agenda olahraga yang akan menjadi kelanjutan dari proses pembinaan atlet daerah. Dalam waktu dekat, atlet-atlet terbaik akan dipersiapkan menghadapi pekan olahraga pelajar daerah yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Karimun pada 2 Juli 2026. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lestarikan budaya Melayu, RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Berikut kita dengarkan laporan Alvis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
3: Lembaga Adat Melayu Riau resmi menjalin kerjasama sinergis dengan RRI Pekanbaru. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang bertujuan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga ekstensi budaya lokal di tengah arus modernisasi.
4: MOU ini salah satu bentuk yang sangat positif, dengan ini menjadi media untuk sosialisasi, penguatan, pengayaan, internalisasi kultur Melayu, sehingga masyarakat Riau secara umum, terutama diharapkan pada generasi mudanya beserta didiknya dapat mengenal Melayu lebih dekat.
3: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemanfaatan media penyiaran seperti RRI yang kini juga berbasis digital akan membuka pintu bagi budaya Melayu Riau untuk dikenal di panggung global.
5: Dapat dipantau orang lebih terbuka, gitu, lebih terbuka dan mendengar. Tapi juga serta pun bisa ikut situ, ikut menikmati atau mendengar sekarang.
3: Melalui kerjasama ini, berbagai program yang berkaitan dengan adat istiadat, sastra, musik, hingga nilai-nilai kearifan lokal Melayu akan dikemas dalam program-program siaran yang menarik di RRI Pekanbaru. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
2: Mendengar, Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2B meninjau menjadi lahan produktif bagi warga binaan. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
6: Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan non-produktif agar kembali memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Agam, Rutan Maninjau, dan Pemerintah Nagari Koto Malintang dengan melaksanakan gotong royong pengolahan lahan tidur di wilayah nagari tersebut baru-baru ini. Menurut Nyonya Mary Beni Warlis, gotong royong dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Rutan Maninjau bersama kelompok tani dan pemerintah nagari dalam membersihkan dan menggarap lahan yang selama ini terbengkalai. Kemudian lahan yang dimanfaatkan merupakan milik warga yang telah diberikan persetujuan untuk digarap dan dikelola oleh pihak Rutan Maninjau. Karena itu, Ketua TPPKK Agam memastikan pemanfaatan lahan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali area non-produktif menjadi lahan yang bernilai ekonomi. Pasalnya, langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata dalam mendorong produktivitas masyarakat sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan.
7: Tuh, ya sekarang mumpu di pendok itu ada berapa, 3 orang, 5 orang, kasih berjangan dia. Nah, kapan kita eksekusi? Nah, mari kita tangkul-tangkul ini kayak apa, kayak gitu. Nah, sekarang tidak ada bibit, dia lawak beli bibit. Nah, gitu-gitu. Nah, Bu, ini kan bisa untuk lele. Nah, seperti apa mendesain ada lele, ada kupai.
6: Sebagaimana diketahui, saat ini proses penggarapan lahan sudah mulai berjalan dan kedepannya akan dikelola secara intensif oleh pihak Rutan Maninjau sebagai bagian dari program pembinaan sosial dan ekonomi warga binaan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
8: ini. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Polres Bengkalis terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
9: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan pentingnya upaya pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di saat musim kemarau. Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari pemantauan titik rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi. Menurutnya, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
10: Pantauan titik rawan, sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Dan kita harus menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan penanganan saat kebakaran telah terjadi.
9: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan respons terhadap potensi titik api. Sementara itu, Polres Bengkalis terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hingga awal Juni 2026, kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Kapolres Bengkalis, Varian Saleh Siregar, mengatakan sebagian besar kasus yang ditangani berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, praktek tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla, terutama saat kondisi cuaca kering.
11: Yang tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar. Dan efeknya luar biasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu berapa luasan yang ada. Sampai sebelum kegiatan ini kan kita sudah ada ratusan hektar yang terbakar di wilayah Kabupaten Bengkalis ini.
9: Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbul.
2: Pendengar, pemilik salon di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya. Berikut Risman Badrian dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
12: Pemilik salon kecantikan di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya, Fadila. Dewi menegaskan, dokumen ijazah tersebut bukan ditahan secara sepihak, melainkan tertahan karena ada komitmen kontrak kerja tertulis yang dilanggar oleh pelapor. Dewi pun menjelaskan, penitipan ijazah asli merupakan prosedur resmi perusahaan sebagai bentuk komitmen kerja yang dilengkapi surat tanda terima sah di atas materai, dan masalah muncul ketika Fadila memutuskan keluar secara sepihak sebelum masa kontraknya selesai.
13: Saya bukan bilang menahan ya, tapi mungkin masih tertahan di sini karena beliau sendiri belum menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Jadi saya jelaskan dari proses awal di sini itu kenapa karyawan kami ada yang menitipkan ijazah itu karena Mbak Dila sendiri tugas pokoknya adalah selain dia jadi admin untuk berinteraksi dengan customer, dia juga memegang laporan. Yang mana laporan itu pentingnya laporan keuangan.
12: Dewi juga membantah keras tuduhan penahanan gaji dan upah di bawah standar, di mana dirinya memaparkan upah 1,2 juta rupiah hanya berlaku selama masa training. Setelah lulus, Fadila menerima gaji 1,6 juta rupiah, belum termasuk uang makan. Bahkan total penghasilannya sempat menyentuh 4 juta rupiah saat momen lebaran. Terkait tudingan miring yang menyebut pegawainya dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, Dewi menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, aktivitas memasak dan membersihkan area sekitar salon, termasuk kotoran kucing, merupakan inisiatif kebersihan bersama, bukan paksaan.
13: Ada beberapa hal yang mungkin beliau tidak sampaikan, yang mana 1,2 itu hanya gaji selama training. Karena apa? Selama training itu kan masa adaptasi dan kerjanya belum terlalu optimal, jadi kita berikan 1,2.
12: Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan, mediasi telah diupayakan di Polsek Tanjung Pinang Timur pada hari Selasa 2 Juni 2026 kemarin, namun buntu karena pelapor tetap menolak menyelesaikan kewajiban kontraknya. Sebelum laporan Fadila masuk, pihak salon justru telah lebih dulu melaporkan orang tua bersangkutan atas dugaan perlakuan tidak menyenangkan saat mendatangi salon. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kepri minta industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau berbenah mengingat nyaris rampungnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura dalam waktu dekat. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
14: Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera...
15: Kepulauan Riau harus berbenah dalam menghadapi kerasnya tantangan dari pembangunan Special Economic Zone atau SEZ Singapura dan Johor Malaysia. Sebab pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas negara ini diketahui memiliki industri yang kurang lebih sama jika dibandingkan dengan yang ada di Kepri khususnya Batam. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Batam di sektor manufaktur dan pariwisata harus segera berbenah mengingat perizinan dan infrastruktur yang dimiliki masih jauh dari harapan, apalagi yang tengah dibangun oleh Johor.
14: Perizinan kita, infrastruktur kita ini masih jauh dari harapan, walaupun memang sekarang ini alhamdulillah jalan-jalan sudah lebar, semua sedang berbenah lah ya. Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera lompatan-lompatan baru, kelihatannya akan ditinggal.
15: Sebelumnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura atau JSSEZ dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura. Proposal untuk JSSEZ yang mantan kompatriot itu mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerjasama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Lanur Raden Sajat Natuna kolaborasi bersama Basarnas, Kejari, dan BMKG gelar aksi bersih pantai dan pelatihan kerajinan kayu fosil. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
16: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Lanut Raden Sajat Natuna berkolaborasi dengan Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, serta RRI Ranai menggelar kegiatan gotong royong bersih pantai dan pelatihan kerajinan berbahan kayu fosil di kawasan Pantai Penagi dan juga Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat pada hari Sabtu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Unesmus Gede Rai Aryadi. Aksi bersih pantai difokuskan pada pengumpulan sampah plastik yang banyak ditemukan di sepanjang pesisir Pantai Penagi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir Natuna. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pembersihan lingkungan semata, tetapi juga melalui edukasi dan pengembangan kreativitas masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka secara produktif.
17: Pembersihan ada juga ajang kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kayu-kayu fosil yang ada, yang terdampar di pinggir pantai ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi kreativitas seni kayu fosil yang dapat dijadikan kreasi maupun peningkatan ekonomi bisa dijual. Jadi ini bisa untuk UMKM, kreasi dari kayu fosil. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh masyarakat Natuna. Kita harapkan kegiatan pembersihan lingkungan pantai ini, karena kita dikelilingi oleh pantai, dan pantai itu selalu datang sampah, sehingga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat event ada hari lingkungan hidup saja, tapi bisa dilaksanakan seterusnya dan bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan income perekonomian.
16: Dan sementara itu, salah seorang peserta pelatihan dari Kelurahan Ranai Darat, Umi Parnida, menyambut positif kegiatan yang menggabungkan aksi pelestarian lingkungan dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
18: Kalau saya menanggapi hal yang tentang kreatif, tentang industri rumah tangga atau istri rumahan ya, paling senang karena saya memang dari dulu mempunyai kreatif tersendiri tentang industri rumahan, terutama dari barang-barang bekas, contohnya dari kerang atau dari kayu-kayu di pinggir ataupun dari botol-botol bekas yang sehingga terjadi bahan yang bisa dipergunakan.
16: Melalui kegiatan kolaboratif ini, Lanut Rendes Ajat Natuna bersama seluruh mitra berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendorong lahirnya berbagai produk kreatif berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 01 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Malam Mingguku, Hederi Yovian Nuno featuring Erlangga. Gimana nih malam minggunya Anda hari ini? Gimana sama seseorang yang memang Anda inginkan berada di dekat Anda, atau mungkin berasanya kayak too much nih, enggak deh, enggak dulu, makasih gitu. Ya kali aja ya. Oke, okay, pendengar, tentunya masih kita akan sama-sama di Pro 1 FM di lagu-lagu pilihan untuk malam ini ya. Malam ini, gara-gara malam minggu tuh berasa udah malam. Untuk sore ini, nah ini cerah banget ya, enak banget nih dipakai buat ngumpul momennya ya, buat jalan, ada yang olahraga juga mungkin, walking around, ya apapun itu ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, biar makin enjoy lagi menjalani segala sesuatunya.

0: pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah akun media sosial TikTok mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional BPN menawarkan jasa pembuatan sertifikat tanah dan balik nama gratis. Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu dan penawaran tersebut merupakan modus penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, akun TikTok tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Konten-konten yang dibuat akun tersebut juga merupakan hoax. Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resminya @kementerian.atrbpn telah menghimbau masyarakat waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR BPN hanya menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi resmi. Informasi biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Oh, aku mencintaimu dari Incredible. Luar biasa dong ya. Lagu ini juga luar biasa bagus ini ya, menonjolkan bahwa ketika aku mencintaimu ya, aku akan melakukan segala hal. Begitu juga halnya dengan kami yang tentunya akan selalu membagikan cinta untuk Anda semua, karena masih akan setia menemani Anda mendengarkan lagu-lagu penyemangat di sore ini. Nah, ini beberapa hari yang cerah, yang enakan banget ya di Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi ini juga memperlihatkan ya bahwa semesta mendukung gitu dalam rangka menyambut 100 tahun jam gadang, 1 abad jam gadang. Nah, ada banyak sekali rangkaian kegiatan hingga nanti di malam puncak ya, 20 Juni 2026. Jangan lupa tanggal 21-nya itu nanti akan ada sarapan bersama di pelataran Jam Gadang. Boleh makan sepuasnya di sana ya, di pelataran Jam Gadang, gak boleh dibawa pulang. Jadi dine in only and no takeaway. Yaudah yuk, kita lanjut lagi nih untuk lagu-lagu pilihannya di sore ini dari Incredible. Kali ini saya ajak Anda mendengarkan yang juga gak kalah Incredible, dari Nadia Fatira yang lagi punya dilema. Thank you.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan Anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

0: Selamat sore pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Selamat datang Bapak, Ibu, dan seluruh penumpang hebat di penerbangan Astacita. Hari ini kita akan terbang menuju satu tujuan spesial, Sekolah Rakyat, tempat di mana semangat belajar melejit, mimpi-mimpi melayang tinggi, dan setiap anak jadi bintang masa depan. Di sekolah ini tak ada yang tertinggal, semua tiket emas untuk menjejak ilmu, berbagi tawa, dan tumbuh jadi pahlawan bangsa. Jadi, siapkan hati dan pikiran, pasang sabuk semangat, karena perjalanan inspirasi kita baru saja dimulai. Teruslah bermimpi, teruslah belajar, karena masa depan cerah menanti di ujung cakrawala.
1: ...97,2 FM.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lola Project. Oke, pendengar, lagu ini mengantarkan kita ke pukul 17.57 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya kita cukupkan dulu kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di pukul 17 sesaat lagi. Tentunya saya masih akan ajak Anda mendengarkan beberapa lagu jelang. Nanti juga kita akan hadirkan lagu bernuansa Islami dan pengajian Al-Quran jelang berkumandangnya seruan azan maghrib untuk hari ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
2: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
3: Ayo bangsa Indonesia,

0: Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi di pukul 18.23 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu bernuansa islami dan disusul juga nanti dengan pengajian Al-Quran. Tetap di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran untuk petang hari ini. Kali ini Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 62 dibacakan Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Abi Center.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Pesantren Abi Center. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah.

0: لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini, tepat pukul 18.23 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masjid Asasi merupakan masjid tertua di Kota Padang Panjang dan memiliki sejarah panjang di kota yang berjuluk Serambi Mekah itu. Masjid yang terletak di Kelurahan Sigando Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur, awalnya berasal dari Surau Gadang yang merupakan milik Datuk Kayu. Didasari perkembangan Islam di Nagari Ampek Koto, yakni Gunung, Jahu, Paninjauan, dan Tambangan, masyarakat membuat kesepakatan untuk menjadikan Surau Gadang sebagai masjid yang diberi nama Masjid Asasi, yang berarti asal-usul peradaban masjid di Nagari Ampek Koto. Tahun pembuatan masjid tersebut belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan berdiri pada tahun 1685, seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat, Asrul Effendi.
1: Asal-muasalnya kan Masjid Asasi ini awalnya dari Surau Gadang. Nah, kalau asal kata Asasi itu kan peradaban awal-awal masjid yang ada di yang Ampek Koto tadi. Kalau menurut sejarah yang kita ketahui pada tahun 1685, ada beberapa pendapat-pendapat yang mengatakan ada tahun sekitar, tapi kita lebih memakai 1685.
0: Masjid Asasi berdiri di atas tanah berukuran 300 meter persegi, merupakan tanah hibah dari Datuk Kayu, suku Koto Baranam, Kanagarian, Ampek Koto. Masyarakat ketika itu secara gotong royong mencari bahan-bahan kayu di hutan atau rimbo kayu putih. Masjid Asasi ini memiliki keunikan, di mana atapnya tidak memakai kubah, melainkan bertingkat tiga, berbentuk tumpeng, beratapkan ijuk. Pada tahun 1770 telah dilakukan revitalisasi, diganti dengan atap seng, tapi tetap mempertahankan keasliannya. Bentuk atap yang bertingkat tiga ini melambangkan Tunggu Tigo Sajarangan, menggambarkan sistem kepemimpinan di Minangkabau yang terdiri dari penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai. Bangunan yang dibangun dengan struktur dari kayu ini dilengkapi dengan tiang besar di tengah-tengah, yang diberi nama Tonggak Macu atau Tonggak Tuo oleh masyarakat setempat, dibantu dengan 8 tiang penyangga dan dihiasi ukiran khas Minang yang menutupi seluruh dinding masjid, membuat Masjid Asasi semakin indah dan apik.
1: Keunikannya jenis-jenis kayunya, udah kayu-kayu benar-benar kayu-kayu kuno gitu. Itu arsiteknya pun unik gitu, pakai-pakai kubah bahannya tiga. Ya, dengan desain yang disambut langsung dengan kubahnya itu sejalan dengan loteng.
0: Keberadaan Masjid Asasi dari dahulu sampai sekarang tetap sesuai fungsi, utamanya sebagai tempat ibadah. Di samping itu juga digunakan masyarakat untuk kepentingan lainnya. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjadikan Masjid Asasi sebagai salah satu destinasi wisata religi, sehingga masyarakat di Kelurahan Sigando Gunung ini dapat mewujudkan kehidupan religius. Apalagi di kelurahan itu juga terdapat pondok pesantren, sehingga tampak rutinitas santri semakin menyemarakkan kehidupan beragama di Masjid Asasi bersama masyarakat. Kehadiran Masjid Asasi juga lambat laun mampu mendukung Kelurahan Sigando Gunung menjadi kampung religi. Tentu dukungan segenap stakeholder sangat diperlukan guna mewujudkan kehidupan beragama masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Awal muasal untuk pendidikan agama yang nanti Ampek Koto itu, para pemuka-pemuka agama yang ada Sumatera Barat itu rata-rata ilmunya kan diambil dari kelurahan kami di Gando.
0: Kota Padang Panjang yang berjuluk Serambi Mekah ini cikal bakalnya berasal dari Masjid Asasi sebagai asal-muasal pendidikan agama di daerah itu dan Sumatera Barat pada umumnya. Pamor Masjid Asasi ini telah sampai ke berbagai penjuru dunia dengan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke daerah ini.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Hey, selamat malam pendengar. Malam yang masih enakan gitu ya udaranya, suasananya, cuacanya juga enak. Nah, ini enak banget nih buat malam mingguan. Rame ya Kota Bukit Tinggi. Bukan cuma karena sekarang malam minggu aja, tapi karena memang dalam momen ya kemeriahan menyambut 100 tahun Jam Gadang. Oke. Apapun itu, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih Pro 1 FM akan setia menemani Anda di kebersamaan kita yang nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya, informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
10: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
14: Kami sebuah waktu anak-anak dengan kunci tasbih sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak Pak belanjanya. Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya dari 3
15: atau 4. Masih ada barang yang belum dibeli?
14: Banyak banget.
15: Rencana beli apa aja Pak?
14: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
13: Gitu. Ini penilaian selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
17: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
18: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
17: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisapola Pro 3 RRI Tutus Mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan.

0: dijadwalkan 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
1: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat, dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang, dan memang serangan sangat-sangat kencang.
0: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Iswahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Tibalah saatnya untuk kita dengarkan mimbar agama Hindu di malam ini. Pastikan Anda tetap bersama kami masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham. Inggih para umat sedharma yang budiman dimanapun berada pada kesempatan ini, marilah kita haturkan puja pengastuti dan rasa angayu bagia kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah, karena atas anugerahnya lah kita masih diberi kesehatan pada saat ini, sehingga kita bisa menjalankan program dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam program Pelita Dharma. Berkaitan dengan itu, sahabat Pelita Dharma, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma dalam kesempatan ini, yaitu konsep dasar beragama Hindu. Ini para umat sedharma yang saya cintai, kita sebagai umat beragama yang telah diwarisi, yang telah dituntun dengan warisan yang tak ternilai harganya, yang adiluhung, yaitu agama Hindu. Berkaitan dengan itu, sudah sepatutnya lah kita bisa menjaga, kita bisa memelihara warisan itu. Dengan apa? Ya, dengan konsep dasar agama Hindu yang harus kita pegang teguh sebagai akar untuk kita melangkah dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dasar agama Hindu ini ibarat sebuah akar. Kalau akar itu sudah kuat, menyebabkan agama Hindu juga akan kuat kita dalam memegang setiap jenjang kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi kokoh. Nah, dengan itu, sahabat Pelita Dharma, apa konsep itu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya, sudah tentu. Tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara, filsafat, etika, dan ritual. Tri kerangka dasar agama Hindu ini sama sekali tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya ini. Ini saling berketerkaitan, saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Maka dengan hal itu, kita sebagai umat beragama wajib menguasai, memahami, menjalankan tri kerangka dasar sebagai dasar kita untuk melangkah menjalankan swadharma di masyarakat. Dengan ini kokoh dasar konsep kita beragama, apapun cobaan dari luar, apapun cobaan dari luar dan aliran apapun bentuknya, akan tidak tergoyahkan. Kita akan tidak tergoyahkan. Ini yang dulu harus kita kuasai. Tampaknya simpel, tapi sukar untuk menjalankan. Baik, sahabat Pelita Dharma dan umat Hindu yang saya kasihi, pertama mari kita berbicara masalah tatwa. Karena dalam tatwa, ajaran agama Hindu itu mempunyai kebenaran hakiki. Dalam tatwa itu ada srada. Karena dalam srada itu ada kepercayaan. Nah, dalam agama Hindu kita sudah tahu bahwa ada 5 kepercayaan yang harus kita jalankan. 5 dasar sebagai pondasi, yaitu panca srada. 1, percaya dengan Ide Sang Yang Widiwasa. 2, percaya dengan Sang Yang Atman. 3, dengan hukum karma.
4 samsara punabawa, dan percaya dengan adanya moksa. Lalu pertanyaannya, dengan jalan apa kita lakukan ini agar bisa mempercayai, agar bisa pengetahuan itu kita jalankan? Ya sudah tentu dengan pemikiran. Karena pemikiran ini akan disebut dengan premana. Nah, kita sudah tahu bahwa terdiri dari 3 yang disebut dengan tri premana. Anumana premana, agama premana, dan pratyaksa premana. Anumana premana, bagaimana kita mendapatkan kepercayaan itu, dengan jalan apa? Dengan jalan melihat gejala yang ada, menarik kesimpulan itu. Kalau agama premana, kita dapat mencari cara, jalan untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan jalan membaca kitab-kitab suci, dengan mempercayai penuntunan dari Sang Suci yang dapat dan pantas kita percayai. Itu yang kita harus garis bawahi. Dan pratyaksa premana, kita mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan kita melihat langsung. Nah, dengan adanya hal itu, berarti kita sudah yakin dan jelas bahwa dalam tatwa itu memang ada kebenaran-kebenaran dan dasar hukum agama Hindu yang wajib kita jalankan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ada etika utawi atau tata susila. Kedengarannya sangat gampang sekali dengan etika ini untuk menjalankan. Tapi kenyataan pada saat kehidupan di masyarakat ini, menjalankan etika dan atau tata susila ini sangat sukar sekali. Karena apa? Karena dalam kita menjalankan tata titi susila, tata susila utawi etika ini adalah ada hambatan yang harus kita langkahi sebelum kita menjalankan hal itu. Hambatan yang paling keras, hambatan yang paling besar yang boleh kita katakan musuh itu adalah ya dalam diri kita sendiri. Seperti ada yang disebutkan dalam Niti Sasa, Merehana Satria, Meluhana Gegelongan Ring Hati. Artinya, musuh itu dekat ada di hati kita dan tidak jauh. Makanya itu perlu dikendalikan dan juga dijelaskan dalam kitab Itihasa Ramayana, musuh di rago mupara ring hati tongwannya tan madoh maring awak. Nah, itu artinya sama juga, musuh kita tidak lepas dari dalam diri sendiri. Makanya itu perlu dikendalikan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengendalikan atau menyuci? Dengan apa? Dengan 3 jalan, yaitu tri kaya parisuda, menacika, kaika, dan wacika. Nah, itu yang perlu kita jalankan. Yang ketiga adalah yadnya, acara. Mengapa kita melakukan yadnya? Menurut susastra Hindu, kehidupan kini ada karena atas yadnya yang dilakukan oleh penciptanya. Maka dari itu, kita sebagai damuhnya, kita sebagai umatnya wajib melakukan yadnya itu. Nah, itulah ketiga konsep yang harus kita pahami. Selain 3 konsep itu, ada lagi konsep yang harus kita pahami. Ada satyam kebenaran, sewa pelayanan, ada termas, ada ahimsa tidak melakukan kekerasan, ada yang menjalankan cinta kasih. Nah, oleh karena itu, apapun itu konsep dasarnya adalah berada dalam pikiran. Seperti dijelaskan dalam kitab Sarana Saya, apa nih kang manah ngarani wet ning indriya ma prawerti suba asuba karni matangnya nih kang manah juga Tuhan ketanya sekarang. Artinya pikiran itu harus dikendalikan. Karena segala sesuatu bisa terjadi,
Makanya itu perlu dikendalikan. Nah, dalam hal ini kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang utama menurut kitab suci, yang kita bisa berbuat baik dan berbuat buruk. Makanya kitalah yang mengolah itu. Seperti yang ditegaskan dalam kitab Sarah Samosaya, bahwa risa kuehin sarwebutan ikan jatmawan gumawi akan dikandang sube asube karma. Kunang panetasa kenari kandang sube asube karma, palani udah diwang. Karena kita sebagai makhluk utama yang bisa dan mengenal baik buruk, pada saat kita melebur yang buruk menjadi baik, itulah pahala yang paling tertinggi. Nah itu. Nah dalam hal ini bagaimana kita harus belajar, belajar dan belajar mengisi diri. Kita hidup dalam kegelapan, makanya isi dengan widya, dengan pengetahuan. Tapi kita harus juga waspada bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan itu bagaikan pedang bermata dua. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Seperti yang dijelaskan dalam Itihasa Ramayana, jatin ningguna mawar alehayu. Artinya ilmu pengetahuan itu ada dua sisi. Sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk itulah kita perlu apa? Untuk mengantisipasi itu ada wiweke. Wiweke yang harus kita jalankan. Nah, dengan hal itu, mari kita belajar, belajar dan belajar. Makanya ilmu pengetahuan itu memang melekat pada diri kita pada saat kita nanti mengungsi ke atas sana, itulah bekal kita. Seperti yang dijelaskan dalam Niti Sastra, Meruana Midra Maluhana Marugunan Maruhur. Nah, artinya sahabat sejati tidak ada yang melebihi dari ilmu pengetahuan. Itu yang kita akan bawa. Lalu dengan hal itu, sahabat yang budiman, dengan pengetahuan seperti itu, kita butuh bimbingan. Dari siapa bimbingan itu yang kita perlukan? Ya sudah tentu dari ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pimpinan membimbing kita, biar kita punya wiweke, wiweke yang positif. Seperti dijelaskan dalam Bradaraniyata Upanishad, Asa Toma Sad Gamayam, Om Sang Hyang Widi, pimpinlah amba dari ketidakbenaran menjadi benar. Tama Soma Yotir Gamayam, Om Sang Hyang Widi, pimpinlah amba dari kegelapan menjadi terang. Mityalma Amritam Gamayam, Om Sang Hyang Widi, pimpinlah amba dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Nah, dengan hal itu, marilah kita sama-sama menguasai konsep dasar agama Hindu, agar kita tidak terpapar, agar kita tidak terpengaruhi oleh ajaran yang bisa menyesatkan kita. Nah, kesimpulannya, sahabat pelita dharma adalah kunci kita memahami konsep dasar ini sebagai akar kita menjalankan swadharma kita di masyarakat. Kemudian semua tergantung di pikiran, itu yang menentukan. Makanya kita perlu wiweke. Nah, dengan apa? Dengan jalan dharma. Jalan dharma. Karena dharma itu akan bisa kita mengantar ke pintu surga. Dijelaskan dalam Sarasa Samosaya, apa nikang dharma ngarani unhenuning marering swarga ike. Tadi katin yang unhenuning perahu bandiaga liwatin tasik. Artinya dharma itu membuka kita ke pintu surga. Seperti perahu, sebuah hanya alat, hanya sarana yang bisa kita mengantarkan ke sana dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana seorang nelayan itu mengarungi hidup ini, kadang-kadang ada gelombang, kadang-kadang ada ketenangan, itulah kita. Nah, dengan hal itu, apa yang kita bisa petik dari konsep ini adalah ini pemikiran yang sebagai kendali dalam diri manusia. Ini demikianlah sahabat pelita dharma dan para umat sedharma dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam berita dharma ini, apa yang saya sampaikan bisa benar-benar menjadi pelita atau penerangan dalam kegelapan, sehingga kita sebagai umat bisa terang benderang.
Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berkenan. Apabila dalam penyampaian ini ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan, itu sudah barang tentu berasal dari ketidaksempurnaan saya sebagai manusia. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan semua umat kita rahayu dan dirgayuse, dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia dalam keadaan damai dan bahagia. Dirgayuse tumahartam namaste jagat ditoye loka semesta sukino bawantu, loka semesta sukino bawantu. Om Santi Santi Santi Om.

ओम स्वस्तियास्तु। Para umat sedharma yang berbahagia, saat ini saya akan membawakan ajaran atau penyampaian ajaran tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika, dan upacara. Dalam kesempatan ini, saya mengambil judul, yaitu memahami tiga kerangka dasar agama Hindu guna mencapai tujuan agama Hindu. Kaitannya dengan itu, kita mulai dengan tujuan agama Hindu. Tujuan agama Hindu yaitu mencapai kebahagiaan rohani dan kebahagiaan jasmani. Artinya, kebahagiaan rohani yang dimaksud adalah moksa. Sedangkan kebahagiaan jasmani yang dimaksud adalah kebahagiaan duniawi. Namun dengan demikian, terhadap kebahagiaan duniawi artinya kebebasan daripada jiwatman itu sendiri. Artinya, tidak ada keterikatan di situ tentang segala yang tersangkut paut ataupun keduniawian itu sendiri. Baik, para umat sedharma, kita bahas lebih lanjut tentang apa itu tatwa, apa itu etika, dan apa itu susila, yang merupakan tiga kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama yaitu tatwa. Tatwa atau filsafat, artinya, atau bisa juga disebut dengan pengetahuan atau ajaran. Artinya, dalam melaksanakan ajaran agama, yaitu dengan cara memahami lebih dalam lagi ajaran-ajaran agama Hindu itu sendiri. Di dalam agama Hindu yang kita sudah ketahui, yaitu kitab Hindu, yaitu Weda. Dalam Weda terbagi menjadi dua, yaitu Smriti, Sruti dan Smriti. Dan di dalam Weda juga terbagi dalam Sat Wedangga atau enam batang tubuh Weda, yaitu di situ ada Siksa, di situ ada Uyakarana, di situ ada Nirukta, di situ ada Jyotisa, dan di situ ada Kalpa. Jadi itu kaitannya sangat erat dengan

ajaran agama Hindu seperti Pancasrada, seperti Triguna, seperti Trirena, Trikaya Parisuda, Catur Purusa Arta, dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu Pancoma Weda atau Bhagavad Gita, yang merupakan kitab praktis pada saat ini yang bisa kita pelajari dan bisa kita aplikasikan dalam kita sehari-hari sebagai umat Hindu. Itu tatwa yang perlu kita dalami, yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita resapi dalam hati dan kita amalkan dalam sehari-hari. Lanjut kita ke etika. Etika atau susila. Susila itu berasal dari kata su dan sila. Su itu artinya baik, indah, dan harmonis. Jadi, sila itu artinya cara atau tata laku. Jadi susila itu artinya cara bertingkah laku kita dalam melakukan hubungan timbal balik antara sesama manusia dengan alam semesta dan dengan ide Sang Hyang Widiwase, atau yang dikenal dengan Trihita Karana, yaitu parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Menjaga hubungan baik dengan ide Sang Hyang Widiwase, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menjaga hubungan baik dengan alam semesta. Lebih lanjut, dalam setiap individu selalu menginginkan kesucian dan kesempurnaan. Dalam hal ini, dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal Trikaya Parisuda. Hendaknya dalam aplikasi, dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan etika, kita selalu menjaga pikiran kita agar tetap dalam kesucian. Perkataan kita tetap dalam kesucian, dan perbuatan kita tetap dalam kesucian. Jadi, antara tatwa dan etika ini sangat erat berkaitan. Lanjut ke upacara. Upacara artinya sama dengan ritual. Yang mana, di dalam kita melaksanakan keagamaan, tentu ada kegiatannya. Nah, kegiatan keagamaan ini dalam upacara ini berupa ritual, atau dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan yajnya, yang kita kenal dengan pancayatnya. Di situ ada dewa yajnya, resi yajnya, pitra yajnya, manusia yajnya, dan buta yajnya. Itu yang sering kita lakukan dalam ritual agama Hindu. Selanjutnya, saya mengutip Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yang berbunyi, patram puspam palam toyam yoma bhakti prayacati tat aham bhakti upahartam asnawi prayatat manah, yang artinya kurang lebih seperti ini: siapapun dengan penuh rasa bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Itu kira-kira arti daripada sloka 26 bab 9 dalam Bhagavad Gita. Implementasinya adalah ketika kita melaksanakan yatnya, apapun yatnya itu, baik itu dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, ataupun buta yatnya, hendaknya dilambari dengan bakti yang tulus ikhlas dan pikiran yang suci dan hati yang suci. Jadi tiang rangkum semua daripada ajaran tiga kerangka dasar agama Hindu itu diibaratkan seperti telur, yaitu ada kuning telur, ada putih telur, dan ada cangkang telur. Nah, ketiga bagian ini hendaknya selalu sinkron, artinya saling mendukung. Dia tidak terlepas dan satu sama lain erat kaitannya. Maka yang dapat sampaikan, tatwa itu ibarat kuning telur, susila atau etika itu ibarat putih telur, dan cangkang telurnya
itu diumpamakan

0: sebagai upacara. Nah, ketiga ini, ketika bagian-bagian itu, ketiga bagian itu sempurna, maka hasilnya pun sempurna. Jadi ketika telur, putih telur sempurna, cangkang telur sempurna, kuning telur sempurna, maka akan menghasilkan anak ayam yang sempurna. Jadi ketiga dan hasil semua itu adalah kembali lagi tujuan dari diciptakannya telur itu sendiri. Itu artinya perputaran alam semesta sama seperti itu, dan pencapaian tujuan itu atau tujuan agama Hindu sama seperti itu. Jadi ketika kita akan mencapai tujuan agama Hindu, maka kita hendaknya memahami tiga kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika atau susila, dan upacara. Jadi ketiga bagian ini harus kita pahami, harus kita laksanakan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu dalam pengejawantahan kitab suci Weda. Demikian yang dapat Tiang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan dapat berguna bagi para umat sedharma dimanapun berada dalam kita melakukan bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Demikian, kirang langkung lunas ampurang, Tiang akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita untuk hari ini. Wow, 5 jam itu terasa sebentar ya. Oke, di Sabtu 6 Juni 2026 saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri. Dan selain ini ada kan yang ditemani rekan saya Tuti Widya di ajang-ajang selanjutnya yang nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan juga nanti akan ada drama radio produksi RRI Fak-Fak berjudul Terperdaya Jebakan Digital. Sebelumnya kita ke yang ini dulu, tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bradley,
1: Ryan Bono, Jay Flow right here for everyone.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: benar kah?
1: Eh Lina, kok kenapa?
0: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan, selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali nih. Eh, dia kirim pesan lagi nih, katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link, jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di hadiah.
1: Aduh, Lina, sama macam curiga kan? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu, jangan udah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke. Astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, sepuluh berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terang, di sana terang dikirim uang, ya.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, buru bagaimana sekarang?
1: Kok sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kok rekening itu.
0: Baru hubungi ke mana? Saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
0: Tapi tadi kok suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Saya rasa bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sepuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ye? Padahal ku seingatkan saat tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
1: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Eh, Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya, Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Digital,
0: kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Negara manapun anda berada, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sudah kita dengarkan tadi drama radio dari RRI Fak-Fak berjudul Terperdaya Jebakan Digital. Drama radio hadir setiap malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda kembali dapat dengarkan esok pada waktu yang sama. Baik, di malam hari ini kami akan temani suasana malam minggu Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kita akan bersama di acara Ruang Rindu Indonesia atau lagu mancanegara tahun 60 hingga 70-an. Dan sebentar, kami akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan semoga hari yang telah dilalui di hari ini membawa dampak pelajaran dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati malam minggunya, malam minggu yang cerah di kota Bukit Tinggi. Dan terima kasih juga Anda selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Untuk yang tengah sakit semoga cepat sembuh, dan juga untuk Anda yang lagi santai, selamat beristirahat dan memulihkan energi untuk aktivitas esok hari.

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tingkatkan kewaspadaan dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, human trafficking, bullying, pornografi terhadap perempuan dan anak. Ini semua dapat mengancam siapa saja, kapan dan di mana saja.

Sebuah lagu dari Ayi, Mencintaimu Adalah Takdirku. Pendengar, masjid menjadi pusat edukasi mitigasi bencana di Kota Padang Panjang. Satu berita kami lansir melalui laman rri.co.id, pendengar. Pemko bersama Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik PJKIP Kota Padang Panjang mendorong penguatan peran masjid sebagai pusat edukasi dan kesiapsiagaan bencana. Dorongan itu disampaikan lewat Focus Group Discussion FGD Bulan Mitigasi Bencana Satu Abad Gempa Padang Panjang 1926. Kegiatan bertema peran masjid dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana digelar di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Sabtu 6 Juni 2026, dibuka oleh Wali Kota Hendri Arnis. Hadir Ketua DPRD Imbral, Ahli Geologi Sumbar Ade Edward, Asisten 1 Setdako I Putu Venda, Kadis Kominfo Hari Rizka Perdana, PLH Kepala BPBD Kesbang Pol Dian Eka Purnama, Kadis Sosial PPKBPPPA Winarno, kemudian hadir juga Ketua PJKIP Rifnaldi, Ketua Dewan Masjid Ade CH Budin, serta tokoh masyarakat dan undangan lain. Wako Hendri menegaskan peringatan satu abad gempa Padang Panjang 1926 harus menjadi momentum memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dan Hendri menilai masjid punya posisi strategis. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga sarana edukasi dan penyebaran informasi ke masyarakat. Dan lewat fungsi itu, edukasi kebencanaan bisa menjangkau hingga tingkat paling bawah, sehingga pemahaman mitigasi tumbuh lebih luas dan merata. Ketua Panitia Eko Susilo menyebut masjid dekat dengan masyarakat sehingga efektif membangun kesadaran kolektif tentang mitigasi bencana. FGD diharapkan menghasilkan masukan dan rekomendasi jadi dasar penguatan program mitigasi bencana berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat peran masjid mendukung terwujudnya Padang Panjang tangguh bencana. Berita tadi dapat Anda baca kembali pendengar melalui rri.co.id. FGD PJKPI PJKIP, kami ulangi, FGD PJKIP, masjid menjadi pusat edukasi mitigasi bencana di Kota Padang Panjang.

angin musim barat berhembus di Selingsing. Pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangcung. Suku Sawang melakukan ritual Muangcung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bendera Minangkabau dikenal dengan sebutan Marawa, merupakan bendera Kerajaan Pagaruyung yang pernah berdiri pada abad ke-13 di wilayah Minangkabau. Terdiri dari warna hitam, merah, dan kuning, sekilas bendera ini mirip bendera Jerman. Jika Marawa dipasang vertikal, maka bendera Jerman dipasang secara horizontal. Kombinasi tiga warna pada bendera Jerman menyimpulkan kekompakan bangsa Jerman dalam merebut kemerdekaan dan kejayaannya. Sedangkan tiga warna pada Marawa melambangkan tiga daerah administratif adat, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota, serta menyimbolkan tiga bentuk kepemimpinan adat seperti penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai.

Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pendengar, ratusan peserta dari Pemko, instansi vertikal BUMN, BUMD, TNI, Polri hingga masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Aksi Korve dan Pilah Sampah yang digelar Pemko Padang Panjang untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 pada Sabtu 6 Juni 2026 dan kegiatan dipusatkan di sepanjang jalur rel kereta api mulai simpang Kebun Sikolos hingga kawasan Gor Bancahlawe. Lokasi dipilih sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain pembersihan, peserta juga memilah sampah ke kategori organik, anorganik, dan residu. Langkah ini bagian edukasi kepada masyarakat soal pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya guna mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Henry Arnis menyebut kegiatan ini bagian gerakan nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah, sekaligus

Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada rangkaian langkah terlaksana, hingga akhirnya ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bung Karno mengawalinya pada 1 Juni 1945. Gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka disampaikan dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 pun dibentuk guna merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun undang-undang dasar yang berpedoman pada rumusan Pancasila. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila gagasan Soekarno berhasil dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka.

Dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasanya, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cagak pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman dari masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RR Bukit Tinggi. Selanjutnya kita bersama di acara Ruang Rindu lagu Indonesia dan juga lagu manca tahun 60 hingga 70-an. Kami tunggu Anda di 0811-66-99-720 di malam hari ini. Untuk penelpon yang pertama ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam, Bang Firman. Bentar, Bang Firman, bentar.
1: Iya, Kak. Aku juga bentar.
0: Iya, Bang Firman.
1: Iya, selamat malam, Kak.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah, Pak. Baik.
0: Alhamdulillah. Lagi jalan kemana?
1: Lagi di warung kopi.
0: Warung kopi. Ya, lagi
1: ngopi dulu.
0: Ngopi ya.
1: Sambil nonton bulu tangkis.
0: Oh, di mana?
1: Ya, ini di daerah Jakarta.
0: Oh.
1: Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan.
1: Okay. Iya.
0: Semoga malam minggunya menyenangkan ya.
1: Iya, Kak. Gabung dulu di Ruang Rindu tahun 70 ya, Kak.
0: Iya, makan udah nih, makan. Nanti naik
1: ini
0: lagi.
1: Ini ada goreng pisang.
0: Oh, goreng pisang.
1: Goreng pisang sama goreng tahu isi.
0: Iya, yang penting jangan lupa makan ya, Bang Firman ya.
1: Iya. Udah makan, Kak. Okay. Udah, Kak. Alhamdulillah. Aku yang pertama ya, Kak, gabung ya, Kak.
0: Iya, yang pertama nih Bang Firman nih.
1: Iya.
0: Lagunya 60-70-an, mau lagu yang mana?
1: Aku manca aja ya.
0: Manca boleh, serah. Mau manca, mau Indo.
1: Maaf.
0: Mau yang mana?
1: Soldier of Fortune. Yang nyanyi The Palper.
0: Iya.
1: Ada, Kak, lagu
0: ini. Oke, ada.
1: Untuk tahunnya cocok gak?
0: Hah?
1: Tahunnya cocok kan? Tahun 70-an gak?
0: Boleh. Tahunnya tunggu dulu, tengok dulu ya.
1: Kayaknya tahun 70-an gitu.
0: Iya. Oke. Ini tahun berapa ya? Boleh.
1: Iya, itu aja, Kak.
0: Ya, itu aja ya.
1: Ini masih, kalau bisa sih lama-lama, tapi di Ruang Rindu katanya nggak boleh lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Sih,
1: satu jam pun ngobrol sama Kak Duti sebenarnya bisa sih. Iya, tapi kan nggak boleh sama teman-teman yang lain.
0: Oh iya, tentu aja.
1: Di Ruang Rindu cuma cukup request lagu sama salah mudah.
0: Iya, kalau mau ngobrol-ngobrol panjang, ada ruang lain. Ruang telepon misalnya, ya kan.
1: Tukeran nomor WA gitu.
0: Kalau satu di nomor WA gak banyak, boleh, kan? Jangan tukeran. Nanti bingung mau nelfon kemana. Banyak, serius. Satu di nomornya banyak.
1: Emang boleh tukeran nomor WA?
0: Yang nggak boleh dong.
1: Sama kayak ini, aku pernah ngobrol sama penyiar Jakarta, minta tukeran nomor, nggak mau.
0: Enggak,
1: mungkin kode etiknya kali ya.
0: Iya, nggak boleh.
1: Nggak boleh penyiar sama pendengar, nggak boleh saling tukeran.
0: Ya sebenarnya itu tergantung penyiarnya juga sih, kalau mau ngasih gitu kan.
1: Oh gitu ya. Ya kalau kakak mau, save aja nomor aku.
0: Soalnya, Kak Tuti ini tipe-tipe introvert. Introvert ya? Itu orangnya nggak suka ditelepon.
1: Introvert temennya introvert juga kayaknya.
0: Extrovert, ya kan? Ya kalau introvert kayak gini nggak suka ditelepon orangnya.
1: Oh, berarti nggak bisa sama introvert nggak nyambung ya?
0: Nggak bakal nyambung.
1: Berarti sama introvert.
0: Benernya, biasa. Kalau di radio aja yang ngomong, kalau udah keluar radio mah jadi introvert lagi.
1: Iya. Memang begitu biasanya kalau kalau musisi memang begitu biasanya, Kak. Dia tuh selalu suka tempat sepi.
0: Iya, dia suka.
1: Dia habis di tempat keramaian kan, habis manggung misalnya kayak Kak Cuti habis nyanyi misalnya. Udah pulang di rumah sepi lagi di kamar.
0: Ya orangnya kayak gitulah, ramah-ramah di udara aja. Aslinya tempat, belum tentu.
1: Aku tahu tempat paling nyaman oleh Kak Tuti itu di kamar.
0: Ah, betul sekali. Pokoknya di rumah.
1: Benar,
0: ya? Di rumah,
1: tempat di rumah, paling nyaman ya,
0: itu di rumah. Iya.
1: Ya, sendiri. Dan, tanpa diganggu siapapun.
0: Dan orang-orang yang paling nyaman buat Kak Tuti itu adalah keluarga.
1: Nah gitu. Biasanya kalau musisi memang begitu biasanya.
0: Iya, iya.
1: Seniman ya, seniman. Iya. Hampir mayoritas seniman kayak gitu.
0: Iya.
1: Pernah aku ada podcast kemarin aku dengar kalau aku kalau habis manggung katanya kalau manggung tuh mah rame. Terus habis manggung pulang. Iya. Tempat paling nyaman aku di rumah katanya.
0: Memang iya, tempat paling nyaman itu di rumah. Apalagi deket anak. Aduh, enggak ada lagi tuh. Nyaman kali. Iya.
1: Okay, Kak. Oh, karena aku yang pertama ya, Kak. Mm-hmm. Teman-teman yang lain juga mau gabung ya, Kak.
0: Oke, okay, boleh.
1: Untuk lagunya ada ya, Kak?
0: Ada.
1: Itu aku udah baca terjemahannya lagunya, itu lagunya kayaknya aku banget ya, Pak.
0: Oh, iya?
1: Iya,
0: itu mau baca terjemahannya
1: Musafir yang, apa sih, pokoknya gitu-gitu lah. Musafir anak jalanan. Ya.
0: Jadi Bang Firman ini musafir gak?
1: Kalau sekarang kan aku memang fokus di jalan sekarang, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Kan semenjak gabung udah 2 hari nih, emang sampai kadang dari malam aja aku pulang jam 3.
0: Sibuk kali ya?
1: Emang di jalan sekarang main.
0: Oh, emang di jalan mainnya. Nganter-nganter barang bukan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau malam kita main di makanan, Kak.
0: Oh, gitu. Oke. Ah, nanti kita cerita panjang ya di sini, nanti banyak yang antrian nih.
1: Siap, Kak. Oke, okay, nanti kalau bisa di WA. Di save aja nomor aku kalau mau ngobrol.
0: Oh iya. Sih, usaha dia ya.
1: Baik, salam ya, Kak, buat Kak Tuti. Yeah. Terus salam juga buat semuanya yang mau gabung. Terima kasih, Kak Tuti. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Bang Firmansyah di Jakarta. Banyak yang minta nomor Kak Tuti, banyak sekali. Tapi ya gimana ya, Kak Tuti tuh orangnya penakut, pemalu gitu. Pemalu, jadi bagi-bagiin nomor WA nanti ditelepon. Kak Tuti orangnya pemalu gitu ya. Oke, satu lagi, silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum,
0: malam.
2: Tuti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi.
2: Iya, sehat, Tuti.
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Ardi juga mau minta nomor HP?
2: Enggak. Saya minta nomor sepatu deh.
0: Nomor sepatu, nomor kalau sepatunya susah nyarinya. Nomornya kecil, nomor 36 atau 37. Kecil kan?
2: Masih bisa dipakai.
0: Tapi 37 belum tentu bisa, belum tentu pas karena bisa jadi kegedean. 36 belum tentu pas juga, bisa jadi kekecilan. Nah, gitu. Harus dicobain.
2: Istilahnya gini nih, Tuti nih.
0: Iya.
2: Satuan handal, main jelangkung pakai sumpit.
0: Disingkat.
2: Sendal jepit.
0: Ya, sendal jepit paling aman tuh. Kalau enggak tangkele, itu aman tuh.
2: Tangkele. Bakiak kalau kata orang.
0: Kenapa Bang Ardi nanya-nanya nomor sepatu?
2: Iya, tapi Tuti yang nawarin mau diminta nomor HP juga nggak nomor sepatu aja deh.
0: Ada mau minta nomor yang lain, nomor rekening kayak diminta apa gitu.
2: Enggak, kalau nomor rekening enggak mungkin dikasih sama Tuti. Kalau Tuti minta nomor rekening saya kasih sih.
0: Maunya. Iya, tapi gimana, bahaya juga kasih nomor rekening sama orang, kan Bang Ardi ya?
2: Kalau sama orang yang enggak kita kenal atau gimananya ya bahaya. Cuma
0: jangan juga.
2: Kalau saya enggak begitu juga, Tuti ya.
0: Iya.
2: Memang saya pernah dulu ya.
0: Iya.
2: Ada orang minta nomor rekening saya, bukan itu. Jadi saya nggak tahu anak cawan saya dia yang ini nih ada yang telepon katanya, diangkat nomor HP saya, udah gitu minta nomor rekening, bahwa saya dapat hadiah gini.
0: Iya.
2: Berapa tahun ya? Udah gitu dia minta uang DP dulu.
0: Oh. Gitu.
2: Saya bilang kirim aja kalau iya, saya bilang itu.
0: Iya. Makanya nomor rekening juga nggak boleh dibagi-bagiin ke orang sembarangan. Itu rahasia kita juga tuh.
2: Iya, pertama saya kena 2.700.000 ya.
0: Iya.
2: Udah gitu ada duit masuk lagi ke rekening, hilang semuanya.
0: Wah, itu makanya. Emang nggak boleh, Bang Ardi.
2: Harus saya. Iya. baru saya melapor ke bank.
0: Bahaya. Iyalah. Bang Ardi mau lagu apa nih?
2: Nah, saya ambil lagu ini aja deh, apa ya?
0: Tiket
2: to Ride.
0: Apa?
2: Tiket to Ride.
0: Kirain mau lagu Aiga dari Deloitte. Apa Ika to Ride?
2: Tiket to Ride.
0: Tiket.
2: Iya. Yeah.
0: Tiket to
2: Turide.
0: To Ride. Oh, yeah, siapa penyanyinya?
2: The Beatles.
0: The Beatles.
2: The Beatles.
0: Oke. Oke.
2: Kirim-kirim salam ya, saya nih, mudah-mudahan Bang Cut masuk nih. Bang Cut, Nabo, Madiman, Krishna, Putra Lumut, Uci Sawapaduan, Lila di Pariaman, Yulia di Pasaman, Nita di Maninjau, lagi ya, Rahma di Sungai Tarap, Gabe Maho, Pak Agus di Solo. Ya untuk Tuti selamat bertugas, okay, sehat selalu
0: Bang
2: seluruh
0: Ardi, keluarganya. Terima kasih, amin.
2: Itu, hati-hati pulangnya Tuti.
0: Ya Bang Ardi.
2: Terima kasih banyak Tuti.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah dua penelpon, dua lagu. Kita putar dulu lagu yang pertama, Soldier of Fortune dari Deep Purple.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke, tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Pendengar masih di acara Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Langsung ulang kembali ya. baru aja Kak Tuti mau bilang ini dia penelpon selanjutnya langsung hilang gitu ya. Oke, ini dia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma. Iya, saat malam Kak Rahma yang lagi cerah ceria. Kayaknya malam hari ini lagi happy ya.
1: Iya, lagi karaoke di lagunya
0: aku. Oh, lagi karaokean. Oh gitu, iya. Kak Rahma, mau lagu apa nih? Biar Tuti cari dulu.
1: Lagu tahun berapa nih?
0: Tahun 60 sama 70-an. Boleh Indo, boleh mancanegara.
1: Boleh mancanegara. Lagu ini aja deh, Edidi nih.
0: Hah?
1: Lagu mancanegara Edidi.
0: Apa judulnya?
1: Penyanyinya Ebigie Fernando.
0: Ebigie.
1: Habang. Tulisannya Habang.
0: Ebi. Judul lagunya?
1: Fernando. Iya.
0: Ntar ya, dilihat dulu ya. Fernando.
1: Masalah ini lagu Fernando jadul. Masalah susah jadi lagu.
0: Oh, ada.
1: Ini lagu ini memang sering dengar dulunya Kak Rahma nih.
0: Kirain apa? Ada kisah-kisah mungkin?
1: Kisahnya? Ya, kisahnya kangen sama perempuannya Kak Rahma.
0: Iya kan? Ada kan?
1: Iya, ada perempuannya. Kalau Fernando pergi waktu sampai kan beda sama mantan negara ya kan?
0: Iya. Oke. Ini lagunya udah dapat nih Kak?
1: Udah. Pokoknya salam cerita salam kangen untuk Fernando ya kan? Buat berada saat dia.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam semuanya, dan bahagia buat Cuti Ibu Sehat Sehat RSG.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, amin. Sekarang suatu dengan Bumuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala beset bulan.
0: Ya, amin.
1: Salam saya juga tadi pertama nggak tahu yang siapa yang gabung tadi kita yang telah bergabung tadi
0: ya.
1: Buat di Dewi Samudra
0: ya.
1: Buat Nika, buat Lila
0: ya.
1: Buat Bang Hadi dan buat Bang Cipta Name buat Cipo, buat Ikan, buat Ipu
0: ya.
1: Buat Firman, buat yeah. Bujang Selang, buat Putra Lumut, buat Mbak, buat Selfie, buat Uci, buat Selfie, buat Bu Marni sama Mbak Bu Keping, buat Mbak Numan, buat Pak Gubin, buat Diana, buat Bang Ayu. Pokoknya semua di malam ini selalu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin ya Pak.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Rahma. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Kakak Salsa Deborah ya. Kak Salsa Deborah, makasih banyak udah like-like nih. Kak Salsa di mana nih Kak? Ada Kak Rahma tadi di Sungai Tara pendengar. Satu lagi penelpon Kak Tuti tunggu ya. Silakan di 0811-6699-720. Sebelumnya Kak Tuti mau Oke, nanti dulu, tahan dulu yang WhatsApp ini. Kak Tuti mau bacakan WhatsApp tapi tahan dulu. Kak Salsa Deborah dari mana tadi? Aduh, kelewat. Dari Padang Luar, halo Kak Salsa Deborah dari Padang Luar. Semangat Uni ya, semangat. Makasih banyak Kak Salsa. Oke, ini dia. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bu?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Aduh, bisa tolong diketahui dulu udah mana nih ya? Udah mana ya? Aduh, udah Roni mana nih?
2: Ya benar.
0: Hah?
2: Benar.
0: Benar. Benar. Aduh, padahal cuma tebak-tebak doang itu. Kok hebat?
2: Ya,
0: kok hebat gitu Tuti nebak sih. Aduh.
2: Gimana kabar Tuti sekarang ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, udah Roni.
2: Lagunya apa sekarang ini?
0: Lagu Indo sama mancanegara.
2: Indo.
0: Ria Cianjur sama Malang. Ya? Iya. Tahun 60 sama 70-an.
2: Indonesia ya, Indonesia.
0: Indonesia boleh. Lagu manca juga boleh.
2: Indonesia dari Sugianto boleh ya?
0: Iis Sugianto boleh.
2: Jangan kau sakiti hatinya.
0: Jangan kau sakiti hatinya, boleh?
2: Ada sih.
0: Ada.
2: Kirim salam ya Siti.
0: Oke, boleh, silakan.
2: Kirim salam yang pertama untuk Siti, semoga sehat selalu jaya.
0: Amin, terima kasih udah Roni.
2: Ya. Salam tu Erni di Baso, Puspuma di Baso, Bang Andi Menyangi, Ira di Pakana, Mila di Pambayan, Ikhwan Jambi Betabu, Mbak Ir Baso Plano, Mister Al Pulang Lua, Alumni Jambu Air, Mabuk di Kiam Bacang, Mambo Mantap Singapura, Nenek Kento Singapura, Tara Pusum Milati, Wati Butuh Saba, Tupani Kami Kato Tua, apa lagi Mas dari Lebet Kaping, Julia di Pedang Luar, Putra dan Putra di Kota Gadang. Salamnya di Bungkus Sapi.
0: Oke, baiklah udah Roni.
2: Lagunya ada Titi ya?
0: Ah, lagunya ada.
2: Kok suara Tuti nak berubah dari yang semula kita bertemu ya?
0: Hah?
2: Suaranya tidak ada perubahannya dari yang pertama gitu.
0: Enggak ada perubahan, gimana?
2: Iya, suaranya yang pertama sampai akhir ini sama suaranya kayak gitu.
0: Oh, kirain apa tadi itu? Sama sampai sekarang gitu ya?
2: Iya.
0: Berubahnya nanti suaranya aja.
2: Iya, suaranya dari yang pertama sampai sekarang ini sama.
0: Sama.
2: Tapi suaranya nih awet banget gitu.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih udah Roni. Tapi ada juga nanti yang nggak sama apa suara bak lagi hilang.
2: Kenapa hilang?
0: Iya, kalau lagi hilang kayak bunyi manci tesapi. Beneran itu nggak bohong.
2: Iya itu beneran tuh. Kalau suaranya hilang kan?
0: Suaranya hilang.
2: Nanti kalau apa nih, kalau kebanyakan makan daging tuh sering hilang suaranya.
0: Kebanyakan
2: jadi dapat lagi kurban kemarin banyak nggak?
0: Oh, seadanya aja bang Roni.
2: Oh, seadanya aja.
0: Iya. Jarang pula Tuti tuh jarang makan daging, bukan nggak suka makan daging, tapi jarang gitu.
2: Iya. Kalau boleh tahu nih Roni, sambalnya favoritnya apa gitu?
0: Sambal favorit, wah ini sambal favorit. Kalau Tuti nggak punya yang terlalu spesifik kali, nggak ada yang terlalu dispesialkan kali. Makanan yang penting ada sambal, ada makan. Nggak ada, bikin aja yang ada, kayak telur ya kan, sambal darurat telur tuh.
2: Gitu.
0: Iya, terus ada sayurnya. Nggak ada.
2: Kalau sama apa nih? Sama maco suka nggak?
0: Maco suka. Maco pokoknya semua suka. Maco, ikan, ayam, daging, semua
2: ayam.
0: Suka.
2: Suka yang paling enak yang mana gitu?
0: Tapi nggak, yang paling enak maco.
2: Maco sama.
0: Iya, yang paling enak itu maco.
2: Iya, sama seleranya.
0: Iya,
2: maconya digoreng itu enak.
0: Iya, maco arai. Pakai patai, tambah kentang. Lama bana tuh.
2: Kan sekarang masuk rekti dua detik.
0: Iya tuh lama bana. Tapi Biko kalau lah nak ada sambal darurat Kak Tuti. Talu sama tuh sapi balado. Ha, iya.
2: itu mantap juga tuh. Tapi yang mantap juga macam apa ikut dia.
0: Yo.
2: Itu kan betul. Kalau jarumnya itu suku mana yang mantap?
0: Iya mana. Banyak orang yang suku mantunya.
2: Ya, orang yang suku itu kan.
0: Iya.
2: Dari kalau makan ayam lebih lama makan mantu itu.
0: Iya. Kalau tuti ayam manangah di tuti itu daruni.
2: Iya.
0: Iya. Anak-anak
2: kalau,
0: ya mungkin.
2: Kalau daging kok buat tuti makannya rasanya.
0: Daging ya sekali-sekali.
2: Ya, nah, di rendang atau di gulai di dendeng gitu.
0: Di dendeng ada jo, di rendang ada jo, di sampade ada jo.
2: Oh, cukup nah, ada namanya.
0: Ayo, pokoknya enggak ada mantang tuti do. Alhamdulillah enggak ada mantang do.
2: Oh iyalah. Iya. Kalau tuti kalau tuh pengen buat batanya gitu dari ni ya. Kalau makan misalnya di rumah makan apa yang suku sambal tuti?
0: Kalau di rumah makan yang paling suku dendeng batoko.
2: Alhamdulillah sama juga.
0: Sama juga. Jadi iyalah mantoknya sama sambil rawak ke nampaknya iyo.
2: Kalau dendeng batoko dia lagi lah cocok mana tu?
0: Iyalah. Banyak lagi kesukaan tuti tapi beko lah sambung kesukaannya. Abi hari ini bahas kesukaan ko jadi Daruni.
2: Jadi lah aku terima kasih banyak
0: awal Daruni. Daruni. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditanya Daruni tadi tuh pendengar yang ditanya tadi tuh kalau ke rumah makan sukanya apa dendeng batoko kalau tuti kalau ke pasar bawah, apa Kak Tuti cari? Kalau ke pasar bawah ada lagi yang Kak Tuti cari. Itu namanya ada makanan di ujung tuh, di ujung sana ya, pokoknya ya di sudut-sudut itu. Ada makanan namanya kue. Kuenya di dalam oven kecil-kecil kayak dorayaki. Ah, tuh paling suka tuh. Selamat malam, udah enggak jadi. Ada udah enggak jadi juga nih. Enggak jadi apa nih, udah? Oke. Okay. Dan kalau ditanya kalau ke Pasar Aur Kak Tuti suka apa? Kak Tuti di Pasar Aur ada juga kesukaannya tuh, ada di pinggir jalan. Dia kayak mangkok-mangkok tuh, harganya 2.500. Weh, enak. Coba lah kalau enggak percaya warnanya hijau. Kalau ke Pasar Atas Kak Tuti jarang makan di sana. Jarang sekali beli makanan di Pasar Atas. Enggak boleh dibilang ke Pasar Atas cuma pergi jalan-jalan aja. Jarang yang jajan gitu. Kalau ngomongin makanan, Kak Tuti punya banyak kesukaan ya. Tapi nanti kita lanjutkan kembali apa kesukaan Kak Tuti selanjutnya. Kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi dari Aba Fernando.

0: Di sekitar kita, masih banyak anggapan bahwa perempuan seharusnya di rumah saja.
1: Dan laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis.
0: Padahal, setiap orang tanpa melihat gender punya hak yang sama untuk memilih jalan hidupnya.
1: Perempuan bisa menjadi pemimpin, ilmuwan, bahkan petinggi militer. Dan laki-laki boleh saja menjadi guru TK, juru masak, atau ayah rumah tangga.
0: Kesetaraan gender bukan soal menyamakan segalanya, tapi tentang memberi kesempatan yang sama.
1: Tanpa diskriminasi dan tanpa stereotip.
0: Karena dunia yang setara adalah
1: dunia yang lebih adil untuk semua.

0: sekitar kita, masih banyak anggapan bahwa perempuan seharusnya di rumah saja.
1: Dan laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis.
0: Padahal, setiap orang tanpa melihat gender punya hak yang sama untuk memilih jalan hidupnya.
1: Perempuan bisa menjadi pemimpin, ilmuwan, bahkan petinggi militer. Dan laki-laki boleh saja menjadi guru TK, juru masak, atau ayah rumah tangga.
0: Kesetaraan gender bukan soal menyamakan segalanya, tapi tentang memberi kesempatan yang sama.
1: Tanpa diskriminasi dan tanpa stereotip.
0: Karena dunia yang setara adalah
1: dunia yang lebih adil untuk semua.

Masih di acara Ruang Rindu Pendengar. Di session ini Kak Tuti mau bacakan WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum Kak Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabai di Lasi, pendengar, boleh minta lagu Whiter Set of Pale dari Procol Harum. Lagu ini untuk semua pendengar Ruang Rindu. Terima kasih, terima kasih, sama-sama. Oke, lagunya ada ya. Lagunya ada. Standby dulu. Oke, lagunya standby ya. Terus Kak Tuti bacakan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar Ruang Rindu RRI Bukit Tinggi. Dari Darmalis Mama Arang Kampai, alamat di Rawa Selatan, Pasaman, Sumatera Barat. Tolong request lagu lawas. Lagu lawasnya My Love to Somebody. Oh,

to love somebody. Terima kasih penyiar Ruang Rindu malam ini, semoga tetap semangat, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Titip salam kepada penggemar dan pendengar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, salam kenal dan tetap bahagia. Wih, mantap nih, tetap bahagia ya. Oke, baik, ada Mama Rangkampai, lagunya nanti Kak Tuti putarkan, to love somebody ya. Baiklah pendengar, kalau begitu Kak Tuti akan putarkan dulu lagu dari Prokol Harum ya, permintaan Unisabai di Lasi.

Ya Allah, Ya Jabbar, ini aku, salah satu dari miliaran ciptaanmu.

0: Nirmalaya Namaswara Pranayam.
1: Kami yang ada di surga dimuliakanlah nama.

0: Asa.
1: Bapa yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
2: Dari lisan yang berbeda, doa-doa itu naik menuju langit yang sama. Kita memang tidak selalu sepaham, tidak selalu sejalan. Tapi kita bisa sepakat bahwa hidup ini indah saat dijalani dengan damai. Moderasi beragama bukan sekedar toleransi, tapi tentang saling memahami, tentang menjaga perbedaan, bukan menghapusnya. Karena kita semua sedang mencari cahaya dengan cara yang berbeda, tapi hati yang sama. Indonesia ini besar, dan keberagaman adalah kekuatannya. Mari kita rawat bersama, dengan sikap yang terbuka dan hati yang bijak.

0: Masih di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: ruang
0: lagu.
1: Ruang apa tadi?
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Apa kabar Uni Dewi?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Uni Suci sehat keluarga kan?
0: Amin, sehat alhamdulillah. Iya. Bukit kawin gimana ya malam hari ini?
1: Apa Uni Suci?
0: Bukit kawin gimana kabarnya?
1: Oh iya, gelap.
0: Gelap ya?
1: Gelap. Semuanya
0: ya?
1: Pada enggak ada keluar takut pocong.
0: Hah? Ada pocong di sana?
1: Ada tuh di Koto Lawe tadi siang udah ketangkap.
0: Tadi siang dapat juga?
1: Dapat, itu udah di Kapolsek Pekan Kamis.
0: Wah, kok enggak kapok-kapok orang tuh ya?
1: Iya, entah yang malamnya ketangkap entah tadi siang, tapi beritanya tadi siang.
0: Oh, Uni Dewi ada di sana enggak?
1: Oh, enggak. Soalnya di Koto Lawe semalam maghrib kemarin rame.
0: Ada pocong di situ?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Aduh,
0: kok pocong
1: kita kan keluar.
0: Oh, pocong jadi-jadian ya kan?
1: Iya, pocong jadi-jadian.
0: Kok nekat-nekat ya orangnya
1: orang
0: ya?
1: Punya kerjaan.
0: Iya, padahal kalau ketangkap bisa jadi pocong beneran loh.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Bisa jadi pocong beneran, bisa jadi arang.
0: Nah, itu. Udahlah enggak usah lah kayak gitu ya.
1: Iya. Itu orang cari-cari masalah aja, nggak ada kerjaan.
0: Ikut-ikutan juga bisa, ikut-ikutan orang ini ah
1: iya,
0: juga lah gitu kan,
1: ikut-ikutan.
0: Mana tahu
1: karena
0: rezeki
1: viral,
0: katanya
1: kan? Ikut-ikutan lah supaya rame.
0: Itulah banyak sekarang yang lagi apa ya, ronda gitu ya, ronda pocong.
1: Iya, lagi apa, jaga malam,
0: jaga malam. Jadi, apa,
1: di Jorong Kota Tangahan di kecamatan di Kota Tangah ini udah ronda.
0: Iya.
1: Di Pasadama Koto Lawe Pincuran daerah kita situ udah ronda, tapi tempat Uni Dewi belum.
0: Oh, tempat Uni Dewi belum lagi.
1: Belum ada pengumuman untuk ronda.
0: Iya. Waduh, janganlah
1: ke sini,
0: jangan sampai lah. Jangan sampai lah ada gitu. Udahlah, udah janganlah ikut-ikutan kayak gitu ya. Enggak baik juga ya Uni Dewi ya.
1: Iya.
0: Nanti juga kalau dapat wah.
1: Bahaya itu
0: bahaya.
1: Risikonya.
0: Apa?
1: Kalau dapat ketangkap sama warga, risikonya bahaya juga.
0: Ke kabar-kabarnya yang ketangkap itu gimana? Orang mana?
1: Menurut ceritanya tadi di Facebook di grup tetangga, grup sebelah tuh orangnya orang Palembang.
0: Oh, orang jauh-jauh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dia itu punya komplotan 5 orang. Tapi nggak semua pakai pakaian pocong, cuma sendiri. Jadi yang lainnya mungkin yang pocong ini untuk nakut-nakuti, yang lain untuk ngintai, yang lainnya juga untuk menjarah ke dalam rumah.
0: Oh, berarti ada komplotan berarti
1: ada.
0: Nih ya. Oke, kalau gitu hati-hati aja lah Uni Dewi.
1: Itulah berita yang dari grup tetangga tadi
0: ya,
1: Uni Dewi
0: dengar. Jadi mungkin kalau ada yang ngetok-ngetok pintu malam-malam gak usah dibuka.
1: Enggak, iya.
0: Gak bilang keluarga juga ya. Jangan kalau pulang jangan ketok pintu, takutnya keluarga beneran yang pulang. Enggak dibukain pintu.
1: Makanya kalau pulang kalau bawa HP tuh
0: wajib dulu
1: keluarga. Harus
0: telepon dulu.
1: Atau tadi sama anak itu sudah dipesan keluar pulang nanti atau ditelepon di depan pintu.
0: Atau jangan pulang tengah malam lah, bahaya juga nanti ada begal atau gimana gitu ya. Iya, mana sekarang kejahatan ada di mana-mana kalau ada kesempatan.
1: Iya, mana tahu kan nanti kita lagi bawa kereta bawa motor di begal kan.
0: Iya, betul.
1: Kan bisa jadi.
0: Iya, harus hati-hati lah pokoknya.
1: Iya.
0: Dimanapun. Uni Dewi mau lagu apa Uni Dewi?
1: Apa Uni Dewi?
0: Mau lagu apa?
1: Lagu Yes You Do.
0: Yes
1: mau
0: You Do.
1: Maureen Kelly.
0: Yes You Do.
1: Yes You Do.
0: Yes You Do.
1: Dari Maureen Kelly.
0: Bentar ya.
1: Ya. Sementara di San Salami buat yang udah gabung tadi ada Udardi, ada Pak Budi juga ya, ada ini Rahma, salam juga buatnya Pak Agus, ada juga kelihatan lagi Firman, Bila, Uci juga, salam juga buat Nita di Maninja, salam juga buat Putra Luhut dan sama Desi. Mak Diman, Ade juga di Lubas, ada Deni di Pariaman, di Pasaman.
0: Ya.
1: Ada Uni, ini apa yang di Pariaman juga yang cerah ceria selalu siapa?
0: Uni Rahma.
1: Enggak. Hah? Uni Rahma di
0: Sungai Tarap.
1: Sungai Tarap. Ini di Pariaman.
0: Uni Uni Yulia.
1: Uni Yulia.
0: Bunda Bunda Marni. Ya. Bunda Marni. Ya enggak ya?
1: Iya, iya dia.
0: Uni Yulia, bunda bunda yang di Pariaman, aduh bunda bunda bunda Marni, betul ya?
1: Bunda Marni, bunda sama Marni. Mama, Mama Bungo Kopi,
0: ya kan?
1: Ya. Salam juga buat beliau ya.
0: Ya.
1: Untuk Nituti sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
1: Akhirkan.
0: Ya.
1: Secara.
0: Ya. Amin. Makasih.
1: Ada lagunya kan Nituti?
0: Ada, ada.
1: Makasih Uni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini pocong jadi-jadian ini banyak sekali sekarang ya. Jadi untuk Anda yang mungkin mendengar ketokan di malam hari, karena mereka beraksi di malam hari atau di tempat-tempat sepi, jangan bukakan pintu. Atau bagi Anda yang suka hobi membuka pintu ya malam-malam ataupun siang hari bekerja, jangan sampai, kalau bisa kunci pintu rumah Anda, kunci jendela ya, karena memang kejahatan itu bisa kapan saja. Jadi jangan langsung membuka pintu, periksa terlebih dahulu siapa yang datang melalui jendela, lubang intip, kamera CCTV. Apabila ya kalau ada kamera CCTV di rumah, bagus sekali, Anda bisa mungkin memeriksa atau mencek dulu melalui CCTV Anda. Kemudian jika lampu dimatikan, nah ini ada juga nih indikasinya, cara-cara mereka ya, lampu dimatikan atau sekring lampu dicabut dimatikan, jangan langsung kemana ya, keluar rumah untuk menghidupkan sekringnya. Jadi hati-hati, periksa dulu ini beneran lampu kita yang mati atau semuanya atau gimana gitu ya. Jadi sekarang ini mungkin harus kasih tahu ke semua anggota keluarga. Yang pertama, jangan buka pintu kalau lagi ngetok, ada yang ngetok-ngetok rumah. Kemudian jangan langsung percaya dengan lampu yang mati tiba-tiba tengah malam. Dan ada orang yang mungkin mengaku membutuhkan bantuan darurat, bisa juga ya pendengar ya. Tiba-tiba minta bantuan tengah malam, bantuan darurat. Nah itu juga harus diperhatikan juga, orangnya siapa, dari mana, jangan sampai percaya dulu ya. Jangan-jangan itu salah satu. Kemudian jangan keluar rumah sendirian untuk memeriksa sumber suara yang tidak jelas asal-usulnya ya. Jangan keluar sendiri, apalagi membawa anak, waduh bahaya sekali. Catat ciri-ciri orang atau kendaraan yang mencurigakan yang mungkin parkir di tengah malam di depan rumah Anda ya. Atau beritahu tetangga Anda atau langsung telepon tetangga ya terdekat ya. Kemudian kalau memang sangat-sangat mencurigakan, hubungi langsung aparat keamanan ya atau polisi yang ada di, atau orang yang mungkin mungkin Anda punya nomor teleponnya untuk indikasi percobaan kejahatan ini. Nah, apabila ketokan tidak jelas, itu utamakan pemeriksaan dulu terlebih dahulu ya. Kalau apalagi tidak jelas ini, jangan bukakan pintu. Pokoknya jangan bukakan pintu rumah Anda. Oke, pastikan Anda selalu aman bersama keluarga di rumah, anak-anak aman ya. Kunci pintunya jangan lupa pendengar. Sekarang sudah pukul 22 lewat 21 menit. Sudah jam setengah 11, sudah yang ada yang udah tidur, ada yang belum tidur, ada yang masih cuap-cuap, ada yang masih bekerja, ada yang masih jualan. Untuk yang mungkin sudah mau istirahat, jangan lupa cek pintunya, cek kembali pintunya, jangan sampai lupa kunci pintu. Karena ada juga sebagian orang yang lupa ngunci pintu malam hari. Kunci pintu, kunci jendelanya, coba cek jendela rumah Anda apakah sudah kuat ya, karena ada juga yang longgar. Kalau longgar segera betulkan.
2: cek pintu belakang nih, pintu belakang kadang dapur ada pintunya tuh keluar tuh buat jemuran ya. Cek kembali pintunya, jendelanya, semuanya, cek semuanya sampai benar-benar Anda nyaman untuk tidur. Baik, semoga informasinya, tipsnya bermanfaat untuk Anda. Memang saat ini lagi viral-viralnya ya, kejahatan dengan menggunakan kostum pocong ini, pendengar. Baik, sudah ada berapa lagu tadi? Oh, baru satu lagu dari Uni Dewi Samudra. Selanjutnya Kak Tuti bacakan kembali WhatsApp yang masuk ya. Selamat malam Kak Tuti, malam juga. Ini Alung di Jambu Air, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik. Kak Tuti, masih ada gak daging kurban Kak Tuti? Daging kurban Kak Tuti udah gak ada Bang Alung. Alung ada pantun untuk Kak Tuti. 1.2, Kak Tuti cantik siapa yang punya? Ala-ala punya Alung. Alung minta lagu Kak Tuti Holiday dari Madonna. Di salam untuknya yang gabung di malam ini sama Kak Tuti spesialnya ya. Makasih Alung. Untuk Kak Tuti yang semakin cantik, terima kasih Kak Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mau dikasih apa lah si Alung? Aduh, dikasih apa ya Alung ya? Makasih banyak Alung ya. Makasih pantunnya tadi. Aduh, terpesona Kak Tuti mendengarkannya ya. Oke. Sudah dua lagu ya pendengar, sama lagunya si Alung. Kalau gitu Kak Tuti putarkan langsung lagunya. Tetap hati-hati untuk Anda nih yang udah mau tidur ya, periksa kembali pintu rumahnya, jendelanya. Oke, baik, ini dia Yes You Do dari Maureen Kelly.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi di era digital seperti sekarang, cara berbisnis juga ikut berubah. Kini pelaku UMKM bisa menjangkau pelanggan lebih luas lewat media sosial, marketplace, dan website. Transaksi makin mudah dengan dompet digital dan kris. Bahkan promosi pun bisa dilakukan cukup lewat video pendek di ponsel. Modalnya, inovasi, kemauan belajar, dan konsistensi. Pemerintah juga aktif mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan teknologi. Jadi, gak ada alasan lagi untuk tertinggal. UMKM yang adaptif adalah UMKM yang siap bersaing. Bukan hanya lokal, tapi juga global.

0: Masih di acara Ruang Rindu. Pendengar, kembali kita sapa penelpon, silakan di 0811 6699720. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya.
1: Malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam, Mak Diman.
1: Ya, Mak Diman.
0: Apa kabar, Mak Diman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Betulnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Mak Diman.
1: Nggak jadi pegang dia kumbu lah tu.
0: Hei, tadi aturannya kok nggak jadi doh.
1: Jauh libur leh.
0: Libur bilu leh libur eh. Libur yang nanti lah kalau libur tuti kabari Mak Diman ya.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Lagunya apa lah penting?
0: Apa lagunya Mak Diman?
1: Rintu Rahab besar.
0: Boleh, Rintu Rahab apa judulnya?
1: Rintu Rahab lah. Itu lah, ayah lah.
0: Ayah.
1: Alhamdulillah nak nanti.
0: Jadi Mak Diman.
1: Bisa ya apa satu lagi tak?
0: Bisa, bisa. Ampe orang lagi.
1: Alhamdulillah untuk nanti untuk Bang Hati.
0: Terima kasih.
1: Untuk Bang Tanami. Ya. Untuk Bang Nabu. Mary, terima kasih.
0: Ya.
1: Untuk Bidawi Samudera. Untuk Bung Yulia sama Bang Denny.
0: Ya.
1: Untuk Putra Lemut sama Lidasi. Rama sudah rabung ya.
0: Ya.
1: Rabung lah, Mila. Untuk Uci.
0: Ya.
1: Untuk Mr. Al, bilang pelala. Terima kasih lah.
0: Sama-sama Mak Diman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau Uni Tuti kapaya kumbua, Uni Tuti kabari Mak Diman. Yo, kabarnya di laman Mak Diman ada banyak buah jambu. Aduh, gila. Tuh banyak bungu kata Mak Diman. Mak Diman ketahuan. Nah, cara menarik Kak Tuti kapaya kumbua nampaknya weh. Nyak-nyak kapaya kumbua lah Ni Tuti jadinya gara-gara Mak Diman kok. Tapi tadi gagal Ni Tuti kapaya kumbua. Soalnya takut talak biko masuk malam. Ha yalah. Dusana pula. pendengar ya. Lanjut kita untuk penelpon selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
0: Ini dengan Kak Tini di Nali, Kasaman Barat.
1: Kak Tini?
0: Iya.
1: Oh, apa kabar Kak Tini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kinali Pasaman ya. Iya.
0: Ini gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat juga. Iya. Pasamannya di Kinali gimana nih, kalau Kinali aman enggak ya?
0: Sekarang kayaknya udah mulai-mulai heboh kayaknya.
1: Oh, sama juga. Lagi ini juga viral-viral juga.
0: Iya lagi. Iya, apa itu pocong? Apa namanya itu?
1: Oh, iya, pocong apa istilahnya ya? Pocong viral kata orang.
0: Iya, itulah mulai-mulai heboh juga kayaknya sekarang.
1: Udah banyak yang ronda juga ya Kak Tini ya. Enggak apa-apa, biar ini biar ada yang jagain kampung. Banyak yang ronda ya. Jadi aman gitu ya Kak Tini ya.
0: Ya, iya, mudah-mudahan kita.
1: Mudah-mudahan aman. Iya. Pokoknya hati-hati aja, waspada, jangan lupa kunci pintu, jendela. Nah, jangan bukakan pintu kalau ada yang ketok-ketok tengah malam, terus yang matikan lampu iya, juga. Iya. Jangan keluar rumah. Karena kabarnya mereka langsung main bacok ya. Dengar-dengar
0: iya,
1: nih.
0: Iya, kabarnya. Iya, dengar-dengar kabarnya.
1: Iya, dengar-dengar kabar kayak gitu. Jadi kalau kita sempat buka pintu langsung bacok aja gitu, ha. Iya, enggak bakal sempat mikir lagi gitu tuh. Hati-hatilah pokoknya buat semua ya Kak Tini ya.
0: Iya, Kak Tini.
1: Oke, okay, Kak Tini mau lagu apa?
0: Lagunya ini pilihan aja lah sama Kak Tuti lagunya.
1: Oke, Kak Tuti pilihkan ya.
0: Karena pendatang baru ini ya.
1: Oh gitu. Boleh. Kak Tuti pilihkan nanti lagu Indonesia ya Kak Tini ya.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Oke, silakan, mungkin ada yang mau disalamin pendengar kita.
0: Anda salam juga buat yang baru tergabung. Ada Mak Diman tadi dia.
1: Ya. Yeah.
0: Ada Mak Diman, ada Ibu Marni sama Mama Bungu Kopi, ada Umi dia juga, ada Putra Lumut, ada Bang Indra, ada Uni Eva sama Mak Sati, ada Kak Ira, pokoknya salam aja lah ke semua-muanya lagi Uni Cuti yang dengerin radio. Ini dapat salam dari Kak Tini dari Kasaman Barat.
1: Iya, makasih Kak Tini udah gabung ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Tini di Kinali Pasaman, jangan lupa disalam-salamin ya pendengar ya, pendatang baru kita tuh dari Pasaman, dari Kinali. Lagunya Tuti pilihkan dari Krisye berjudul Angin Malam ya, Angin Malam. Jangan sering-sering kena angin malam ya pendengar, nanti masuk angin. Sudah dua lagu kah? Sudah ya. Kalau begitu Tuti akan putarkan lagu yang sudah di request tadi sama Mak Diman di Payakumbuh. Lagunya dari Rinto Harahap ya. Ayah dari Rinto Harahap. Oke, baik. Nanti kita akan kembali ke lagu yang kedua. Untuk lagu yang kedua, Angin Malam dari Krisye.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan Anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap.

Itu tadi sebuah lagu dari Chrisye, Angin Malam, ciptaan Eros Djarot dan Debbie Nasution. Pukul 22:50 saat ini. Untuk dua lagu terakhir Kak Tuti akan pilihkan ya untuk pendengar. Dari siapa ya? Nah, ini Kak Tuti pilihkan lagunya, lagu tahun 70-an ya, pendengar ya. Dari By Your Side, judulnya Side ya, ini dia. Selamat menikmati.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akan berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat malam Anda.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki banyak bangunan bersejarah yang sebagiannya menyimbolkan akulturasi atau pencampuran kebudayaan. Masjid Layur di Semarang salah satunya. Dibangun pada 1802 Masehi, masjid ini mengusung konsep arsitektur dari tiga kebudayaan yang berbeda. Sentuhan budaya Arab tercermin lewat kubahnya. Budaya Melayu tercermin lewat pilar-pilarnya yang tinggi. Dan budaya Jawa terwujud lewat atap limas tiga tingkat yang disangga dengan tiang kayu jati. Hal lain yang membuat masjid ini berbeda dengan masjid lain di Indonesia adalah bentuk menaranya. Menara masjid ini dahulunya adalah mercusuar yang menjadi penanda bagi kapal yang berlayar di Kali Semarang. Namun dialihfungsikan oleh masyarakat menjadi Menara Masjid Layur.

nasional yang berkelanjutan seringkali berawal dari bagaimana masyarakat di setiap daerah memberdayakan segala bentuk sumber daya yang ada, serta memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat terjadi karena munculnya kesadaran dan inisiatif tinggi dalam memperbaiki situasi dan kondisi di sekitar, yang akhirnya berdampak tidak hanya pada sekitar tempat tinggal, namun juga bagi keberlangsungan sebuah negara. Membentuk kelompok yang terdiri dari orang-orang yang peduli pada masa depan daerah mereka adalah satu contohnya. Kelompok ini memahami bahwa untuk mencapai pemberdayaan masyarakat, mereka perlu bekerja sama menemukan solusi dan memperbaiki permasalahan yang terjadi di sekitar. Bukan rasa percaya diri dari setiap anggota masyarakat, serta membangkitkan semangat bahwa dengan bekerja keras, kerjasama, dan tekad yang kuat, mereka dapat mengubah nasib mereka sendiri. Ini adalah contoh nyata bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat mengubah sebuah komunitas yang awalnya lemah menjadi komunitas yang kuat dan berdaya. Ini juga merupakan cerminan dari potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat ketika mereka bersatu untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka sendiri dan generasi mendatang.

Di balik senyum yang indah, tersimpan sebuah tradisi unik bernama krik gigi. Tradisi ini ada di beberapa daerah di Indonesia, dan bukan sekedar soal merapikan gigi, tapi juga simbol menuju kedewasaan. Biasanya dilakukan menjelang pernikahan atau dalam upacara adat, menjadi tanda bahwa seseorang siap memasuki fase hidup yang baru. Meski terasa sedikit ngilu, justru disitulah maknanya belajar menahan diri dan mempersiapkan hati. Lebih dari sekedar tradisi, krik gigi mengajarkan bahwa menjadi dewasa bukan hanya tentang usia, tapi tentang kesiapan dan menghargai nilai-nilai budaya yang kita

asal-usul nama sebatik. Nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

tips ketika menghadapi cuaca panas. Minum air yang cukup, jangan tunggu hingga haus. Hindari kontak sinar matahari langsung. Gunakan topi atau payung. Gunakan pakaian berbahan ringan dan longgar. Jangan tinggalkan siapapun di dalam kendaraan. Usahakan berteduh antara jam 11 hingga jam 3 sore.

Mikroslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami mikroslip kerap tidak menyadarinya. Ketika memaksakan diri untuk tetap terjaga, beberapa orang biasanya mengalami mikroslip selama beberapa kali dalam waktu yang berdekatan. Waspadai tanda mikroslip saat berkendara. Jika Anda merasa mengalaminya, segera tepikan kendaraan dan istirahatlah sejenak.

0: bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dan ketika itu terjadi, tetaplah tenang. Lindungi kepala, leher, dan tubuh bagian atas. Serta segera cari tempat aman untuk berlindung.
1: Aduh, lagi di dalam ruangan nih. Gimana dong?
0: Jauhi jendela, lampu, dan perabotan rumah yang mudah roboh. Berlindung di bawah perabotan yang kokoh.
2: Kalau lagi berkendaraan, gimana?
0: Jauhi persimpangan, berhenti di tempat yang aman, nyalakan lampu tanda darurat, temukan tempat yang aman.
1: Kalau udah di luar, udah aman kan?
0: Tetap waspada, jauhi bangunan, tiang listrik, atau papan reklame.

0: Pendengar tak terasa kita sudah berada di penghujung malam. Iya lagi dari Stefan Pasaribu juga menjadi lagu terakhir kita untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menemani perjalanan siaran hari ini. Semoga informasi dan hiburan yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan semoga esok hari membawa semangat serta kebahagiaan yang baru. Selamat malam dan juga sampai jumpa pendengar untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan sebelum kita berpisah pendengar, kita akan dengarkan renungan malam.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang dirahmati Allah. Malam yang tenang ini mengajarkan bahwa hidup tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Ada kalanya manusia perlu berhenti, menarik nafas panjang, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha mengatur kehidupan. Hari ini mungkin tidak mudah. Ada langkah yang terasa berat. Ada harapan yang belum terwujud. Dan ada hati yang masih kecewa. Namun jangan lupa, Allah tidak pernah tidur. Allah selalu menjaga hamba-Nya, bahkan ketika manusia lain tidak lagi peduli. Dalam setiap kesabaran, Allah sedang meninggikan derajat seseorang. Maka jangan menyerah hanya karena hidup belum sesuai keinginan. Kadang Allah menunda sesuatu bukan untuk menyulitkan, tetapi agar kita belajar lebih kuat dan lebih dekat kepada-Nya. Sebelum tidur malam ini, mari hadirkan zikir di bibir dan syukur di hati. Sebab hati yang dipenuhi syukur akan terasa lebih damai, tidak mudah mengeluh, dan lebih mampu menikmati hidup dengan sederhana namun penuh makna. Semoga malam ini Allah limpahkan ketenangan, kesehatan, dan keberkahan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di hari yang lebih indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 97,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Baik pendengar, di pukul 5 lo 13 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti pengajian pagi yang akan dibacakan oleh Nabil, membacakan surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 64 dengan sari tilawah Irfi Anissa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Baik, berdengar di pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi. Dan tentunya kita ucapkan selamat mulai aktivitas pagi hari ini. Udah pada rame ya, ini dari laporan dari portal kita dari tadi. Ini rekan-rekan udah mulai rame juga mengisi di pelataran jam gadang ya, untuk mengikuti fun run. Baik, nanti kita akan dengarkan juga laporan langsung dari teman-teman kita di lapangan, bagaimana kegiatan fun run di pelataran jam gadang dan antusiasnya gimana. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama ceramah agama bersama Al-Ustadz Gavnil Datuk Basa dengan tanda-tanda orang beriman dari Ipari, Kabupaten Agam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Hanya saja orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa dimanapun mendengarkan siaran kami ini, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari kita bangun tidur, Allah titipkan kepada kita nikmat hidup. Belum sempat kita mensyukuri nikmat hidup, Allah beri kita nikmat kesehatan. Belum sempat kita mensyukuri nikmat sehat, Allah beri kita nikmat kekuatan. Pemirsa, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sayang kepada kita. Walaupun sedikit syukur kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah menjadi pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun menyaksikan siaran kami ini, bahwasanya tanda-tanda orang beriman yang dinukilkan dalam Al-Quran, kita baca tadi surah Al-Anfal ayat yang kedua. Hanya saja tanda-tanda orang yang beriman itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah di depannya, dibacakan Al-Quran di depannya, gemetar jiwanya, terasa olehnya bahwasanya firman Allah itu merupakan hidayah. Ada orang yang mengatakan, saya kenapa ini? Setelah saya baca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak dapat memberi hidayah kepadanya. Mungkin Al-Quran itu sekedar dia baca, namun tidak dia pahami. Para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, mengingat Allah itu, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah olehmu aku, kata Allah. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas ingat kepada kita itu lebih dari yang kita lakukan. Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena kita ini butuh kepada Allah. Karena kita ini makhluk Allah. Kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fakir. Kata Allah, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam keadaan fakir. Nah, oleh karena itu, maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian, tanda-tanda orang beriman yang dinukilkan di dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah adalah mereka melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Fat itu merupakan adat ta'kid. Aflaha itu merupakan isim tafdil. Kata orang ahli lughah Arabiyah, apabila beriringan adat ta'kid dengan isim tafdil, berarti maknanya adalah pasti. Pasti beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dia di dalam sholat. Nah, berarti sholat khusyuk itu merupakan tanda-tanda bahwasanya imannya sudah bertambah. Banyak orang yang sholat tapi hanya sekedar pelepas hutang. Banyak orang yang sholat hanya sekedar pelepas tanya. Padahal inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, bagi kita yang sudah sholat bertahun-tahun namun tidak bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, pertanyaannya, bagaimana sholat yang kita lakukan? Bisa jadi sholat yang kita lakukan itu rukun dan syaratnya tidak tepat. Bisa jadi wudu yang kita awali sebelum melaksanakan sholat itu tidak sesuai. Jadi sehingga sholat kita tidak berbuah. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman itu adalah menjauh dari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun mendengarkan siaran ini. Ada orang yang hari-harinya itu habis untuk sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang lagha. Apa itu makna lagha? Lagha adalah perkataan ataupun perbuatan yang menurut agama tidak ada manfaatnya. Sia-sia saja. Nah, ada orang yang harinya dari bangun tidur sampai akan tidur, mereka itu habis harinya untuk berkata yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat dari sisi kemanusiaan, tidak ada manfaat dari sisi agama dan lain-lain. Nah, berarti menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia itu, ini tanda-tanda iman orang sudah meningkat. Orang Minang mengatakan, banyak berbicara itu perak, kemudian diam itu emas. Bisa jadi ini maknanya mengatakan sesuatu yang bermanfaat itu akan menyebabkan kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Pernah Imam Al-Ghazali mengatakan, jadilah kamu orang yang ketika kamu hadir, orang merasa gembira. Dan ketika kamu tiada, orang merasa sunyi, kemudian sedih, menderita. Yang keempat, tanda-tanda orang beriman yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah tadi, menunaikan zakat dan menjaga amanah. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janji yang dia ucapkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar RRI dimanapun berada, ada orang yang tidak jujur mengeluarkan zakat. Ada orang mengeluarkan zakat ini seenak hatinya saja, bukan berdasarkan jumlah harta yang dia miliki. Kemudian dia keluarkan, dia hitung, dan jujur dia mengeluarkan. Kemuslimin, zakat itu maknanya adalah tazkiyatul mal, mensucikan harta. Juga zakat bermakna berkembang, dapat mengembangkan harta kita dengan jujur kita mengeluarkan zakat. Bila mana kita tidak jujur mengeluarkan zakat, ingat nanti suatu saat Allah akan mengeluarkan harta yang tidak kita zakatkan itu dalam hal yang tidak kita sukai Allah mengeluarkannya. Apakah itu melalui kebakaran, dimaling orang, dan lain-lain. Jadi zakat juga berfungsi memelihara harta kita di samping mensucikan. Kemudian walladzina hum li amanatihim mu'adihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat. Ingat, kaum muslimin, kaum muslimat. Kullukum ra'in. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dipimpinnya. Serendah-rendah pemimpin itu di tingkat dasar adalah seorang suami. Dia menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi anak istrinya. Betapa banyak suami istri sudah melakukan ikatan perjanjian, tetapi ikatan perjanjian itu dia lemparkan ke belakang. Dia lupa dengan janjinya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Dan para istri itu sudah mengambil perjanjian yang tentu diikat dengan ijab dan kabul. Betapa banyak perjanjian itu, lafaz ijab kabul itu dilecehkan oleh pasangan suami istri. Dengan mudah dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, kemudian dia mengotori ikatan perkawinannya. Nah, ini juga amanat. Begitu juga amanat-amanat yang lain yang kita terima, apakah sebagai pemimpin di wilayah, sebagai pemimpin rakyat, dan lain-lain, ingat akan diminta. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7 golongan yang nanti akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang cinta rakyat. Pemimpin yang perhatian kepada rakyatnya. Nah, kemudian yang kelima, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah mencintai sesama muslim sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Rasulullah, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita lihat di lingkungan kita misalnya. Ada orang yang serta-merta gampang saja dia memfitnah saudaranya, menzalimi saudaranya, baik itu dengan mulut, dengan sikap, apalagi dengan hartanya dan lain-lain. Lupakah dia bahwasanya saudara muslim yang dia zalimi itu adalah bahagian darinya? Jadilah kamu ibaratkan satu tubuh, kata Nabi. Apabila sakit satu tubuh, satu anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasa sakit. Ketika telinga yang sakit, tangan akan mencari obat. Apa ini obat yang pas untuk telinga saya? Ketika mata yang sakit, pikiran berpikir, tangan berpikir, kaki melangkah, pergi ke apotik, pergi ke dokter, dan lain-lain. Agar apa? Agar mata yang sakit ini bisa sehat. Begitu seyogjanya antara seorang muslim dengan muslim yang satu dan yang lainnya. Kemudian yang ke-6, tanda-tanda orang beriman itu adalah bersikap jujur. Para pemirsa dimanapun mendengarkan siaran ini, hari ini mencari orang yang jujur itu juga amat sulit. Padahal Nabi mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Barang siapa yang berlaku jujur, dia suka berkata jujur, berlaku jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya, si fulan ini adalah orang jujur. Dan barang siapa yang suka berdusta, maka kedustaan yang dia lakukan itu akan mengantarkan dia kepada kejahatan, kebinasaan. Dan siapa yang suka berlaku dusta, berkata dusta, selalu dia pelihara itu, maka Allah SWT akan catat di sisinya, si Anu ini adalah pendusta. Yang ketujuh, tanda-tanda orang beriman yang dinukilkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tadi adalah ridha terhadap takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita suatu karunia yang sangat besar dan istimewa, yaitu pikiran, akal. Bila mana akal kita ini diikat, dibimbing dengan agama. Apabila akal kita dibimbing dengan agama, maka seseorang itu, kata Nabi, dia bisa lebih mulia dari para malaikat. Tapi bila mana akalnya, nafsunya tidak dibimbing dengan agama, maka seseorang itu akan bisa lebih hina dari binatang ternak. Makanya Allah katakan dalam surah Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Akan kami penusesakan nanti neraka jahannam itu dari golongan jin dan manusia. Apa tandanya? Yang pertama, kami beri dia hati, tapi hatinya itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kami beri dia mata, tapi matanya itu tidak dia pergunakan untuk melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kami beri dia telinga, maka telinganya itu, matanya itu, tidak dia pergunakan di dalam rangka mengingat, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka ini kal an'am, mereka ini seperti atau sama saja dengan binatang, hewan ternak. Balhum adal, bahkan dia lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak itu. Para pendengar RRI dimanapun berada, tentu kita sangat takut dengan ancaman Allah ini. Kita ingin hidup kita diridai oleh Allah. Karena umur yang berkah itu adalah umur yang berguna, yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dalam tausiah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa maupun pendengar RRI dimanapun mendengarkan siaran ini. Faktabiru ya ul abusar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, berdengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti warta

0: yang baru saja berusia 17 tahun.
1: Serangga berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan subuh Mubarak menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sambut tahun ajaran baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Selengkapnya dibacakan oleh Dedi Putra.

0: Peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarak menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit kerjanya. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat dan bentuk syukur atas nikmat yang telah didapat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Subuh Mubarak bersama ASN Provinsi Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Karena menurut Buya Mahyildi Sapan Karibnya, hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
2: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
1: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral. Alonor Fauzan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan dukungan terhadap implementasi program Wajib Halal Oktober atau WHO 2026 dengan mendorong seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM untuk segera mengantongi sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Khairil, mengatakan sosialisasi terkait WHO tahun 2026 itu telah dilakukan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian Agama Pasaman Barat. Khair menjelaskan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan nasional yang digelar serentak di 1.621 titik seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting. Di Pasaman Barat, kegiatan itu diikuti unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, pelaku UMKM serta pemangku kepentingan terkait. Sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Berikut laporan Nofri.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rimanita Erizon, menyampaikan pihaknya mengimbau siswa, khususnya yang telah berusia 16 tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menjelaskan, anak yang telah berusia 16 tahun sudah dapat melakukan perekaman di Disdukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rimanita, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS, maupun layanan perbankan. Rimanita menyebutkan proses perekaman biometrik KTP elektronik cukup mudah dan tidak dipungut biaya.

0: Dirinya menghimbau siswa cukup membawa kartu keluarga atau KK dan mendatangi kantor di Dukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut.
1: Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun.
0: Selain perekaman biometrik, Rima juga mengajak siswa memperbarui data pendidikan. Dirinya menilai pembaruan data penting dilakukan agar data kependudukan akurat sehingga dapat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta menunjang perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Rima Nita Irzon menambahkan, cara memperbarui data pendidikan juga mudah. Siswa cukup menyediakan kartu keluarga lama, serta melampirkan surat keterangan, rapor, atau bukti kenaikan tingkat pendidikan. Selanjutnya dapat mendatangi kantor Dukcapil atau mengajukan pembaruan secara daring apabila layanan online telah tersedia. Nofri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Solok mendukung pengawasan distribusi bahan bakar minyak subsidi tepat sasaran di daerah tersebut. Bupati Solok, John Firman Pandu, mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Solok mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dirinya berharap penyaluran BBM bersubsidi dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Lebih lanjut, John Firman Pandu menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Solok akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi serta mengantisipasi berbagai potensi kendala yang dapat mengganggu ketersediaan energi di daerah. ...38 Dubes termasuk Wakasal ramaikan event olahraga internasional Jam Gadang Fun Run 2026 berlangsung 7 Juni 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Internasional Jam Gadang Fun Run 2026 yang digelar dalam rangka menyambut 100 tahun Jam Gadang mendapat antusias tinggi dari masyarakat hingga tercatat sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 2.000 orang peserta untuk mengikuti ajang lari internasional sejauh 5 km tersebut. Kegiatan berlangsung 7 Juni 2026 pagi ini mengambil lokasi start dan finish di kawasan Taman Pedestrian Jam Gadang Bukit Tinggi. Event ini diinisiasi oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas IKA UNAN bekerjasama dengan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Aziz TP, mengatakan pemerintah kota ingin memberikan persiapan terbaik bagi para tamu yang hadir dalam rangka kegiatan berskala internasional tersebut. Internasional Jam Gadang Fun Run 2026 juga dihadiri 38 Duta Besar Negara Sahabat, termasuk Duta Besar Belanda. Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Letu Penerbangan TNI Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Mayor Purnawirawan TNI Dr. Agus Arimukti Yudhoyono, MA, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Fadlizon, SSMSC, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI AL Edwin Rajo Mangkuto. Menurut Ibnu Aziz yang bergelar Adat Sultan Saidi itu bahwa International Jam Gadang Fun Run merupakan event ikonik direncanakan menjadi agenda tahunan Kota Bukit Tinggi, bahkan pemerintah Kota Bukit Tinggi berencana mempatenkan penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian promosi wisata internasional daerah.
4: Insyaallah secara garis besar Kabupaten Kota Bukit Tinggi siap untuk menyukseskan kegiatan nasional Jam Gadang Fun Run ini dalam rangka memperingati 1 tahun Jam Gadang, kan memberikan persiapan yang terbaik dan pelayanan terbaik agar semua bisa merasa bahagia, semua bisa menikmati event yang luar biasa ini. Insyaallah kita akan mencoba menghindari kesalahan-kesalahan yang kecil yang tidak perlu agar kegiatan kita ini bisa lancar dan sukses dari awal sampai akhir.
5: Dan pasti ada usulan dipatenkan ya Pak acara ini.
4: Insyaallah kita sangat mendukung upaya itu karena Jam Gadang Fun Run ini akan menjadi hal yang ikonik di Kota Bukit Tinggi sebagai simbol tentang Kota Bukit Tinggi. Maka perlu kita dukung agar kegiatan ini ke depan bisa berjalan selanjutnya berketerusan.
3: Dengan kehadiran puluhan duta besar dan pejabat nasional, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat citra Kota Bukit Tinggi sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
2: Sebelum akhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarak menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sambut tahun ajaran baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Sekian berita daerah untuk pagi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Baik pendengar Mas Minuman, dan di pagi hari ini selamat pagi, happy weekend tentunya. Di pagi hari ini minggu yang bisa dibilang cerah ya, mega merah nampak di ufuk timur. Dan menemani Anda hingga nanti di ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial di pagi hari ini buat Anda, biar semangatnya lebih full lagi. Kita sapa juga pendengar kita yang lagi di lapangan Wirapraja, apalagi di lapangan atau pelataran Jam Gadang ya, yang siap-siap buat Star Fun Run ya. Dan kita tunggu juga nih laporan dari rekan-rekan juga di lapangan, bagaimana suasananya ini menyambut 100 tahun Jam Gadang nih pendengar. Dan banyak sekali tamu-tamu yang datang ke Kota Bukittinggi, tentunya menghadiri dan juga mengikuti rangkaian ragam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Ini Ale kita, Jam Gadang Berale Gadang. Dan ini rumah kita, sebagai tuan rumah kita kasih yang terbaik bagi tamu-tamu kita. Kita sediakan segalanya, dan yang penting pastinya jaga suasana yang kondusif, karena dengan hadirnya tamu-tamu spesial yang datang ke Kota Bukittinggi, semakin ramai juga nih yang lain akan datang ke kota kita. Dan ini bakal memajukan semuanya ya, baik itu pasar, UMKM, semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Oke, pendengar, selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi hari ini, dan tetap bersama kami di program 1, Kanan Informasi dan Inspirasi.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi sarak sadak bersandi kitabullah, kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan sarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Fort de Kock, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh. Sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rotmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
3: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu, harus yang originalitas. Juga kemudian kami sebagai pihak pengelola, kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu, kalau mau diperbaiki atau di apapun itu kerusakannya kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sanggan.
0: Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4 yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali. Bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
2: Nah, ketika kita menghargainya, insya Allah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
2: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan, dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu, ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali, sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya, dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
3: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Supaya sekali dua hari, sekali tiga hari kami tetap engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap pada jalur yang telah ada di mesin itu, tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original, kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
2: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu, sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, didapatkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita, mulai di jenjang SD, SMP. Bukan denai taku
0: ikman dio andamoy. Hari ini jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
4: Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini.
5: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang, agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
1: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: selamat 100 tahun Jam Gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.

0: Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, di pukul 6:59 waktu Indonesia Barat selanjutnya kita ikuti Warta Berita Nasional bergabung dengan Program 3 RRI.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.